0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak tau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri sebuah Sam nyama ya tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nyama ya tanya kan berkeni ngutai tu
1: biasa nemi ya sih
2: nyam masih ti hari pemanah ya Sam kita mai tidak ya sama dengan kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Bana, mai jam kita pukul 8 minit pagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang kawal pengerap pagi di YFM ke pagi tau peninggal ya. Bergolai dengan aku Sam ngau Mega Min ke pagi tau. Selamat pagi Min.
1: Selamat pagi Sam ngau. Selamat pagi Mega anggap bala peninggal kita ke dengan 2 pagi Y.
0: Ya, lama tu dah nak bertemu lah Min.
1: Ya, ne. Apa ke komisi gawai.
0: Kepada komisi gawai, pulai gawai bertemu baru ngau bala peninggal ke pagi tau. Berkini ke hari gawai tu Min, komisi gawai.
1: Maya ke pulai komisi gawai ngagai menua Drempu tahun tu kira ke nantu pegawai dah ke Sam baru dah harapat ada itu aku sarannya dah kira ke pulai bertemu dengan diri sebili ya pulai ngagai bala pinai bala menyade bala ne tua kenyak meh
0: ke tahun tu laban ke sampai lama mesti penuh sah menyata dek ne Min kira nyambut pihak ajak menyata dek ne
1: nak nyambut menyak kebenar mana ngintu ke kita
0: ya tanggal laban ke idar ke pemisi
1: idar ke kita itu pemisi pulai ke menua
0: pulai ke menua nyenguak ke bala bala ayah ibu kita di menua dia ne
1: ya lu kita ngenat ke diri ke nak ngurung yang pengawak ke kak kedulo nu ko deh
0: penting kena pengawaknya nak nombor ambil
1: ya nak nombor ambil ya Sam
0: ya ok selamat pagi bala peninggal ke pagi tu kami dua Min ke pagi tu mai topik dua pagi wai ianya orang ke berkelimat gau bertukut tu suah kita ini ngah ne Min nanti kita meda orangnya tadi ngena bajunya aja kasutnya aja tahu ke kita ngano ya aku nanya di Min
1: ngano ya ke
0: ngano kerja berjaku kia kita itu
1: ne nanti orangnya berkena ke bajunya
0: aja namanya orang ada baju bukai ke tanjo bukai kini ke kasur bukai kini tahu kini
1: Tiba aku nak tahu bukannya ada Sam engkau berkelimat kita ini ya tu berkelimat hari ya segi tahu ke peduit kini ya bisa kebenar uliah yang melinya kebenar tanya tadi ya berkelimat engkau ya kak berguna ke duit berdua hari nanti kita nak nemu berkeni gaya orang bilik arahnya nantai pemisik ya kadang orang pemisik tu ya segi nantu bergaya ya tan duit mayu ah ke mana ya berkelimat nya ukai bertukut nya ya berkelimat tapi si maya ya merek ya nya ga merek mas nentang utai bukai
0: nanti nuan tu nyambut hari penghada amin nanti nama tu apa tu hai nuan ambil kebandian amin apa tu hai nuan
1: nuan lain udah tanya
0: nuan ngarap ke tadi oh perfume ke mamar sekali ya meli tanya ne meli meli namanya selipar ramai ke bandi yang selipar ke namanya kini nama nama ngano ya atau kena no min
1: nah kena ba, aja
0: ba ekonomi kita ke dia tau muka kau tadi
1: di peda hari ekonomi kita ke dia tau nya nah sem kena aja me kita ngai kena berjalan kena berumah ga ama me kena ne
0: adalah ti tanda ngarap me harap ke harap telefon baru tau kini
1: Kini kita kemadaan Sam Medak gaya kita ke Nanti kita kalau ngarap kita ke kelalung Negi kita medak Kini gaya belanja kita Kita kenang ya guna kita bersari-sarinya Kepatut kita itu berkelimat Ngau duit atau ke belanja Mana lagi kita guna duitnya tadi Meli kita kenang ya Mamat diguna kita kelebih lagi ruang bilik kita tau ke nyimpan duit biar apa kita nyimpan nyak sari hanya berkelimat isi maya kita patut merek kini nyalek kini merek ke kita
0: merek ke kita ini nanti ya, nanti maya kita nya bisa teri nadai salah ke kita ini nadai
1: salah
0: ya nanti arti nak berkelimat tu tadi ya maya nadai pan ya nama tu bisa hati ke meli utai ke nak nitih ke pematu atau ke nak nitih ke baju ya
1: Nanti dia ke yang besar periwak. Besar ke baik aku ane. Tapi ya.
0: Ya.
1: Ya, mendak kita empu ya.
0: Nak nya orang kan nak berkelimat kata ke kita entar dia. Jadi nanti ba tu kuat tu ya layan lagi ne.
1: Kedekut. Kedekut tu. Apa kita nya suah ngena jaku kedekut. Ya ba aku kedekut tu. Kira ke bahasa. Bisi ya nitih ke gaya nitih ke jaku. Cengau cara kita ngena. Kedekut bersenentang ni. Ti kedekut tu bisi kami ti kami madahnya sumit.
0: Sumit.
1: Sumit.
0: Jaku kita dia ni.
1: Sumit. Aku nak nemu kalau anak bala peninga kita ninga jaku sumit tu. Sumit tu ya pedih amat ke mansut ke duit lah kelebih lagi duit. Lepas maya tu ambil ke bandia tu contoh kita ni ngirup kita itu nak ngirup kedai ni sari tu kita ngirup pergi lah makai tengari lusa kita itu tadi makai berkedai baru makai lemai nyutua berlama berbayar ni jadi kaban kita kebukainya ya bisa ya duit deh. Tanya tadi kelalu sumit. Nggak nyadi ga? Hanya sebuah sumit. Kalau loke, loke. Sumit menyak aku. Kalau pedih maka nyalek duit. Pedih maka melanya. Nak sekali. Nak kedua kali. Sekali gitu melanya orang nepi ya. Hanya hari bak belanja kaku tu. Bak perkara belanja. Nanti bertukut tu. Bisa gini nyebutnya. Berkira ga?
0: Berkira. Sama nah, bisa orang banyak tadi. Berkira ni. Berkira orang bukai. Ya bisa. Ya, ya bertukut tu. Ya bisa gini. Nya tadi. Tanya tadi. Ya kak. Bak bertukut mimit. Ngau. Okay seminar orang bukai tu. Ngau diri sebilik apa. Ya. Kak betul kuat maya ke bisi entah jadi berkelimat tau ya maya ya bisi ya meli utai ke patut tang maya ya kena dain tadi ya nama tu nitih ke utai ke patut dibeli ya kak
1: nya engkau tadi
0: ya berkelimat ke nya tadi ya,
1: berkelimat berkelimat ke betul kuat ya berkira bas tentang nitih ke patut mansut ke belanja tau ke berkira tu ya ulih ke kena kita ba pengawa contoh ni aku berbelama suah dia berkira ke nya nya berkira ke nya ba pengawa nya nya contohnya tadi the same cara kita ngena ya meh labak ku nak jauh merti ya betukut berkira sumit sumit tau lebih lagi duit sekaki ya sekaki ya kak tetibo sekaki ya mainnya ya kak lelemau nak kak mansut ke duit maya kak berbayar
0: tegut nak jari
1: ya tegut nak jari ya sumit kau kami madahnya
0: ya nanti tadi ya betukut tau ke kak berkira jadi berkelimat tu tadi ya tadi nyaga belanja ya
1: nyaga belanja
0: nanti kadang tadi ya
1: kuih ketegah ya tu sumit kuih ketegah ya kedekut
0: kuih ketegah ya ketegah ya tadi sumit kau kita ne kuih ketegah ya sumit dah ya tu tadi ya nyaga belanja ya bisa bida ne
1: bisa bida topik
0: mai topik pagi tu ya bida orang ke berkelimat ngau bertukut tadi ngai kita yang tadi ngumai meda sanonya ngai di baik kita berjalan ngai di baiknya sano nyok okay, nama ngai ngau kita berjalan lawan ke bertukut kita tak kendar ya tadi jangan tadi berkelimat ya nyaga belanja ya nang tanya kita ini nang salah namanya

Meri penemu meh dia neh. Amin. Okey, tua berinang pendengar dulu benda maca komen hari pendengar kita itu hari Nelson Nehru Gaswelin. Sain mati tua jadi.

0: berkat di kemuan kita. Ingat, mai anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita, ni orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, beruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nada ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita nyau. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tinggal buah na titik sinu, titik siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak ke orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Okeynya tadi penerang mimit atau ke dikunci kepada Alfred Damu ke bisa nyebut ke bekawal ngau betuku tadi nih amin nanti nitiah ke koyan tadi berkiram nya tadi nih okey jadi ba komen bala peninga kita ke ya, kita pagi tau
2: ya, kita ngabas komen bala peninga kita ke pagi tu ianya hari empale yang repuang nih. Cuma pagi DJ ko ya. Jadi bak empaling tu nanti kita berkelimat ngapa belanja penghidup kita lebih agi selamat laban kita takut ngai ke belanja nak cukup datai maya ke terima gaji. Nanti belanja kita nak datai ke ujung bulan tu sah gak ko nya maju muat tebal meruteh kibak kanan nanya belanja ngagi orang. Kedekut tu nak maneh di kemuan kita. Nanti kita kalau kedekut kita bisi sigit seroran di kejakuk kurang lebih agi kita resibi ya. Orang pun nak tu rindu ke kita itu kita ke lalu rangka tau ke kedekut. Mana lagi kita berkelimat hari kita ke rangka tau ke kedekut ya atau penemu peninga kita ke bah Facebook YFM paling repuang.
1: Paling repuang ni.
2: Repuang.
1: Okey atau Rico Juni ni ke pagi tau. Selamat pagi hari satu ngagai seduai ko ya hari ni ya bakal ke hujan jari tau ko ya jadi bida ya ko ya berkelimat ngau orang ke batukut kedekut tau ko ya min berkelimat tau inya nanti bak ya ko ya dari segi pemakai nak lah bakal ujung bulan segi ke berkelimat mimit mah kita iku ya ngai ke empai labuh buah hangkabang ku ya nyau habis ke belanja ku ya nya bakal kita ke berkelimat mimit makai ke namanya berkelimat meh ku ya hanya erti ke nama berkelimat ko ya tadi mian
2: Riko Juni ne
1: ya ke pagi tu
2: hanya meh Bisa lagi tu Sam, Jonica Juan. Pagi ku ya DJ Sam ngau DJ Mian. Nada mayu beda berkelimat ngau kedekut ku ya ne. Berkelimat terbagi pasal cara kita nyimat pemakai ngau cara begalau ke utai ngai ke tebasau. Jadi ya kedekut tu lebih lagi ngenang pasal duit ku ya. Ya rak jari serta tusah kak nyalik duit ke orang. Kedekut merik belanja dengan anak bini. Mayu utai tanya nanti bini anak kak berbelanja. Nanti kena yang nyabung tak ke berjudi ngau birup kaya bisa. Nak yang ngira. Rangkak serta egoistik orang kedekut tu. Hanya penemu Jonica Jonica Juan. Jonica Juan. Jonica Sanggama. Jonica Juan.
1: Jonica Juan. Ya, nyak bida ya tadi ni. Okey, berkelimat. Okey, Serina Senai Janang maka bisi penemu ke pagi tu. Jadi bah penemu ya aku ya orang ke berkelimat tu inya ya ngenyadi ke dalam semua utai hari utai dempak serta duit ringgit. Nama lagi inti dalam sida ya sebilia semina ya siko ajak ke gawak ko ya.
2: Iya.
1: Nya semina berkelimat mencari ya ke
2: menyadi menya.
1: Ya ke betuku tertari inya semina ka ngi ko ya tu ba penemu ya ne. Betuku atau bak ya atau itu orang ke semina kak makai ngurang aja tang ya nak tahu empat yang ia nya tadi nama tu di
2: simpan,
1: simpan ya.
2: Betuku tu berkira mia tadi nguya tu galau ya ngurang empat ya kenya itu ya nya ne
1: betul aja bak ya atau ke nadai kalau mai orang ngiru kopi semina makai ngurang aja.
2: Ya, kaku tadi sumiat kaku. Nya orang sumiat bagainya. Kalau
1: ngurang tahu ne.
2: Sumiat. Ya, nanti ya berklimat tu baru amat ya klimat mamat ya begalau deh. Keguna ya du dia hari.
1: Menyadai.
2: Sumiat tanya tadi mia kak rarang kak. Tengurang pak ya. Ya, tu nak dibagi kenyak ya. Orang belanja belama. Ya, nak belanja kenyak ya. Contoh.
1: Contohnya ya. Tadi ni. Hanya ke orang ke berkelima, berkelimat. Ngau muka bertukut ni. Okey. Kibisik ke dia,
2: Amin? Okey, kibisik tu dia, Sam Judat Ami. Selamat pagi ku ya Sam Mian perincian muari sidak ya bersibu sejam ku dah lalu tadi Sam ne sama hari satu keberkat ku ya nanti bak ya tau nadai tentu beda antara berkelimat dengan bertukut laban ti semampai berkenyak bisik utai lebih ya kena lebih ya maya kekurang kena gengau cara berkelimat atau cara ya tu penghidup tu asai baka pendiam manua uleh pagi empat pagi uleh lemai empat lemai nyak meh ku udah tu ngarap kebalan nyak meh uleh ngubah pendiam kita ke dia tu nyampi ke penghidup sidak meruan ari penghidup ke dia asai ke dia tu sikit di sampi dia min ke kita bertanya ne Sam munyi ku ya tu tadi nanti bajaku bahasa kita ingin jauh kais pagi makan pagi kais petang makan petang ni pemisik kita yang merti ku ya tau
1: ya
2: ya nitih kelimat nitih ke pemisik di rempo
1: pemisik di rempo okey nya bida tadi berkelimat ngau betukun tadi jadi nanti kita mendaur tadi mai bekal kini nurun kupis nangga kita maka ngemaruah kia ne.
2: Ngumai yang ada duit menya.
1: Laban yang tadi berkelimat.
2: Berkelimat si te. Yang te baku mai bekal tu. Pemakai kedebaik ke tempu. Bersih lagi me.
1: Ya kak lagi makai tai ke dirimpu. Bisa korang bekenya ne.
2: Yang ngai makai te bak kedai.
1: Okey, nyak meh reti topik kita ke pagi tu. Okey, lagi merindang peninga ke pagi tu. Tahu terus sanjung komen kita senentang topik kita berkelimat tahu ke betukut. Nah, hari Samuel Unyak Bungai Tumbuh Baduri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu Setin Hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh menjadi ke Sitik enggak platform kena kita mantai ke bagi pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit kaki kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di pasar ke kalatai maya ialah inya Yahmat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita empu wajah dan yang megak bisa megak dari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak teka Niti Daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pokok Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Mayuh tambah wai hari Juni Aman siku hari penyanyi ke BC di Kangau Merindang ba pengerami ngiliang tika ya ba rumah Jewel Nangasan Lubu Antu kena 19 hari bulan 6 tu elok ne Emil
1: hari 5
0: harap ke bala ke bersemak pendiau meh tau muka datai babala mayuh lepan ukai semina penyanyi Johnny Aman kita aja bisik muka penyanyi Mawat dengan muka Linda ke sama datai merindang mayanya elok ne okey siti hari program ke dekat diatur ujung minggu tu elok
1: kaum begulai dengan bala pengu program hari wifi adi kucing
0: bisik muka datai ngau program tau ke pengerami ni lah neh min. Okey, jadi lagi ngenang topik tua ke pagi tau. Orang ke berkelimat ngau orang ke bertukut. Okey, jadi tau bisi peninggal kita Silver Angela. Kenyak meh nama ini. Selamat pagi yang ke sedua iku ya. Berkelimat tau mana tau ku ya. Apa penemu ya min. Laban orang ke berketau ya nemu ngatur penghidup ya hari semua perkara. Panjai rundi yang orang ke berkata maya tusah ya bisi duit standby ko ya.
1: Sekatannya
0: betul bisi penabat menyata deh
1: penabat ya menyata
0: okay. Jadi nanti kedekut tau ko ya tau ke betukut tau tau ke tertusah mimit tau ko ya ngai ke tau suah di semua kurang tau ko ya jadi mulut nama tau suah di kerandau ko orang tau ngai ke kita di semua kurang bakal sesano ko ya orang ke berkata selalu mai sponsor tang maya kak mayar tadi ko ya nyuruh bukai ke mayar
1: ya madah ke sponsor ko ya nyuruh bukai ke mayar
0: bukai ke mayar ne
1: ya kala nyadi bade kenya sem
0: bisa ke mian ne orang ke bekenya ya nama tau nama tegut jari ni tegut ku kita nya ni
1: nya me sumit ka ku tadi lebih banyak kejarai dikena kita ke ja ku sumit nya ke sumit misai ku kita ke me hari dia tau
0: okey tu ini tinggi tu min selamat pagi agi seduai ku ya hari betuang berkelimat tu ngena belanja ngau pemakai tang betuku tu berkira tu kira mayuh lagi kumai kita yang tadi rangka ku ya rangka
1: berkiranya rangka ya
0: tau ke rangka ku ya tadi
1: rangka
0: nah bising peninggal sikut tadi madah ke ngurang tau dempak ya ne
1: ya jadi ia tu kak berat mat
0: ya tadi bawa kang mansut ke ya
1: bawa kang mansut
0: nyak meh
1: Ya meh penemu sikut-sikut kita senentang topik tu pagi tu ianya berkelimat ngau
0: betuku atau tadi ya bisi bidah tadi ya bidah ya orang ke berkelimat tahu ke betuku
1: ngau betuku tu ya mayo ke plan
0: betul okey jadi harap ke kita sama nemu meh bidahnya tadi neh amin
1: bidah antara berkelimat ngau betukut tu bayarnya hari sukut duit kini pengawak ke dikerja kini ngau teh ke dikena kini nama-nama meh kebisik kawa yang ngau berkelimat betukut tu ngambil kita itu oleh mansi teh nyak meh ni ke manehnya nya ke ambil kita ya kena mana ya kira ke nya dia ajar bagi kita lah lawa bagi kita kan pia
0: lagi pan apa jam kita ke dia tu kita sama nemu deh ekonomi kita itu kayaknya untuk mana nah ni
1: harga barang dia tu penyo majak nikik ga
0: jadi kita anang irau kurang nanti nyema kita nya tadi bakal ngena utai ke nak berga bakal orang
1: nak nitih ke tren korang nak ngawaknya nanti tuan lagi handbag tua mal tak duit nadai nadai ke guna ni orang mana ketua luke mat korang tak kebenar itu berkelimat nyak sitik
0: betul baju kini kita nak nadai brand menyikuran nak branded nadai ngawak lapan kita empu meh nemu berkeni ke pemisik kita empu ni
1: betul
0: lagi nanti kita nadai belanja lagi kita empo ga napi penusah okay ya, orang
1: betul nanti kak nginyaunya pedih mat ga
0: okay ya nyak meh topik kita ke pagi tu peningah kira ke nak tu nah min ya. Tu apa gua lain ga peningah apa awak dua pagi wai apa awak ke bukai lah mai topik ke bukai, lebih ke utai ke nang nyadi ba penghidup kita bersari-sari ini.
1: Ya, kalau kita sama berkelimat, nyak ke mana gitu kebenar ya.
0: Betul.
1: Berkelimat, bersimpan ke duit belanja, ke pendapat kita du di hari.
0: Ya, banyak bisa tadi, sekali-sekala tadi, uliah agak ni.
1: Uliah agak, reward ke ribu, tak anak ke lo buah korang.
0: Betul. Okey, jadi harap ke uli bertemu baru peninggal, bawa ke Bukai, mai topik ke Bukai. 9 pagi tu lagi mendiang ke berita, udahnya lagi bergulai bawa awak Y912. Okey, jadi tu lagu ke penudi kena nutup awak 2 pagi Y kita, hari Mawat Dayang Bintang. Ya, selamat pagi, bertemu baru peninggal.
1: Bye-bye.

0: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fauziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasi Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasi serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati forma tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin,
2: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja, baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajah

0: Selamat pagi. Salam Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, kepada anda yang baru saja tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi. Baik, segmen Spektra 9.12 Warna Harimu hari ini, Isnin 15 Jun 2026, insyaAllah saya Azimah akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari ini. Semoga hari ini baik-baik aja. Apa khabar kita orang semua hari itu? Sekira di mana saja kita orang berada, semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Yang tengah menjamu selera ya, sekiralah di mana, di makan ke, di dapur rumah ke, di pejabat ke, selamat menjamu selera. Dan yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, ke lokasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah selama 3 jam tu pelbagai info, isu semasa dan perkembangan akan dikongsikan kepada anda. Dan sementara jam kedua untuk Spektra 9.12 hari ini, kita akan dalam segmen Info Ekspresi Sri Aman FM bersama dengan Sarawak FM pada pukul 10.15 minit pagi ini. Jadi jangan tukar siaran anda, jangan tukar frekuensi anda, just stay bersama kami untuk bersama mengikuti siaran kami hari ini yang akan bergandingan bersama dengan Sarawak FM pukul 10.15 minit pagi nanti. Baik, 9.22 minit pagi. Sebelum saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini, apa kata kita dengarkan dulu persembahan daripada Mark Adam. Sayang, apa khabar?
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sejuta.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama

Kita baru saja dihiburkan dengan persembahan lagu daripada Mark Adam yang berjudul Sayang. Apa khabar? Diharap semua pendengar kita khabar baik hari ini di mana saja anda berada. Baik, terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh tonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Jadi anda boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, seperti yang saya janjikan, saya nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Hari ini Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, untuk bahagian Sri Aman, pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang diramalkan tiada hujan, dan pada sebelah malam juga bahagian Sri Aman diramalkan tiada hujan. Sementara itu di bahagian Betong pada sebelah pagi ini juga diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang diramalkan tiada hujan, dan begitu juga tiada hujan diramalkan pada sebelah malam untuk bahagian Betong. Untuk hari ini Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Isnin yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di laman sesawang sidaknya. Jadi apa-apa kita orang dengar ramalan cuaca, bolehlah menjengah ke laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Baik, ramai langgan dah kami dah pendengar-pendengar kita mengirimkan komen sedianya salamnya di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Suria Aman FM. Kepada ya pendengar-pendengar yang belum lagi drop komen salam anda Isnin ini di ruangan komen Facebook Suria Aman FM adalah dialu-alukan untuk berbuat demikian. Gitu. Kita orang boleh juga drop request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu Isnin 15 Jun 2026 bersama anda dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, jom kita terus dengarkan lagu persembahan daripada Sheila Amzah Pernah Punya Aku.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Pagi ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Sri Aman FM yang masih lagi izin bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. 9.39 minit pagi dah. InsyaAllah kita akan bersama dalam spektra 9.12 warnai harimu sehingga pukul 12 setengah hari ini. Baik, sedikit perkongsian awal pagi kita tu. Dan sebenarnya berkaitan dengan cuaca kita, di mana El Nino bukan sekadar cuaca panas, ia ancaman kesihatan awam. Fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun 2027 bukan sekadar membuat cuaca terasa lebih panas dan kering. Ia boleh membawa kesan besar kepada kesihatan awam jika masyarakat tidak bersedia lebih awal. Apabila suhu meningkat dan cuaca menjadi lebih kering, risiko strok haba dan dehidrasi juga meningkat. Golongan warga emas, kanak-kanak, pekerja luar, pesakit kronik dan individu yang kurang minum air lebih mudah terjejas. Dalam masa yang sama, perubahan corak cuaca juga boleh mewujudkan keadaan yang menggalakkan pembiakan nyamuk di sesetengah kawasan. Cuaca panas dan kering yang berpanjangan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut. Ringkasnya, antara kesan kesihatan awam yang perlu diberi perhatian adalah peningkatan risiko strok haba dan dehidrasi, nyamuk menjadi lebih aktif dan kes denggi boleh meningkat, jerebu yang menjejaskan kesihatan pernafasan dan risiko gangguan bekalan air yang turut menjejaskan kebersihan dan kesihatan komuniti. Jadi, pantau cuaca semasa melalui aplikasi Macam Cuaca dan saluran rasmi Met Malaysia. Minum air secukupnya, elakkan aktiviti luar ketika cuaca terlalu panas, musnahkan tempat pembiakan nyamuk dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar ketika jerebu berlaku. Ia adalah berkaitan dengan El Nino datang lagi. Ia adalah antara persiapan untuk kita menghadapi musim El Nino yang dijangka pada bermula bulan Julai, bulan depan.

pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 9.51 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Dayang Nur Faizah yang berjudul Bahagia. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dan jam kedua untuk Spektra 9.12 warnai harimu selepas berita dunia kelak. Rito, Isnin 15 Jun 2026 kita akan bersiaran bersama dengan Sarawak FM dalam Info Ekspresi Sri Aman FM. Baik, jom tanpa membuang masa kita mendengar berita ke 10 atau kita beri berdolok dengan lagu dendangan daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekok.
1: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 10:09 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM yang kini tengah tune di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam kedua. Masih lagi bersama saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Baik, terima kasih kepada pendengar yang dah drop komen dan salam kita orang di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Sebentar saja lagi saya akan bacakan komen-komen dan salam anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, seperti yang kami war-warkan seawal pada jam pertama Spektra 9.12 pagi tadi, pukul 9 lebih tadilah kami dah mandat. Pukul 10.15 minit pagi nanti kita akan bersiaran bersama dengan Sarawak FM dalam Info Ekspresi. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dengan lagu Atilia dan Salami Hassan, Age is Just a Number. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Mbappe once again on the swim. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya.
1: 12 pagi hingga 11 pagi.
2: Isnet, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
3: Info Ekspresi.
4: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.16 pagi. Terima kasih Jai dan juga Yus yang telah bersama anda dalam Selamat Pagi Sarawak SBS di Sarawak FM. Dan insyaAllah dari sekarang hingga pada pukul 2 petang kelak, anda bertemankan saya Azaz Azmi dalam pengisian Sembah Ekspresi. Dan untuk pengisian pertama kita pada detik sekarang tu, kita akan bersama rakan kita di Sri Aman FM Azimah di talian dan juga melalui live Facebook kita. Assalamualaikum Azimah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi kepada semua pendengar Sri Aman FM dan juga Sarawak FM dan juga Azaz di sana. Apa khabar?
4: Saya sihat alhamdulillah. Azimah sihat?
5: Alhamdulillah sihat juga, kami di situ.
4: Jangan lupa juga kepada orang ramai yang menyaksikan kita secara langsung menerusi live Facebook. Anda juga boleh menyaksikan Piala Dunia yang sedang berlangsung pada waktu itu, bermula detik sekarang itu, yang mana Sweden dan juga Tunisia tengah berlawan. Anda boleh saksikan secara langsung melalui saluran TV OK kita, ataupun anda boleh muat turun RTM Klik. Jaringan sekarang itu Sweden mendahului Tunisia dengan satu gol. Ya, keadaan pada waktu itu masuk lagi gol yang kedua.
5: Sumpahlah.
4: Sebab saya saksikan semangat kena ada tu. Wah, Emma waktu lain si nyaksikannya. Waktu bertugas.
5: Waktu bertugas saya berkesempatan.
4: Waktu bertugas. Cun depan mata tu tak masuk. Okey Azimah. Macam ni keadaan cuaca di bahagian Sri Aman Azimah.
5: Baik. Untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan kenyataan di mana untuk hari ini 15 Jun 2026, bersama Isnin, pada sebelah pagi ini Sri Aman diramalkan tiada hujan, begitu juga untuk bahagian Betong. Namun pada sebelah petang kelak, Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, Sri Aman dan Betong juga diramalkan, kedua-dua bahagian diramalkan hujan di beberapa tempat juga. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan. Sementara itu, ramalan cuaca untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam, dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk yang telah dikeluarkan oleh kenyataan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, Isnin 15 Jun 2020.

0: Sarawak pula. Kita ikuti cuacanya dulu, Azimah, boleh?
1: Ya,
0: ha?
1: boleh. Silakan.
0: Kalau keadaan cuaca dari Met Malaysia Sarawak, pelapornya iaitu Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan yang memaklumkan tiada hujan diramalkan di sekitar Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala cuaca petang hingga senja diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter, keadaan laut yang seperti biasa dan angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Suhu kita di seluruh bumi Penyalang tu 24 darjah Celsius hinggalah 34 darjah Celsius tu. Saya rasa tadi yang saya nanggar adalah ulang siar lah, kerana waktu tu masih lagi kedudukannya 1-0 tu Sweden dan juga Tunisia. Mungkin ulang siar. Okey, masih lagi berkedudukan Sweden mendahului Tunisia dengan 1-0 lah. Susah nak bercakap sambil dengar TV. Okeylah, kita fokuskan dengan siaran kita pada waktu itu lah, Azimah. Apapun, kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman. Silakan, Azimah.
1: Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Andy Bernadi, Ding Ding.

0: Geding-geding.
1: Apa yang digeding-geding? Ya. Yang nangga Piala Dunia waktu itu nak memang bergeding-gedingnya. Tapi waktu itu tengah berehat sekejap. Sweden bertemu dengan Tunisia. Masih lagi kedudukannya 1-0. Anda boleh saksikan menerusi RTM, iaitu melalui saluran TV OK. Ataupun yang Ramadan Pas ada TV di rumah nak Azimah. Boleh buka lah aplikasi RTM Click. Buat turun RTM Click, anda boleh saksikan di sialah.
0: Di mana saja anda menerusi telefon pintar.
1: Telefon pintar. Senang aja kan itu. Kita di pejabat pun boleh. Di rumah pun boleh. Dalam kenderaannya, yang menumpang kenderaannya boleh. Yang memandu ya nak. Jeling-jeling sikit je boleh.
0: Dengar aja lah.
1: Takut kereta ke depan. Jadi ke kanan, ke kiri. Susah kita nak.
0: Ikut je nak sepak kiri, sepak kanan, ke kanan juga.
1: Semua nangga, semua saya nangga skrin kau. Si fokus saya pula.
0: Geram kaki nak nyepak.
1: Ada yang tidak ulang siap.

0: Fatina. Jaringannya si masuk ke Fatina.
1: Bolehlah
0: tangan tentu. Dah kepala dah. Piala FIFA tu. Saya pun dah muka cuma mata tu nangga cuma.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih kepada yang menyaksikan kita secara langsung kalau kita buat turut ataupun buka live Facebook ke Stray FM dan juga Stray Aman FM.
1: Yeah.
0: Banyak komen-komen yang telah pun diterima antaranya. Betul. Apa khabar Latifah Sidi? Kita ada juga Noliana Kuang. Terima kasih banyak. Ada lagi banyak, insyaAllah kita akan sapa lagi rakan-rakan yang sedang menyaksikan Azaz dan juga Azimah di Sri Aman FM. Okey, Azimah, kita dah berhibur, kita dah kongsikan sikit sebanyak info berkaitan dengan Piala Dunia. Tapi now, tentang Piala Dunia tu nak, saya nak kongsikan sedikit lagi tu Azimah.
1: Boleh, boleh.
0: Kerana kejohanan pada tahun tu, 2026 merupakan kejohanan yang Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah dunia kok. Sejarah dunia. Kerana tiga negara, satu Piala Dunia.
1: Betul.
0: Di Amerika Syarikat, di Mexico dan juga di Kanada. Kita nunggulah kelak bila nak mula di Malaysia.
1: InsyaAllah. Tiada yang mustahil.
0: Tapi kena masuklah pasukan Malaysia. Okey. Mungkin ada info dari Sri Aman FM yang boleh kita kongsikan dalam info ekspresi pada pagi tu. Menghampiri 10.26 pagi, Azimah.
1: Ya, dan semestinya saya nak kongsikan berkaitan sambutan yang telah pun berlangsung di Betong baru-baru ini pada hujung minggu lepas, yang telah pun bermula pada Khamis, iaitu sambutan Hari Keputeraan Agong di Betong. Pada Sabtu lepas, Majlis Doa Kesyukuran telah pun diadakan yang diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi pada hari Sabtunya. Dan sementara ya, Majlis Jamuan Teh juga diadakan di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkan semalam, juga dihadiri oleh Yang di-Pertuan Negeri kita serta isteri juga. Dan ia adalah antara sambutan dan program yang telah berlangsung di Betong pada minggu inilah, minggu lepas. Pada minggu lepas
0: kita ucapkan tahniahlah kepada semua yang telah pun bertepu lumus bagi memastikan program berjalan dengan lancar pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan kita percaya sambil-sambil dia juga nak di Betong, di Miri di Betong pun akan berlangsung juga sambutan Mak Hijrah nak. Sebelum Rabu hari Selasa malam pun dah ada aktiviti yang berlangsung kelak.
1: InsyaAllah
0: kita akan dapatkan info lah kelak.
1: Untuk Sri Aman pun ada juga, insyaAllah kami akan infokan lagi selepas inilah. Untuk semalam juga telah berlangsungnya juga sambutan Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang diadakan di Dewan Suara Sri Aman hari Mare. Dan juga diadakan adalah 10 penerima anugerah penderma darah tegar, dan salah seorangnya merupakan kaki tangan RTM Sri Aman kita tu. Kami at least adalah pernah sekali.
0: Saya tak sedar si pernah demam darah tapi ngambil darah selalulah.
1: Okeylah. Untuk kesempatan tu lah nak mengucapkan tahniahlah kepada kaki tangan RTM Sri Aman kita tu lah. Rasili Takib. Antara salah seorang daripada 10 orang penerima anugerah khas penderma tegar di bahagian Sri Aman ini. Baik ya, yang dah berlangsung hari Maret di Dewan Suara Seri Aman.
0: Okey, kita pun dah kongsikan sedikit sebanyak info dari Seri Aman. Rasanya dah 3 gig tu nak. Masuk sekali tentang di Miri tu. Dan okey, kita nak menyapa rakan-rakan kita, boleh Azimah ya?
1: Boleh.
0: Dalam Facebook Seri FM kita ada Masna Loso. Assalamualaikum DJ Azaz, DJ Azimah di Seri Aman. Semoga kita dua sihat, dipermudahkan tugasan. Amin. Terus layan ekspresi sambil mikir nak masak apa. Itu katanya. Oh, tolonglah Azimahnya mikir apa nak masak itu teh.
1: Kami dapat mikir ada, kami laju.
0: Okey, kita beri cadangan dengan Mas Nahloso. Nya nak masak apa itu teh. Okey. Mau nak lauk apa yang sesuai rasanya Azimah?
1: rasa macam cuaca kita tu dang-dang je, asyik panas gila nak.
0: Oh, eh, panas juga rasanya kok. Ya, hujan pun pasal panas. Pakai aircon pun rasa masih panas.
1: Adik.
0: Apa dia masak kita teh?
1: Kami si masak. Kami beri idea je.
0: Cadangan idea untuk
1: masak lemak lah. Nyaman masak sikit. Lemak. Oh, apa-apa je lah yang berunsurkan masak lemak. Cukup ya pun pakai dengan nasi
0: kunyit,
1: panas.
0: Kunyit sebok kah? Kunyit hidup?
1: Kunyit hidup nyaman lagi lah. Lekat ya. Lepas ngantuk kan kita makan.
0: Tapi nak bagi yang kurang sihat dan sebagainya, ada masalah diarrhea ke, masalah perut dan sebagainya, kita elakkanlah masak yang lemak. Berlemak nak. Bolehlah kita Ramadan apa antara yang boleh kita cadangkan di situ Azimah, makanan yang menyihatkan tubuh badan kita lah. Contohnya pula sup. Sup ayam, sup manok.
1: Betul, sup manok.
0: Sup telur pun boleh dua. Mungkin semua orang makan manok lah. Pakai telur boleh dah. Kata telur. Lepas yang namun ada ikan apa tu? Ikan apa di Sarawak tu? Yang lembut tu macam gagah tu. Pandai lupa namanya tu. Aduh.
1: Ikan. Oh, nak kecil putih nak.
0: Pandai lupa nama tu tu. Ya Allah, ya Tuhanku.
1: Ikan lumik.
0: Ah, lumik. Ada. Tapi bukan musim lumik waktu tu. Boleh dua-dua. Segar je orang madah. Sikit lagi sayur yang boleh pula sop. Tahu sih sayur apa?
1: Sayur pula.
0: Sayur yang
1: brokoli?
0: Pula sop. Brokoli. Bolehlah brokoli campur dengan apa teh carrot.
1: Basic lah, basic.
0: Kemudian ada sikit lagi nak timun. Sayur timun. Sup timun. Sup timun.
1: Kulit semangka ada juga nak?
0: Kulit semangka ada dua.
1: Hadi.
0: Ya, dah nyaman. Om dah segar je. Tapi namun kita ada anak-anak nak. Kita pula lah dua pilihan. Kita masaknya jangan letak lada putih lah.
1: Betul.
0: Namun kita nak orang dewasa nak. Hidang lah dan mangkuk berasingan yang letak lada dalam tempat sup kita. Kita suka letak pedas nak.
1: Betul.
0: Yang kecil tahan. Kita masak yang asasnya ya. Jangan letak sup dulu. Jangan letak lada
1: dulu. Dari hidang baru kita ngengkahnya.
0: Bukannya apa Azimah ke belakangan Tok Tena. Contohnya anak saya pun dalam minggu ya Tena kurang sihat. Jadi saya mula lah nyah hari jematik mula sup ayam. Makanan yang ya Tena
1: rebus-rebus.
0: Pakai menyejuk perut yang umadah
1: nak. Menang, angkat selera juga kata orang.
0: Ya, tapi jangan lupa lah yang kurang sihat ya nak, pastikan kita nak mun rasa sakit perut dan sebagainya ya. Contohnya diarrhea yang berterusan ya. Kita memang ada tip daripada orang tua, tapi seeloknya kalau berterusan, pergilah berjumpa dengan doktor.
1: Ya, mun dah lebih 2-3 hari ya, bolehlah pergi ke klinik.
0: Ni lah kita tahan anak-anak kita malah pergi ke jamban. Kita pun si kempang nanggarnya orang tu.
1: Adik kita pun dia rasa sakit nak.
0: Kesian kita nangganya nak. Malah je keluar angin nak. Yalah ceritanya teh. Betul lah teko. Saya nangga teko. Dah sepeda dah 2-0 dah tutup. Tadinya mungkin belum. Betul saya dah tadi dua masuk gol yang kedua tadi. Ya betul lah. Dia belum di update-nya. Tapi tutup menangga TV okey. Cerita pasal Piala Dunia kita.
1: Dia dari Malaysia.
0: Dan menangga saya dalam Facebook kan nak. Live nak. Bila saya buka cuma mata tu. Kerana cuma mata untuk membaca aja.
1: Faham.
0: Saya kena buka spektrum. Mesti saya kabur menangga TV tu nak.
1: Saya faham.
0: Memang. Waktu itu Sweden berkedudukan 2-0.
1: Betul lah info yang mula-mula tadi ya.
0: Betul lah pada saya. Ingat saya salah tadi. Ingat jawab saya berulangan. Betul pada hal.
1: Jadi kita punya ke mana tu? Sweden kan ini tu?
0: Yang Sweden lah kerana ada dua dah tu tu. Siapa yang di depan nak nyalah ya. Saya sokong.
1: Ambil muntang.
0: Ambil senang nak. Susah nak nangga kerana kan kita silent TV sambil cakap nak. Jadi saya menengah tu bisu TV bisu tu tu. Tapi ya latih 2-0 latih Sweden bertemu dengan Tunisia. Okey, jangan lupa muat turun RTM klik nak menyaksikan Piala Dunia. Okey, kita nak berhibur Azimah. Ini dia daripada warisan Roger Kajol, Dasha dan juga Nina dengan lagunya Tari Menari. Sambil kita menyaksikan Piala Dunia pada waktu itu.

0: dia tadi, tari menari daripada warisan Roger Kajol, Dace dan juga Nina menghiburkan kita pada titik sekarang 10.37 minit pagi sambil-sambil kita menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi berkedudukan Sweden 2 Tunisia 0 dan yang dapat memuat turun RTM Klik ya, jangan lupa ya kalau nak tahu versi baru RTM Klik Kneto telah pun bersedia menerusi kemas kini kepada versionnya iaitu 4.0.5 bagi menawarkan pengalaman tontonan yang lebih baik lah serta akses kepada kandungan dan saluran terkini lah. Mun rasanya saluran TV ataupun RTM Klik kita orangnya macam kurang apa kena kena orang berapa upgrade kan orang dah dapat kita nyaksikan Piala Dunia tu tapi nak mun cerita pasal Piala Dunia nak Azimah apa yang menarik perhatian kita lah di samping perlawanan-perlawanan yang dapat kita saksikan menerusi RTM Klik ataupun menerusi siaran RTM tu, saya suka nangga jersey baju.
1: Betul? warna mereka corak dan pemakainya.
0: Nah, iyalah pemakaiannya biasalah nak memang segar-segar kerana orang fit semuanya. Betul. Bersenam nak.
1: Betul. Bukan nyaman berekod sikit padangnya.
0: Pernah berekod nak ke padang bola ya? Semput nyawa. Bayangkan perlawanannya nak untuk Piala Dunia. Semput nyawa bah.
1: Bukan nyaman main futsal.
0: Tapi saya tabik dengan petik pemain yang beragama Islam ketika bukan Piala Dunia lah, kita kaitkan juga lah pertandingan bola sepak tu nak ketika bulan Ramadan Al-Mubarak, ingat tak? Ada perlawanan ketika berlangsungnya ketika sambutan Ramadan, ianya berlawannya memang berpuasa. Lepas tu berehat sekejap, lepas tu dia berhenti sekejap makan kurma.
1: Sekitar untuk berbuka puasa kat Saman Bali.
0: Okay, menahan perut lah. Memanglah tabik lah dari orang dari segi fitting badannya orang, dari segi kecerdasan tu badannya orang semua lah. Okay Azimah, sambil-sambil kita kaitkan dengan RTM Klik, kaitkan dengan Piala Dunia juga tu, kita cakap terima kasih kepada yang telah pun menghantar ucapan sebelum kita kongsikan info yang seterusnya. Azimah boleh baca antara sapaan rakan-rakan kita di Sarawak FM ataupun Sri Aman FM, silakan.
1: Ya, di Sri Aman FM tu kami nak menyapa rakan pendengar kita daripada Robert Ganja dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi DJ, katanya. Selamat bertugas pagi Isnin ini, semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan di Facebook dan peminat setia Sri Aman FM, Sarawak FM. Semoga sihat selalu, panas cuaca di separuh pagi ini DJ, katanya. Terima kasih Robert Ganja atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda.
0: Ya. Satu dari Sarawak FM tu daripada Amran Saili tu. Ucapannya selamat ekspresi warnai hari anda semua kekawan dan selamat menikmati makan tengah hari.
2: Belum makan tengah hari lagi kok.
1: Ya, kami belum melunak jam nanggam tengah hari.
0: 10.40 minit pagi nak. Tapi ada dua yang si sempat nak makan tengah hari. Azimah macam kita dua nak. Ni adalah sempat.
1: Azimah
0: sempat sampai ke 12. Saya pukul 2. Si makan tadi Zahdan makan heavy sikit. Tadi Azimah dah bersarapan kah?
1: Sudah. Apa menu kita pagi tadi? Sarapan kami pagi tu adalah bergembira.
0: Bergembira? Burger kah?
1: Burger pagi hari.
0: Pola di pun kah? Beli di luar tu Azimah?
1: Beli luar lah.
0: Beli luar? Ada jual burger pagi-pagi tu?
1: Ada. Kita orang biasa. Ada.
0: Ada. Biasanya di Sri Amanun. Saya tadi makan mie Jawa.
1: Ya.
0: Mie Jawa. Kena lagi dengan sate kulit.
1: Adik.
0: Berlemak. Jangan nak masak dulu kita. Azimah, pandai sih mula mie Jawa?
1: Kami setakat tu pandai makan.
0: Pandai makan. Sama kita.
1: Belum ada pengalaman di memulahnya.
0: Saya sih pernah. InsyaAllah. Dan masih akan mula. Complicated lah bagi saya.
1: Oh ya kah?
0: Beli je lah. Yang pandai molah ya, nyakkan molah lah. Lagi seronok mula dipun. Kau cerita rasa adanya orang.
1: Betul.
0: Tapi nak cerita pasal mie Jawa. Nak sesuatu yang menarik tu Azimah. Mie Jawa hanya ada di Sarawak.
1: Yes, betul.
0: Walaupunnya nama Jawa yang ada di Indonesia nak. Tapi hanya ada di Sarawak. Tapi satu lagi mie yang lebih kurang macam mie Jawa lah, ada di Johor.
1: Mie rebus. Sama kan?
0: Lebih kuranglah sikit-sikit lah. Sangkatan cemia lah. Lebih kuranglah lemaknya macam ya. Ada ras, karena mie Jawa tu nak. Ada dua. Saya nanggal lah selama saya hidup tu nak. Merasa mie Jawa tu nak. Ada dua tahu. Sikit yang lebih rasa keribang.
1: Yes. Ada orang boleh makan keribang.
0: Memang guna keribang. Ada sikit lagi yang dicampur lagi dengan apa tu, udang kering. Rasa udang keringnya kuat sikit.
1: Macam Azaz prefer yang nak ni sikit.
0: Saya suka yang penuh.
2: Ada rasa keribang, ada rasa
1: dua-dua ialah. Okey, faham.
2: Kemudian ada rasa rempah-rempah sedikit ya. Lagi nyaman lah. Kena lagi kuah, letak kuah sate. Nama lagi.
1: Senang menandingkah sate, kuah sate ya, penambahan rasa juga sebenarnya.
2: Tapi yang kurang sihatnya nak, macam sakit perut dah, janganlah makan mi Jawa. Kita ada madah tena. Masak rebus, masak kuku, masak sup.
1: Padahal nyaman-nyaman dekat ini. Seronok lagi jaga kesihatan. Nelan Nek Leo dah pendengar kita,
2: kita beri cadangan. Tetapi nak, satu yang menarik tentang ngambil Jawa tu di Sarawak nak, mana-mana je kita pergi kedai makan ke stall kena yang ada jual mi Jawa, sebelahnya mesti ada apa tahu?
1: Sate.
2: Mesti ada sate.
1: Orang makan sate.
2: Yalah, ya keistimewaannya. Kalau di Semenanjung nak, mun ada stall sate, sate je. Nyis ada mi Jawa sebelahnya, tapi mun ada di Sarawak nak, mun ada sate, mesti ada mi Jawa sebelahnya.
1: Senang, mi Jawa special ada sate. Minta sate sebelah.
2: Mesti ada sate. Satenya pun ada jenis tahu. Mun di Sarawak tu nak.
1: Okay.
2: Sate ayam, sate manok, kata orang Sarawak nak. Sate daging.
1: Kambing
2: ya kira premium sikit lah.
1: Premium
2: agak guna premium ya. Premium memada. Sate kulit
1: grade 3A.
2: 3A macam ni lah. Kemudian nak, tapi mi Jawa si sah mun ada sikit-sikit bahan yang si ada dalamnya tahu. Cerita pasal makanan dah kita tu. Mesti ada telur.
1: Telur rebus. Bukan mi Jawa memang ada kata telur rebus kah?
2: Memanglah. Takut ada yang si ada nyedia telur. Nah, kita akan tanya. Macam si lengkap je tu.
1: Ya. Ada certain lokasi ya. Memang si akan ada macamnya. Biasa. Macam kucing lain.
2: Yang biasa pun tetap ada telur. Mesti ada. Mungkin si ada yang something wrong lah. Ya. Kedai ya.
1: Betul.
2: Cuma yang membezakannya premium telur yang Teh Azimah. Ada yang pakai suku telur. Ada yang pakai setengah telur.
1: Betul.
2: Ada yang kira premium lagi sebiji
1: telur. Sebiji nak sini kerat ke sebiji ni kasih ya.
2: Makan mangga nak telur sebiji enak.
1: Lalu
2: kacak kulitnya nak. Kupak kulitnya telur je nak dah dikupak tu nak kacak je upa mada.
1: Benar.
2: Tapi ada tip orang mada nak kita muka kulit telur nak. Telur enak ya. Sinya terkopak dengan nyapuna dalaman ni sekali bah. Nak lepas direbus ya. Rendam dalam ais ataupun ais jok. Lah.
1: Betul, kena pakai kan? Kita ngupaknya supaya nya kacak. Sebab ada bila ada partnya yang si cunnya, bila kita ngupaknya tu pak sekali nak kulit dan isinya putih ya kan? Jadinya berkerut-kerut rupanya.
2: Berkerut-kerut. Jadi kena pandailah cara kita nak merebus telur lah.
1: Jangan nyalu
2: keluar dari payung aja. Kini tu nak zaman nak teknologi modennya, bukan dah Google, YouTube dan sebagainya cara nak merebus telur, muka kulit telur yang bagus nak apa tipnya, rahsianya. Sia setayap je sia.
1: Benar. Kini tu mudah semua Google, YouTube.
2: Untunglah kanak-kanak anak-anak zaman milenium yang menggunakan teknologi moden nak, yang ada rumah dapa sambil-sambil yang buat turun ATM klik nak. ATM klik nak. Dia boleh muat turun nak, macam-macam dia siapnya boleh nangga nak. Zaman kita kecil-kecil dulu Azimah ni ada benda sentuh. Contohnya kita waktu kita belajar nak, dulu kan zaman kita nak itu nak ada PMR kena semua nak kita SRP SPM nak. Nak belajar nak, kita pun saya dah bahannya, kita kena pergi ke library.
1: Betul? Di pustaka saja.
2: Pustaka. Main Google aja.
1: Cerita semua ada Google. InsyaAllah semua ada.
2: Tapi masih ada macam ya. Madah tena. Google-nya sekejap. Google anak-anak yang itu nak, bukan semua lah. Ya, Google-nya sekejapnya tu tentang pembelajaran. Bila orang tua nanya nak, apa di Google kau nak? Tena. Google subjek. Yang di Google-nya 15 minit aja.
1: Selebihnya,
2: yang 2 jamnya,
1: kita berhibur.
2: Nah, YouTube. Nah, berhibur. Macam ni, nyamuka ATM klik. Ya,
1: yeah, betul. ATM klik, tena. Nyenang dengan drama.
2: Mungkin kita nyebut tena.
1: Nyenang dengan kita kelakar. Si salah. Ayahnya muka ATM klik si salah, mak.
2: Dah jaringan dah kau. Azimah, Tunisia pun dah menjaringkan satu gol. Saya cerita si dengan TV dah kau. 2-1 dah. Tu dia 2-1. Adakah Tunisia akan cuba memberikan cabaran kepada Sweden?
1: Betul?
2: Untuk memberikan jaringan yang kedua.
1: Kira
2: untuk
1: yang mustahil.
2: Kedua-duanya. Si mustahil. Masih
1: minit
2: lagi masih pertarungan lagi. Jadi saksikanlah di TV OK pada waktu itu. Sweden bertemu dengan Tunisia. Dengan
0: jaringan dua berbalas satu pada waktu itu. Okey Azimah, kita berhibur terlebih dahulu dengan hiburan dari Sri Aman FM, silakan.
1: Baik, jom kita dengarkan lagu daripada Yusri, Jiwa dan Raga.

0: Baik.
1: Ya. Itu tadi lagu daripada lagu terkini.
0: Dato' Yusri Abdul Halim.
1: Ya. Tutup pun kita pun masih lagi bersama dalam Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Sri Aman FM sambil-sambil kita menyaksikan di saluran TV OK dan juga yang menyaksikan kita secara langsung di Facebook Sarawak FM. Anda boleh saksikanlah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 tadi ya, antara pasukan Sweden bertemu dengan Tunisia. Kedudukannya 2-1.
0: Masih lagi 2-1.
1: Ya. Apapun kita pun ada tetamu yang bersama kita di konti. Saya nak menyapa kejap lah ni Azimah. Walaupun muka mereka tak nampak waktu tu, kena cakap bahasa Malaysia sedikit lah sekarang ni. Bertukar dia bahasa Sarawak lah.
0: Boleh.
1: Kita dah boleh perkenalkan diri pasal daripada delegasi mana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, suara siapa cakap ni? Boleh tuan nak perkenalkan diri?
2: Saya Najwan Halimi, Exco Negeri Selangor. Ya, bersama-sama tuan. Dengan delegasi daripada Negeri Selangor. Kami sedang dalam rangka lawatan ke RTM Sarawak.
1: Ya, kalau kita saksikan ada nampak dah mukanya sekarang tu Azimah. Okey, tuan, untuk lawatan berapa ramai delegasi yang berada di melawat ke RTM Sarawak pada waktu ni?
2: Ada 6 orang.
1: 6 orang.
0: Selamat datang ke RTM Sarawak.
2: Kerja ke Sarawak. Jadi kita dapat peluang melawat RTM.
1: Ini kali pertama datang ke RTM Sarawak.
2: Kali pertama.
1: Kata Azimah, mereka tak dapat mendengar kita kerana mereka tak pakai headphone lah kan. Tapi untuk makluman kita lah, kita ada budaya di Sarawak. Kalau kali pertama datang ke Bumi Kenyalang ataupun ke Konti ni kan, kalau budaya orang Sarawak ni kena cari tanah dekat dah letak ke dahi. Kali pertama. Apapun kita cakap terima kasih lah kerana datang ke Sarawak, khususnya ke RTM Sarawak ini. Semoga lawatan ini memberikan sikit sebanyak makna lah. Jadi mungkin ada sikit sebanyak ucapan daripada tuan mewakili delegasi kita dari Selangor, silakan.
2: Baik, terima kasih kepada kawan-kawan di Sarawak yang sentiasa ceria meraihkan kunjungan kami. Semoga persahabatan di antara Negeri Selangor dan Negeri Sarawak terus kukuh dan saling kita hormat menghormati dan bekerjasama.
1: Terima kasih. Sama-sama. Kita ucapkan semoga jaya untuk lawatan ini dan semoga lawatan ini memberikan sikit sebanyaklah ilmu dan juga manfaatlah kepada delegasi ya. Terima kasih kerana bersama kita pada waktu ini Azaz dan juga Azimah di Sri Aman FM pada waktu ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, okey Azimah. Mungkin ada info yang boleh kita kongsikan dari Sri Aman FM. Silakan.
0: Saya nak kongsikan satu lagi info. Bermanakan selamat kita nama ahli cerahkan. Ceramah khas bersempena dengan sambutan Maal Hijrah peringkat bahagian Sri Aman tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Akan diadakan ceramah tersebut di Masjid Bandar Sri Aman pada 16 Jun 2026 esok hari pukul 6 petang. Atau cara program yang telah pun disusun atur adalah bacaan Surah Yasin, bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah, bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah dan juga ceramah khas Ma'al Hijrah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Afandi bin Ismail dari Pejabat Agama Islam Bahagian Betung. Jadi untuk Muslimin dan Muslimah sekitar di sekitar Sri Aman tu dialu-alukan untuk sama-sama mengimarahkan Masjid Bandar Sri Aman petang esok bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat bahagian Sri Aman.
1: Tempatnya di mana tadi Azimah?
0: Di Masjid Bandar Sri Aman.
1: Masjid Bandar Sri Aman ya, pada petang esok ya.
0: Petang esok.
1: Dan saya percaya banyak aktiviti bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah akan dilangsungkan di semua masjid-masjid surau-surau yang terpilih di seluruh Malaysia.
0: Betul.
1: Dan juga dunia lah kerana kita nak meraihkan Tahun Baru Islam kerana pada detik sekarang tu hinggalah sebelum Maghrib pada esok harinya kita masih lagi dalam kalender Islamnya 1447 Hijriah. Dan selepas Maghrib malam esoknya hari Selasa 16 Jun kita akan masuklah Muharram 1448 Hijrah, Tahun Baru kalender Islam kita. Jadi kita umat dapat untuk masuk dalam kalender Islam tu, masuk Tahun Baru Islam tu, kita perbanyakkan ukhuwah antara kita nak.
0: Betul.
1: Perbanyakkan amal ibadah kita. Semoga umat dapat jangan sambut Tahun Baru yang sikit aja. Tahun Baru kalender Islam pun kena kita raikan sebaik yang mungkin. Jangan lupa malam tu ke malam esok kena, bolehlah pasang lampu lit lap di luar rumah. menandakan bukan waktu raya aja.
0: Kita menandakan raya kita lah. Jangan lupa juga pasang niat kita untuk tahun baru tu untuk lebih banyak lagi untuk apa ke arah kebaikan bersepenuh tahun baru Islam kita tu.
1: Ya. Okey Azimah, nampaknya dah sampai ke penghujung ruangan kerana lagu terakhir dari Sarawak FM. InsyaAllah Azimah, kita jumpa lagi pada keluaran akan datang. Dan selamat bertugas hingga lepas pukul 12:30 hari.
0: Selamat bertugas juga kepada Azimah. Terima kasih kepada pendengar Sarawak FM juga, Seriaman FM pagi tu.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

11:08 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Isnin 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada semua pendengar Suria Aman FM yang telah pun tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini 11:08 pagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang dah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Senang aja. Siapa yang belum lagi download muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah muat turun kini tu di telefon pintar anda. Mudah aja muat turun aplikasi RTM Klik, jadi kita boleh dengarkan kami di Seri Aman FM dan juga stesen-stesen lain selain daripada pelbagai lagi program dan rancangan TV di dalam satu aplikasi percuma untuk anda tonton di mana saja anda berada. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, terima kasih juga kepada yang menonton kami di Facebook Seri Aman FM, di akaun TikTok Seri Aman FM dan juga akaun YouTube Seri Aman FM. Jangan lupa juga pendengar yang belum lagi drop komen, dialu-alukan untuk drop komen dan sampaikan salam anda kepada rakan taulan, sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Bolehlah juga selitkan lagu request anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam ketiga hari ini Isnin 15 Jun 2026. Baik, tanpa membuang masa, saya nak menyapa rakan pendengar yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K Bajak dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K Bajak. Dublin K Bajak madah lagi, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Baik, terima kasih Dublin K Bajak dah beri salam, dah drop komen kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM dan juga ada berkongsi cuaca di kawasan anda. Seterusnya, pendengar kita Keling Temawai MJ dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya, minta kita putarkan lagu Ari Anderson Ngalai Berkikis Bulu Betis, katanya, untuk hiburan kawan FBN semua pendengar pagi ini. Dengan ucapan selamat pagi semua, thank you DJ Aziz, sama-sama. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Azlan, seperti biasa dengan emotikonnya, dengan ucapan salam DJ Azimah, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat bertugas, selamat pagi, selamat bertugas juga kepada kita Azlan dan juga pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM yang sedang bertugas di mana saja anda berada. Seterusnya, Ramli Lee dengan ucapan salam DJ Aziz, selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih atas ucapan Ramli Lee. Seterusnya, peringkat kita Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Selamat pagi juga kepada Iba Vincent. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pagi ini. Seterusnya, pendengar kita Mary Nanta dengan ucapan hai, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga kepada kita Mary. Mary mengucapkan lagi selamat bertugas, semoga sihat ceria lah selalu, katanya. Minta DJ mainkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, buat hiburan semua rakan Facebook, WhatsApp di mana juga berada. Terima kasih DJ, sama-sama. Baik, apa kata kita tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita yang nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza tadi, cuma tajuk lagunya lain, jangan kecewa, tapi still Datuk Sri Siti Nurhaliza yang akan menyanyikan lagu ya. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu request daripada salah seorang pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu Anderson Ngalai, Biar Berkikis Bulu Betis. Stay tune, jangan tukar frekuensi anda, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Thank you.

11.23 minit pagi. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam ketiga edisi ini Isnin 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kerana masih lagi tune bersama kami. Sebentar saja tadi, kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Datuk Sri Siti Nur Haliza yang berjudul Kesuma. Baik, saya nak menyapa lagi rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Isnin DJ. Selamat pagi. Roy Kuang madah lagi. Selamat bertugas. Ceria-ceria selalu katanya. Buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu. Kerja sambil dengan Spektra 9.12 tu DJ. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda Roy Kuang kerana menjadikan Sri Aman FM sebagai peneman hari anda Isnin ini di tempat kerja. Semoga urusan anda dipermudahkan. Seterusnya pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Rashidah Idi mana lagi? Selamat pagi, selamat bertugas. Katanya cuaca panas pagi tu. Selamat berhibur di Sri Aman FM. Putar lagu Seribu Kemanisan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih.

0: kata oleh Rashidah ini. InsyaAllah sekiranya ada lagu ya, saya akan mainkannya dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Apa-apa pun, terima kasih Rashidah ini dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Brudi. Brudi madah lagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu, katanya. Panas hari kami di Kelili sekarang, katanya. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Terima kasih Brudi Muyang atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 11.25 minit pagi, kita teruskan ucapan daripada David Ikom. Nyamada, selamat pagi, selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita David Ikom. Dengan ucapan lagi, semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Amin. Doa yang sama juga kepada David Ikom dan juga pendengar Sri Aman FM pagi ini. Apa-apa pun, terima kasih David Ikom atas ucapan anda. Terima kasih kerana dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Agnes mana lagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM, katanya. Cuaca kat Miri pagi tok panas, katanya. Berapa lokasi dah panas pagi tok yang dikongsikan oleh pendengar kita di ruangan komen ya. Apa-apa pun, terima kasih Agnes Indai Robin atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Latifah Sidi, ya, nyamri emoticon love di situ dengan kami. Terima kasih banyak-banyak Latifah Sidi. Roy Kwang, emoticon thanks, katanya. Sama-sama, semoga terhibur hendaknya. Seterusnya, peringkat kita Muhammad Ruzaini dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ruzaini mana lagi, selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Nenya tak hilang. Selamat bertugas, inspirasi berinformasi, minta spring sampai hati, katanya. Minta lagu spring lah, ha. InsyaAllah, just stay tune bersama kami. Saya akan mainkan dari semasa ke semasa. Terima kasih Muhammad Ruzaini dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya pendengar kita Kawi Kurus dengan ucapan salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah, kata Kawi Kurus. Kawi Kurus mana lagi, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Amin, Allahumma amin. Cuaca kami orang di Kuching panas, katanya. Mohon DJ putarkan sebarang lagu nyanyian Wali Ben dengan lagu Living Next Door to Alice Muki untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan perkongsian cuaca di kawasan anda di Kuching Nun. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Baik, jom kita teruskan berhibur dengan lagu dedangan daripada Haziq Rasmi, Umpan Jinak di Air Tenang. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dengan lagu Rasmi. FIFA World Cup 2026 kita dai-dai daripada Shakira dan Burna Boy.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: Tebak-bak dah suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama

0: Hashtag Penyiaran Joki.
1: Minit pagi, kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 warnai harimu hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra 9.12 warnai harimu hari ini, kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah stay tune bersama kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz awal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat 11.54 pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen salam setidaknya di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Hari-hari kita all mesti drop komen dan salam ya. InsyaAllah esok hari Spektra 9.12 warnai harimu akan ditemani rakan kita DJ Iza jam dan waktu yang sama. Baik, pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Baik, saya akan tinggalkan anda dan tutup tirai Spektra 9.12 warnai harimu kita dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Nak dengarkan lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Saya Azimah Kasim mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Satu jiwa, sejuta soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

Selamat tengah hari. Tentu kami nak buat ke berita tengah hari 1, 15, 6, 2026. 76,360 titik-titik sebana kebekal dengan konflik jelus siga. Bisa direkod di Selampur, Malaysia, kenyari hari tahun 2021 nyentuk ke bulan 5 tok tadi. Tinggujung ke pengerugi RM58.7 juta. Menteri Pengeraja Asal Ngau Pemeruan Rampak Mendua, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, madah ke konfliknya dan oleh hendak diputar ke Ngau Jampat. Penanggul bakanya Ukai Seminak Maik Pengerusak ngagai utai tanam Ngau Reta Tengkira, tang megat tau ngujung ke orang bakal tau ke pebadi nyawa. Ia madah ke konflik mensia Ngau Jelus Sigau baka kerak, gajah, babi babas, remawang Ngau Tapir megat direport ke majak nyadi. Penanggul berkata nyadi ketegal jelus sigak kemajak nadai tempat diau, penduduk hari tanah kemajak degunan dur muka kebun ke berdandang, kelimpah hari pemansang infrastruktur. Pengawak ti negap ke sektor dagang temuai ngau pemansang infrastruktur patut dikerja begulai ngau mensia mayuh. Alain tentu ke peguntung ekonomi sama boleh diasai ke semua raban. Berjaku dibiri sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Chiu Chun Man madah ke mayu bengkah projek dia tu benung di pejalai ke. Tunjuk kaum projek ngangkat ke pebanah Padang Bilun Miri, projek ngemansang ke Kompleks Immigration Custom Quarantine Ngau Penglikun ICQS Sungai Tunjua, ngau projek ngangkat ke pemanah Spital Miri. Ia madah ke tiap pemansang ke di Perambu dan dikenak ngada ke perengkah guna tip mana lagi ia keulih nyaga pengelantang rakyat. Ia mansur ke jakutu bab pengerami rumah terbuka Malam Serumpun Miri. Programnya ke diatur upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya diatur bab palan main asal Forum Miri. Berapa ngaunya Ciu madah ke sektor dagang temuai diasai keulih jadi penyungka ekonomi Miri. Empat hari sektornya megak oleh terus diasai ke mayuh bengkah sektor bukai bekah hotel, orang ti berdagang ke pemakai ngau air irup, sektor pengangkut, penyedia servis ngau orang ke berdagang min. Nyalai bayu macam pengawak mesti dipijalai ke kena ngemansang ke produk dagang temuai ia ke baru, serta negap ke pemata dagang temuai ke hendang udah bisik di Miri. Yang kaum pengawak merik nama baru ngagai sekedap palan dagang temuai baka Taman Buaya ia kedulu subak ke dia tu udah diberi nama baru ianya Miri Animal Wonderland. Kelimpah harinya pesaka budaya ngau mayah macam raban bangsa asal kebisik di Sarawak tahu benar nyadi aset dagang temuai ke berguna serta oleh digagak nyadi palan dagang temuai ke unik. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngingat ke Bensia Mayuh ngau jakuk timadah ke pengawak berjual tau ke ngintik hari atas jematan batang lupar satu nang dak dikebenar ke. Dalam post Facebook sida JKR Sarawak madah ke tu nang dikenak nyaga pengelikun orang ti bertengah ke jalai serta nentu ke jalai tau lancar. Bensia Mayuh megau dah dilalau ngau jakuk ke ngasuh sida nitih katur serta nyaga perengkah guna orang Mayuh ngambil ketau nguntung ke semua orang. Atur penagangnya dikeluar ke berpuan hari siti video ke balat dikerembai ke orang dalam media rama, tingayan ke sekedar orang berjual berbeli batas jematannya. Perkara tu ngundang pengirawati laban pengawak bansanya tahu ngacau pejalai perengkah pengangkut serta tahu ngujung ke penusah bebadi. Jematan Batang Lupar 1 dibuka agai Mesia Mayuh kena 21 hari bulan 5 tu kemari. Tunjukkan kami nabur ke berita tengah hari tu peninga. Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri. Hari beli berita RTM Kuching. Udah lepas tu peninga kita bergulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu bawa gelar tengah hari.

tengah hari. Selamat bergulai ke Tai Ba. Awak ngelah tengah hari hari YFM Sibu Sarito 15/6 tahun 2026. Nanti kita ningal sada nyawa hari Sibu tentu ya Sarito hari 1. Tentu ke semua hutai ke perambu kita Sarito nyangka nya bisi kini ko kita nyebutnya. Janji ka bertemu dua kini, ka bertemu orang tau ke ka ngagai upis perintah udah temu kita menjam Sarito hari 1 dah. Pelabak ku berdau kenya lawan lagi ke upis buka maya tu jam tengah ngetau ya pelabak ku nak lama dah lagi. Jadi peningah gaya hari kita di Sibu hari itu panas cukup ya pemanah ga nyangkung atur pengawak atau ke pengawak ke degaga ba luar rumah. Jadi kami di Sibu hari itu pan nanti kita meda live kami jam kedai itu di Facebook Sibu FM. Kita meda lagi nak baju gawai atau kagi mood gawai. Kebenaran ya sehari itu kami di RTM Sibu bisik ngilian tikai begulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anajana ianya Kaban Kunci Negeri Sita N 49 ngemah kesama ngau nguluk pengawak kami di YFM Sibu. Benda bersengah nah udah dulu madah ke pengawak derempu kan nama laban sida ya agi benung rami baluar dia agi benung rami baru dah ngintu diri matah ke lengan aku nemu kita jam kedatopan kanya benung tu ka ngiga ndur merarau ndur ngintu diri tau ke di rumah jam kedato. Jadi udah tu lagi peningal tusun program kita nada tentu berubah tentu ya udah tu ada ka macam pesan berat pesan batan di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Puan Lucia Thomas Kasau ditangkan kenya pukul 1 ngale hari kita bisi squad trio begulai ngau ini group ini sumpang ini bilai lagi ba squad trio di tampung ngau sada tengah Sarawak begulai ngau menti sigi ha menti sigi habis ngau kami di Sibu di tok sari tok nyati kira ke live meh kita tok ke kami sebuat begulai ngau menti tengah hari tok lagi pukul 1 ngale hari kira ke udah tembok squad trio di tampung baru kita nampung program kita pukul 2 ngale hari pakai selama kita mendiang ke program pendiau penghidup aku tidak keluar ke pengeluar program Lucia Thomas Kasau sebab kita mendiang ke secangkir kopi di tampung gau sekedar hari berita ngau program ke bisi dekat diatur di menua kita lebih lagi ba dap tengah Sarawak dito kunci ngau bala peningah kelimpah ke merindang kita ngau lagu-lagu ke bisi dipilih kami ngau nyak sita lagu hari Edmund Indin kemayang pengerinduk tua sebedau nerus ke program kita ke tengah hari itu.

Jadi ngau lagunya tadi aku terus ngau pesan berat ketai ke BC diterima di YFM pesan kecubah tu peninga siti pesan pemati data ri manis tau ke uti.

Tai ngagai rumah Cikam, Kubal Batu, Kubal Batu, Laban Julia, tau ke bini, lamba, anak jingan, udah nadai kena 13/6/2026, lalu dekat di Sungai Balamayuh kena 16/6/2026, lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026, ianya hari 3. Ianya pesan pemati yang keterubah, madah ke Julia, mada ke Julia tau ke bini lamba nejingan, udah nadai lalu dekat diintu ba rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu kena 16/6/2026, lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026 hari 3. Lalu pesan yang kedua tu mega siti pesan beratau ke pesan pemati ia ke diterima hari Adin anak rungah dari rumah Edwin Jawin Tulang Tekalun Seriaman. Jadi madah ke rungga, madah ke ya ke udah nadai nya rungga anak ngali ke udah nadai 14/6/2026. Lalu ni yang rungga anak ngali tu dekat di Sungai 16/6/2026. Lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026. Nyalai pesan tu di tuju ngagai kabar Melayan ya ke Diau di menua Melayu Tuik. Pemegak kabar Melayan di Lubang tu engkelili miri melikin sembang pelai. Pemegak kabar Melayan di skim sekarang batu lintah undup kucing kau semua kabar Melayan ya ke ngelalau. Nia rungah anak ngali kenalah derintai gitu. Jadi sebarang tanya tok kita tahu bertanya ngagai Santiana anak rungah berlumur 0187494300. Isi pesan tok madah ke rungah anak ngali tok tadi udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayuh 16/6/2026 lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026. Sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Santiana anak rungah balumur 0187494300. Ngarap ke pesannya terang didinga kita peninga laban mungkanya bisa tinggal disebut aku dah tang nama Kanada yang tadi Rungga Anang Ali. Jadi pesan ketiga tu inya setiap pesan ngeta sulit tau kemuai ulit ke diterima Aryan Suna anak Usan. Jadi dekat madah ke pengawak ngeta sulit menyadai ia ianya Nia Limin anak Usan tidak diatur kena hari 2 pagila 16/6/2026 jam ya pukul 9 pagi ba rumah pengabang setengian baru engkelili. Nyalai pesan dituju ngagai semua kabar Melayan yang kenala Nia Limin anak Usan serta semua kabar Melayan kenalah dirintai kenama dia tu minta sama belak datai nguluk pengawak tu. Lalu ia ke Siti tu mega siti pesan pemati ke diterima Ari Michelle Liviana T. Madah ke Indaya ianya Magdalene anak Selambau dan Adai 14/6/2026. Lalu ia tu dekat diintu tau ke di Sungai Balamayuh baru meh kongsi Jalai Berayun. Lalu dekat di Anjung kena 16/6/2026 bak pendam temuduk. Lalu kabar Melayan di tujuh pesan tu tadi di rumah Lajan Sengkabang, rumah Panggau Sengkabang, rumah Tilapak, pemegak kabar Melayan di Tawai 4 buah rumah, kabar Melayan di Langkong Ulu, Langkang Ulu, Langkang Ilek, ngau kabar Melayan di rumah Buja Merbung ke Nalai Derintai Kedituk Megak sama dipinta datai. Lalu ya ke penudi benda tu sebentar kita terus ke program kita Siti Pesan Pemati diterima hari Tuai Rumah Tunai Nanga Bengap pesan tu madah ke pemati Angai anak Ngelingkang. Jadi pesan dituju ngagai kabar Melayan fasa 1 ngau fasa 2 skim batai kabar Melayan ba
Tapang Punggo Ulu, Adelaide Ulu, Kabupaten Melayan di Palak Tawong, Ulung Kari, hingga

Kaban Belayan di Skrang, Skim, Sebubut, Tabau, apa yang megak di Sumpak, Sungai Bayang, Miri hingga semua Kaban Belayan Keng Lala ni yang anggai anak ngelingkan tu tadi. Jadi ia dekat di Intu Balamayu 16/6/2026 lalu dekat di Anjur kena 17/6/2026. Jadi nya sekedar pesan ke sempat dibaca atau peninga udah tu lagi nanti semak lagi bisi awak lagi aku nambung baru pesan kita jam kita kedua atau ketiga lagi ne. Ngonya setiap lagu dari Hezia Hexkia Kapan Sampai Mati sudah kita terus ke program kita udah tu randau temuai buku lainnya temuai kita.

0: Okeynya lagu dikenal merina bala peninga kita ke tengah hari tu nuan kaban sampai mati hanya di dia tu jam endur kita boleh buat dalam program ranau temuai baka selama nanti hari satu nian si KPC temuai dekangau tau ke di baik kami agak studio dekat berkongsi ke mayu macam berita atau keberkenan ke sekedar program ke bisik dekat diatur lebih keba adab tengah menua Sarawak. Kita boleh ngaku mula program Lucia anak Thomas Kasau nyadi bertunggak ngaku ke tengah hari itu kita bisa tiga ikut temuai hari SRDC bagi menua kita di Sibu tentu ya. Bisa berita mana dekat dibaik ngagai bala mayu nyadi asai ku mandi ngagai nanti kita tiga madah kenama diri ini bisa dua ikut konselor ngau puan kita hari SRDC nyadi ngagai nuan dulu puan.
1: Okey. Meri terima kasih ngagai bala si dari RTM lah. Laban udah meri awak ngagai kami tiga datai bakal ke tengah hari tau nyade aku enya puan majenah nansi nyade aku tau kira ke urus dia untuk kena baselangau 2026 lah yeah. Dan kesepia aku tau enya kaunselor minggu nangga yanya apa pengurusi pengelola kena baselangau 2026 ya ke sepia yanya nanya konselor binian anak madang timbalan pengurusi pengelola kena baselangau 2026 lalu ya mega mangkuk pengurusi pengelola untuk selangau rough safari maka ketahuan tau lah
0: ya yeah. Alright saya ko tok kali kedua kita sebuat data ini udah tahunya kemarin ba program ranau temuai berkongsi ke kaniver selangau ya yeah. Jadi ya tentu ya konselor Bennett konselor minggu ngapuan menjenih habis berita mana atau keubah ke pemaduk baru kini labak ku dalam program Kaniver Selangau 2026 jadi ngambil ku teto terang tau ke bala peninga ke bisik mendiang kerana kita bisik seliang mea au berkawa ngau program tu dan sebenarnya kita tau meda live dari Facebook Sibu FM ke tengah hari tu dipancar ke terus muat-muai kita dengan Facebook kita ke tengah hari tu jadi ngagin nuan konselor minggu na minta nuan berkongsi nama kini antara tujuh tau ke kebuah ke nivel Selangau untuk diatur na
2: selamat tengah hari terima kasih di saya Lucia udah hamri kami sebuah peluang menjaku live ke tengah hari itu jadi kita sama-sama majlis dari halau Bandar Sibu nyak Siti PBT bak menua kita itu Siti ada program kedado sedayanya kembali kami program komuniti deh. Komunitinya maka ngadu ke Kenibel Kebudayaan Durian, Kenibel Sibu Jaya, ngau Kenibel Selangau. Jadi ketengah hari itu aku akan terang ke pasal Kenibel Selangau deh. Jadi Kenibel Selangau ke tahun 2026 tu hanya edisi ke-8. Ini ke-8 kali ada dua. Tujuh kami ngadu ke Kenibel Selangau tu segi nyadi ke setiap pelasal tau ke platform kena kami ngempuru ke peranak kita di menua Selangau kulit bagi ngambil ke sedaknya boleh bertemu dengan pengadiri lalu biar mega sambil santai kita berkelala lalu kelimpah renyak mega Kenibel Selangau tu besi mayu ngada ke pertandingan ngau menjualan ngambil ke meri nasib misi ngagai peranak kita menua Selangau tu jadi kami ngarap ke kita menua Selangau tu boleh ngambil bahagian dalam pertandingan tau ke berjual laban besi 42 itu stol pemakanan dia ada kebak Kenibel Selangau ngambil kena nyunggak ke penerteh misi kita menua tu ngambil aku nereang ke nama pertandingan ke Datuk Bambang Selangau tu Siti adanya yang selalu di Datuk kami hanya pekit kumang pakai keliang kedua menggunakan miak pertandingan pusal ketiga orang kesegi minat berlagu hanya karaoke lah lalu Siti mega laban tu kau ngambil ke ngangkat ke kebudaya kita Iban pakai nyumpian ya. Ya ke paling besar dia tu tahun ke-8 kembali kami Selangau Rap Safari ya. Kita berakit maka kita punya kemarin berakit yeah. Atau ke kembali kami Snatcher Event ya, buat Kenibel Selangau tu
0: Oh. Oh, kira ke nyak meh ke dikena narit orang mayuh ge datai ne pia ko deh.
2: Betul.
0: Jadi nanti kita medak ba adab tengah benua Sarawak tu kelimpah hari kita keninga separi balih kapit kita bisi ninga Selangau umpo safari na.
1: Yeah.
0: Oh, jadi aku tu nyu bisi seli yang laba udah ngau bepekit tahun yang kemarin. Yeah. Laba aku konsela bini ulih ge nyawunnya ni bagi nua kita ngelekak ke bala ke ngau bepekit ni lak sekali ke age ba rumah mpera. Tau ke bisik diubah kini jauh ke kolon deh jauh ke angka serenda kuasa kau nya umah sia 21 kilometer na pom
1: jana ya betul
0: au kira ke belum ya meranau kita dia kita nego rakit na gai konsela benet ga dia kita nego tanya gai konsela minggu ga dia puan menyenah ge nambah ni bagi tek patut ditambah kan nya bisik tinggal apa tanya ko ne puan
1: apa betul
2: okay, terima kasih DJ Lucia terubah ku mere selamat tengari. Lalu mereka terima kasih ngagai RTM sudah mengau ke kami tiga sebuat matuk kira ke promot ke kanibal kami matuk
0: ngagai
2: sida RTM ngagai bala mayuh ke di luar dia ne. Jadi bertahun tu bukit berakit tu tadi bisa berubah mimit nama ya ke berubah tapi dia tetap berakit jadi subak berakit tu tadi berakit jadi nama yang dia tahu dia tahu diubah ngagai Selangau Rap Safari lah lepannya Datua Sida Syarikat Great Event jadi pekit berakit tu diatur kena 26 hari bulan 7 26 kena hari Minggu edisi ke-8. Jadi palan lu ngatu berakit tu ianya start dari rumah Panjai Empra Sungai Wong Ulu Mekah. Jadi pengambis ya datai bawa pasal Selangau ianya bawa wataperan Selangau lah. Jadi berakit ketahuan tu mayuh kategori de pertandingan ka keterubah ya bisi pekit berakit lelaki terbuka ianya siti pasukan atau siti tim bisi empat peserta. Jadi kedua bisi induk terbuka sama agak empat peserta atau ke city team. Jadi ketiga bisi agensi perintah ianya agensi kerajaan lah sidak ke gawat perintah jadi agensi ke bisi kategori siapa ke gawat perintahnya boleh nanjung agensi perintah boleh nanjung team lah atau ke nanjung pasukan sidak ya. Jadi keempat bisi kategori laki ngau indo begulai lah arti yang tadi mix lah yang tadi campuran deh. Jadi itu pun kategori yang kata dua ikut laki lalu dua ikut indo lah. Jadi kategori kelima hanya kategori JKKK sama agak sitik pasukan bisi empat peserta lah. Jadi bayar kak ngau berakit tau ianya ngau bayar RM200 sa siti pasukan ianya termasuk ngau insuran lah insuran sidak ke ngau berakit tadi. Jadi price ke bisi dungkup ke ngagai sidak ke pekit berakit tau ianya untuk lelaki dungkup ngagai sidak lelaki terbuka ngagai kategori lelaki terbuka ngagai kategori JKKK semuanya sama. Jadi ke nombor satu ya boleh price mata duit RM1,500 cash ngau terupi. Lalu ke nombor dua boleh price mata duit RM1,200 cash ngau terupi juga. Lalu ke nombor tiga boleh price RM700 cash ngau terupi juga. Lalu ke nombor 4 ngagai nombor 8 boleh sidak ke boleh penduduk atau ke tempat nombor 4 ngagai nombor 8 bisi boleh price mata duit RM300. Jadi nanti dekat nombor ngau siliak pasal pekit berakit tu nanti ke nengah media sosial kita tahu ngigak laman web rasmi www.bunyorapsafari.com. Jadi apa nanti kak datang ngelawa majlis daerah Luar Bandar Sibu niki ngagai tingkat
3: 18 Wisma Sanyan ngambil burang ngagai ketua bagian korporat Puan Majenah Ansi udahnya pihak mega nanti baru kita bisi kat datai atau ke bisi utai kat tanya ke lebih sili lagi ngada salah ngiga aku sebagai pengurusi pengelola Selangor Urap Safari ngena nombor telefon 017-8829-300 ataupun 300. Jadi saya kunya serba mimpin saya ke uli diterang aku pasal berakit DJ
0: tahu. Jadi kan nanya doan tau konselor nak ke dia tau ni penyampau orang udah ngepom nama direk udah bisa report hari ini
3: nak ke dia tau
2: dia tu DJ bisa sampai lemai kemari bisa 19 tim.
0: 19 tim ya lah.
2: Dah nganjung.
0: Au nak ngira kategori ni ada pulai ke sekali.
2: Pulai ke sekali.
0: Au angka konsila oleh nerah nama kini kebuah namanya penyangkai tok ke rumah empera tu dipilih kali kedua. Lapan ko ingat tahunnya kemarin ko bisa pernah ngot tu rumah empera. Angka nak ku tahun baru ku ya tentunya bisa kubuah lah angkanya hari nya penyampau tau ke jarak 21 km nya nyamai di kita wang tau ke dikira kini atau ke bekenai nya tau ke nitih kawam kita sebuah aja kini
3: nitih ke awam bala kami begulai engkau jawatan kuasa kadiga jadi kami milih rumah empera atau tadi nama kebuah laban rumah empera atau siti hari tempat atau kapalan lain no berakhir lebih sesuai oleh narit peserta atau ke pemikir ke enggak berakhir nama kebuah laban penyawa hari rumah empera ngagai waterfront bisik 21 km jadi nanti ngagak ke kulu lagi kira ke
0: nyampau ke
3: lebih mencabar ke lah bagi sidak peserta jadi penatai bala peserta ke kak ngau berakit bisa kak tetusah mimik lah dia yang kebanyakan datu dia dia
0: oh aku tu sesenyum meninggalnya lah bau dah udah jerak dia deh oh tengah lah aku bala kena sikit landi yang berakit ke suweh tu si dah nan sige udah lama nya dia ke direk nah
1: ya
0: au udah nemu ne puan au udah nya kati ke senenteng rakitnya dia tuan kan boleh diterang ke ditok sekali nya ngemai ke direk tau ke bakal tahun sebedau to orang nya dia ke sengayu tau ke rakitnya kena ikenya
3: jadi bersenenteng rakit bisi dua pilihan masuk ke tadi bisi apa bala pasida pasukan tau ke tim tadi ulih mai ke Rempo, mai sengaja ke Rempo. Jadi pilihan kedua sudah ya ulih beli rakit dari pihak penganjur dari Great Iban, bisa sudah disedia lah. Jadi harga rakit tu ngau harga RM250 setiap rakit.
0: Ya.
3: Jadi bisa disedia lah rakit untuk dibeli siapa apa pemikir ke nak boleh ngemai ke dalam pura
0: ya angkanya bisa hari jauh nak kuda ya perengkaga ngunan betulnya kena ke rakit mai besai dire nak kuda ya nanti bakal sepebutnya mai mai boleh di baik tuang ngena tanya nya ngena muto
1: towing
0: towing deh nanti ngemai betulnya apa macam cemah apa jalan pembunio nya puluhan ya
2: lori kena mai
0: atang punya kaku tadi kita aku bisa dengar anda atau anda nangi anda yang tanya entah deh nyukung program sidak ya laban kami udah deh hari 10 aku beri 100 per 10 mana ya tu sidak ya deh kita tak nyukung atau ngigak sidak ya jadi ba tahun untuk konselor minggu ini angkanya bisa utai baru kini ba dalam kenibah Selangor atau kati kenya arti ku aku angkanya bisa ditambah program ke sebedah untuk nada itu yang tahun untuk bisa diselit ke atau ke agi mungkin sebaka kini bakal tahunnya kemarin bisa belana na 5 km ke 3 km
2: bisa
0: tahun tu bisa
2: tahun tu jadi tahun tu ngambil ku langsung di mana
0: iya iya
2: pasal berakhir tadi bisa kami kumai kami bakal lake system deh lake system lapan bisa ukai sembilan abang urung na tengah tu pada bukai bisa berakhir
0: iya
2: Jadi kena merangsang bala kita ke minat berakhir tu untuk sedap bisa engkau dalam tiga-tiga dua menua tu sedap bisa boleh pen. Laban pengujung ya puan yang dikumpul sedap great event ni sedap ya boleh cempian pengujung yang ada yang setiap hari program ke baru ni sikit dah dilancar ke menua Sarawak tu. Jadi pengulasan yang pasal program ni jadi sementara penerbangan Selangor untuk pakai selama kena kita nyungkap teknisi penerbangan Selangor segi bisik untuk berjual dia walau farm fair segi bisik food store dia tu dia tapi hari ke betul-betul penerbangan Selangor dan bisik peresmian ke penangguhan kena 24 bulan 7 ianya kemakan program peresmian dia jadi menteri ke dekat datai mayan ialah ianya menteri kita Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah hanya abad malam ke 24 jadi 25 tadi konselor ini saya nyebut jadi sedau sedang berakit maka tahun yang kemarin DJ Nuan Pembesik Ngau Pembesik kumai-kumai Abang Safari Abang Safari adanya baby kita air sebuah gira sebuah datai malamnya tahun tu pun sama dia tu lapannya kena dia kepala pesta perakitnya berambil ke peg sedia macam terlimat briefing semua lah malam tadi jadi 25 mega di Selangor ni bisik pelandingan ke dengan karaoke ya. Karaoke jadi pemsai yang kat datanya YB Senita kita Puan Rita Insul ya.
0: Ya ke Rumah Empera, Rumah Empera ya ke di pasarnya.
2: Pasar Selangor. Apa pergerian dia terus ketiga malam ya. Jadi 27 kira ke pengunjung ya penangguhan udah sudah berakit tempoh baru Bano Selangaunya jadi tetamu di jangka datai YB kosan kita IR Kusto Pegira Sambang kira ke meresmikan majlis penangguhan ke Selangau lah lalu malamnya mega orang ke berpikir kumeng o keliang malamnya kita mendang sendak berentap menyukur orang pertandingan akhir lah sedaya sikit malamnya kira ramai amat lah okay, sebenarnya bala artis pun mesti datai kena nariat bala temuan datai kia.
0: Jadi sama-sama tai murah Selangor
2: ya. Sama Selangor. Jadi banyak mata tarik secara ringkas tantik nak kena mesti lihat segi biasalah kita ngaga social media.
0: Ya.
2: Melalui website ngau Facebook majlis terhal nasibu. Boleh merujuk kia.
0: Habis saya bala nanya tu tadi tuan ji sebut baru kemaya ya berengkah lalu ni timpu antara nah udah kan wan nyebut age kan tadi baru buka radio kaban.
2: Jadi 24 bulan 7 majlis peresmian 26 bulan 7 majlis penangguhan. Sidak ke prakit tadi 26 lah. Pagi ni dia sudah disebut konselor minat tadi. Jadi lemai nak ke penudik lah. Bukan sebenarnya kita bertanya mesti pertandingan akhir keliang komen.
0: Ya, enggak kita akan bedak bala prakit ni. Orang ke prakit dah tahu tau nanti bawab dia nunggu dah.
2: Nanti waterfront dia.
0: Waterfront dia.
2: Kau bisa mana sabuang dah.
0: Ya, katik ke dah. Jadi pun menyenangkan orang bisa utai ke dekat tambah. Okey, enggak bisa nanti ke bisa lah bak aku. Utai ke dekonsi dengan peningan aku dah.
1: Ya, okey. Berserimbai ngau Kanibas Selangor 2026. Jadi kami tu sigi bisik Kanibas Selangor Food Fair. Jadi tu hanya bekerja sama ngau Top Event Management. Jadi Food Fair kami bermula pada start dari 17 hari bulan 7 2026 sampai 26 hari bulan 7 2026 hanya dalam masa 10 hari lah. So engka bala peninga ke Semak Selangor belah tatau belah mukah kini kak meda orang belagu jadi 17 hari bulan 7 2026 kita bisa Melissa Perancis mayanya dan 18 hari bulan 7 kita bisa Gwen 19 hari bulan 7 kita bisa Mawat pelabaku mayu peminat Mawat maya tu elak 19 hari bulan 7 jadi 20 hari bulan 7 kita bisa 4V Chloe 21 hari bulan 7 kita bisa Angela Latajua 22 hari bulan 7 kita bisa Juniaman 23 hari bulan 7 kita bisa Alex Wan 24 hari bulan 7 kita bisik Lucy M, 25 hari bulan 7 kita bisik Ita Midian, 26 hari bulan 7 kita bisik Florence Law. So lek ka kita sama nyukung bala sidak ya ke pedagang dia leban ngambil ulih nyungkai apa natai pemisik sidak ya lalu lek ka kita ulih bertemu ngobala bala kaban kita ya bandonya ya lah. Datai semua ngagai selangau.
0: Nanti ukai kita nadai gora buka nyukuan ko deh. Jadi nyudah datai bau jo randau kita laba ko ngagai nuan dulu konselor Bennett yang kanya bise pengarap ati nuan ari pengarap ati nuan yang tadi kita ngemuan pengarap ati kebesai uten nyulah jadi nyata nepi kita konselor na.
3: Jadi enak tuan tu enggak aku nyesal bala semua di luar dia yang nak datai hanya nak ingat ke tarikh atau ke mayat pekit tu kadi gagak kadi atur jadi kakak ni bawa selangau start tak ke pekit berakhir lepas aku ke jadi mengurusi pengelola pekit berakhir jadi aku nesau bila kita di luar dien ane yang naik ane yang nanggau ane yang datai kalau pengerami kadi bawa selangau tu kena opening ya kena 24 hari bulan lalu pekit berakhir tu diatur kena 27 hari bulan lalu anak nak ngau, anak nak uji datai, anak nak medak sampai kita sama belak berami lalu dia mendo kita belak berami begulai ngapungan diri maya kan ibu atau ila ya, pesan aku ngekai kita ada luar dia lah.
0: Oh, jadi yang kena untuk konselor?
2: Oh, jadi kita perlu tahu sebenarnya aku ya aku akan nyebut si mimet pasal berakhir deh. Jadi itu tahun keempat kami mulai dengan great event hari kucing berakhir. Nanti kita nak data orang kena berakhir deh. Tiap tahun yang bertambah deh. Sebab 2023, 30, 24, 31 tahun yang kemarin yang kemudian 40 apalah kita DJ lah orang berakhir. Jadi tahun itu aku harap ke pala kita seluruh hari Nua Tatau, bala hari Arif, hari Bawang, hari Tau, hari Kemeno, gak sampai selengau gitu, aneh nak nyukung lah pengawal perakit itu. 8-7 kami kena atur kenapa selengau itu, kena 7 yang ambil, tu kena orang selengau pun, bala komuniti selengau datai sama sampal nyukung program itu. Sambil kita nyukung, kita boleh kalau yang pendiri rapat ke kawal lalu sementara punya lampan mesti madah tadi food fair ya nya pun nyungkat nanti mesti nanti mesti kita bermenau selangang tu jadi aku mengharap ke kita ane belum puan tu nyukung tu kita tu dah ada kira ya selangau kita dah ada ke orang buat belian yang ada ke komuniti kita buat selangau
0: betul betul
2: harap kita tu sampah datai lah. Sambil-sambil kita gawat belakang, kita bersantai, kita berselangon.
0: Maya yang kita ke merindai hati kita pun kan
2: sudah.
0: Sambil kita ke bertemu ngobala baki yang kita ini kau dah.
2: Betul, sehingga nak sehingga ya.
0: Jadi agen wan tu puan.
1: Okey, jadi sebagai urus tiak ke ngadu ke kena berselangon tu, aku tu harap ke bakal tim keberakitnya tadi lah Arab kaya mayu lagi bala tim yang tahu tahun tu ngau orang bersemakir yang ngau berpikir lah kita itu kadang nanti mendak utainya bakal kepedes tapi sebenarnya utai itu ngasuh kita release tension korang kan sudah enjoy lah ke bala tim yang tahu mayu lagi lah tahun tu ngambil bisik ngau bala kita hari RTM belaban baru
0: ngambil bisik ngau betul sekian
1: ya pakai betul betul
0: laban kadang nanti ngelai ke kami lah udah deh. Aw kata kena tadi sitte nyukai tua kangira tua boleh prayes tua menang na. Aw sitte kira ke nua tua berkelala ngobala peserta bukai.
2: Betul.
0: Ya nua tua merindah ngapai munya kotai. Mana alahnya baik nama bapa kira tapi akan selesai.
2: Ya siapa? Ya, orang hari kucing pada tai na. Takkan kita bapa nua tumpu nanggau.
0: Aw kita ke sikit di tau nukur eh. Ada yang lepas ke peluang me. Lele munya kotai entar eh. Nada itu tena lele anak kau dah. Ate yang nanti tua nyebut lele tua sampai ngasai ke penglele apa kena nganya dia. Ya penglele atau punya aku tu konselor punya kerja aku betul ni. Lele lele nya mai puas hati deh. Penglele tua bisa orang de kelala tua mayu ahudanya. Oh jadi aku tu mari terima kasih mayu meh ke penatai kita tiga tengah hari itu nah. Ate yang punya aku nyu semai hari nada saleh datai baru ke kita ilau. Okay. Nana Jerak, terima kasih agak udah datang ngau program ngilim bidai kami pagi itu. Akhirnya di peningan, yang meranau aku boleh ngau konselor Bennett, konselor Minggu, apa yang megapun majenis, tidak tahu hari SRDC bagi menua sibu berkongsi ke program berkau ngau kanivers selangau 2026. Datang mau nyukung program tidak ya. Okay, ngau tahu aku nutup program ngau sitai lagu hari Maghrib M Jalang ditangkan ngau buah run yang rebak baru. Selamat tengah hari, Mereka. Terima kasih ya.

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengahari bala peninggal. Sekali lagi kita bergulai ngaku Henry yang usup dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Bakal selama dolaku maca Siti Caito tidak tegak kaku uliah nyadi kemalian kena kita nyingkang badunya yang jatuh. Cerita kita sekali itu diambil aku hari mendiarama diberi aku nama percaya hari naik ke nyadi pengubah dunia. Bawa Siti sekolah dia bisa siku nembiak ke kelalu balan nak ninggal ke kejar pengajar. Ia tak rindang main diri lebih maya pengajar tinggajar dalam kelas. Ukai sari dua ternyau dekat tiap hari ia bekanya. Utai digagak ia lebih haki ngagai bermain ajak diperhati ke pengajar. Cariak ia bub, kena ia ngagak biluan kertas, ngagak perauk kertas, ngagak macam utai ke main aja. Bawa sentang bergagak ke utai hari kertas, ia sikit cukup pandia. Tang bawa pengok pelajar nulis, ngagak maca, ia bakal kenalai tentu berminat. Benda ia bekanya, dia pengajar pan lalu nulis titik surat ngagak indai nembiaknya. Suratnya pan lalu dikirum, bawa nembiak nyampu. Nuan pulai dari sekolah lagi mainan surat tu lalu beri ngagai indai nuan ingat semina indai nuan aja tau maco surat tu lalu anang sekali ngasuh orang bukai maco ya kau pengajarnya bukan nembiaknya tadi habis jam belajar dia nembiaknya pan lalu pulai main surat ti diberi pengajarnya tadi ia nak nemu nama si surat ditulis pengajar dalam suratnya tajak pihak. Ia nadai muka hati dekat muka lalu maca suratnya. Laban ia nemu suratnya ukai ngkup ia letak ia di rumah. Dia ia lalu berubah nyuak ngagai indai surat ke diberi pengajar. Indai tu bisi surat dari pengajar. Lalu ia berpesan semina nuan ajak tau nemu nama utai ditulis dalam surat tu. Ningga cakup anak ia menyinya dia indai apan lalu muka serta maca surat dari pengajar. Lebih maya indah yang maca suratnya dia ya tak berasai aik mata nyau nanya mendak indah yang nyabak dia anak miat nyapan lalu berumban nanya indah ya nama kebuah yang nyabak indah nama maya yang nyabak nama utai ditulis pengajar dalam suratnya kena biaknya ngau tucum tercampur sinu dia indah ya lalu jakuk lembut ngau anak ya anak pengajar mada nuan biak cukup pintar bawa sekolah. Sida yang ada pengajar tu lihat ngajar nuan harinya bepun hari pilo dia indah impu ngajar nuan di rumah itu aja ada ibuah nuan nurun ngagai sekolah lagi ko indah ya ingat aja ku indah yang menyinya dia nembiak pan cukup gagal laban yang ada ibuah nurun sekolah lagi ko anak dia di rumah ia bermain berkati laban indah yang pu ke ngajar lalu tentu indah ya mulia sebenarnya ia laban tinggal saya ke diri semampai ditunggu tang ya silap indah ya ngajar nang nadai tentu beri peluang dari bermain nah ya mega landia ngambil hati ya awak ke ya semampai rindu belajar hari berganti tahun sudah nembiak nyapan nyau belajar ngau nakak pengertian ya mega nyau landia ngagap perkara-perkara di luar pikir ngarung dia manusia kemayari. Indaya cukup kagati mendap memansang pelajar ya tang datai mak maya indaya sulai dia nembiaknya ngasai ke dunia penghidup ya cukup puang 20 tahun dahnya dia nembiaknya nyadi siku tukuh tu cukup dikelala dunia ianya Thomas Alva Edison siku orang ti bertemu bak pansiak utai kemayar itu hari siti dia Thomas Alva Edison bertemu ke surat di dikirim pengajar ngagai niang indaya lebih 20 tahun ke udah. Ia lalu muka serta maca suratnya sekali itu baru ia mampu nemu nama utai tika pengajar mayatnya subuh. Puan, anak nuan tu nadai pengerindu berpelajar. Bawa sekolah, ia seminat bermain diri aja lalu engkau bisik penyakit untak tindak betul. Ia ndak uliah berundian ngau mana. Harinya, anang ngasuhi nurun ngagai sekolah lagi. Pihak ku isi suratnya tinggujung ke Thomas Alva Edison nyonyabak berjam-jam. Udahnya baru yang nulis bab-bab diari ia pengasai hati diri Thomas Alva Edison dikumbai nembiak tinadai pemantar serta beli bersekolah tang setegal siku induk ti percaya ngagaya dia ya dia tu nyau dikumbai siku orang ti jenius sepadunya dia tu kita nyarak cerita tu lebih maya belajar bersekolah dia ia nadai nunjuk keminat jadi kau belajar bakal biak pukai. Ia semina ngau dunia mainan ni. Ia aja tingujung ke pengajar nadai nemu cara lagi kelimpah hari ngirum surat ngagain dayo. Madah kenapa masalah nak bersekolah lalu nak ngasuhan nabiaknya nurun sekolah lagi. Kedua, udah indah yang maco isi suratnya dia tidak berasa indah ya titik air mata. Nembuh nemu, maka ni sekolah mendak ulah anak ya. Tajap ya, ia nak nganu, ia nak madah ke utai ti ditulis cikgu dalam suratnya. Ia percaya, anak ia uliah setiap tahu mujur pandai nanti cara ngajar setiap belajar ti betul. Bepun harinya, ia punya di pengajar ngajar anak ia buat rumah. Ketiga, 20 tahun berlalu di Indonesia. Ti dikumbai nadai pemandai setelah beliknya tahu nyari siku orang ti cukup jenius buat penemu manusia dunia enyok Thomas Alva Edison. Pengundah indai nadai nyok baru Thomas tertemu ke surat dari kedua pengajar sebo agi meruan teguh disimpan yang indai buat dalam laci lebuhnya nyok nyok maco isi suratnya kamai nyok baru yang nemu nama utai ti kau pengajar nyok jauh hari utai ke depadah niang indai. Thomas Alva Edison nyonya bak pejam-jam lebuh yang nemu besaya mai pengharap tindai reka medak yang jadi siku kurang ti mujur dalam penghidup. Dia tu ia udah mujur tang indai ia udah nadai lagi ngau ia madunya anya tu. Simpul kita cerita tu hari jalai cerita tu kita belajar siti hal dalam penghidup. Kekadang utai dikingin kenuan ukai jaku ukai puji hari dunia ukai jaku pengamat hari orang bukai tang cukup ari siku urang tinandai kakang ngati percaya kanuan bodonyo lebuh mayan wan labuah tejelepi lemi seterbah hansiam tanah lalu semua orang ngumbain wan gagal laban utai tinandai dijangka pikir ulih nyadi ari pengelabuh harundiang tindak kalau nyerah tetap pengrindu ditegam nanti saritu dunyo ketawa kanuan yang kau nyatanda penghidup nuan benon tulis Tuhan kena menang ke perkara di luar rundia manusia. Terima kasih.

0: Pau, ama lama. Kau ini tua itu milih milih barang nak sekasanya. Tengingkau, tengingkau, nengingkau, pengingkau. Baik, okey, nak duit rempau.
1: Eh, raya, penemu di ini sumpah. Nak kalah badas di aku, tak telengak mulut dek. Bukannya kamu tak sebut dek. Yang muda, nak sekas, penekat tim milih utai kau dek. Amat, banyak okey duit kita. Panai-panai lah dek.
0: Hei, lembau, lembau. Aku ni ada toko kekutap. Kian kau duduk dan... Baik, semak peleknya. Uliah ngecas telepon ku tahu nanti ambil baterai lagi.
1: Ya nama bisnis dia bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu terlekat telepon dia nyak pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat dua-dua ke yang ngecah baterainya orang ke mendap peniaw dia bakanya.
0: Mai, mada utai dalam Facebook ting tu atau ngamai kena tinggal beritahu kamu dah.
1: Eh, kita ke telepon dia nyak mada eh. Kita ke telepon dia suak kita ke. Ya berita nama mangat kada baca dia nyak ni mana dia baca pe.
0: Tahu mada dia nyak.
1: Ni.
0: Ya.
1: Pe. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau ka mata dia tekali ke sebayan. Ih, bedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Bedah dek matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tes ngapa? Amat mata gugucua nya baik kalau bala ketawa pok gugucua eh, mata kita ni gilang ode mulut entupeng ge nya ketawa ente ya nya baik pada nguyup ge mulut katun nya baka kulat
0: nah saleh tu deh
1: saleh nya de kumai de memain de kumai orang lese ke kita ya ketegal ane katun nya ulah ngasu caro ne macam de
0: po pio
2: hey aw aw ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau bersengih udah muat. Engkau amat. Kau, berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu saya ukai di si kau. Au, selampu dunia tau begau lah bandai. Sige bumi tau begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namu jerok, minat sumpeng. Aku madah kade. Kumai dia boleh percaya magang utai bah belah media ramah semuanya ku deh.
1: Ya memerintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Katik eh? Kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya, ya ngambil kita semua tau guna internet

0: Ate ke ngio kutai aja. Ente deka nemu Suhamad perintah pada deh. Eh, nengah upis Menteri Komunikasinya deh. Nah nemu ku. Kini ke translate jakonya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Kebjalai ke kempen internet likunnya deh. Nien, tahun yang tadi. Kempennya dipejalai ke ngamik ke tau ngirik penemu ngagai nabi sekolah ni apa inai ngau kita mayu me mensia mayu ah
1: iya menya ini bilai lebih 10,000 ite sekolah di ngau kusarinya ngau institution pelajar di Selampung menua ngau kempennya wai nabilai
2: nyak nemu konya nian sekolah sedak nian dian bisa berjakau ke kempennya nyak agak ngau ngamai kuna nemu.
1: Bakanya belama dek komandai kedai. Udah disaga mati ko teka sebut dek nyak nemu, tok nemu, kin nemu, kulu nemu, kibak kanan kelangin, kin ketasiak temu de magai anteng. Lagi de dengar penemu. Ala-ala yang ke ini bilai.
0: Bedau genya. Mode etika siber nasional. Modenya tidak kakak upis menteri digital. Ya, ngau menteri pelajar begulainya, mun eh?
2: Ya, me. Ngambil ketau ngajar nebiak sekolah. Ngena internet, ngau cara kemali, kuen, badas. Tekenya, me berarti kenya. Ngambil sedar eulia megai tangguh pengawak sedar impunitih katua. Ngena internet, ngau cara kelikun. Gaik ke salih?
0: Ya, nama ajak perkara dipelajar nebiaknya deh.
2: Ya, ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sedar ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Ketika basi, privacy kena yang kenyak dia. Dek, kuah kau.
2: Nya, bakal kita ke belalai ke peneran derempu, meh. Kena patut temu orang yang mayu. Ngau cara ke terbuka madah korang. Nya, pengerai ngau penglikun digital menyang disebut orang yang berbesai-besai-besai nya tadi.
1: Oh, penemu dai cukup mayuah di ngaku wai ne sumpeng. Tan bisa sitik dak ke disebut orang tok sitik nemu dai tau. Kala de ningat tok dengar-dengar dai. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, ku mai dai sao aku amat ku nak nyawut berhati ku tersebut dari tadi.
0: Ya, ini sumpengnya. Suai haman ya berkongsi ke nombor telefon ya babelah Facebook deh. Berat deh. Ya, ni nak suah ya nuka nombor telefon ya.
2: Kena ke tau macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamiknya doang nombor telefon ni nak belah Facebook, belah tintu. Dia tenak si si tek pengawak dia tu ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai ya
2: kena
1: orang tua umur bakal deknya agak kegilau temen macam
2: ya kena aku nama dia nombor telepon lama aku deh ya kena dia guna gai. Nah aku kan ada nombor telepon lama nak dia guna dia aku ada
0: kiruah dekat madah kedian tau kengkak kami dua ya tu aja meh kabar dia kekamat nyengalau kebulai ngodek bulai ngodek berlama deh. Nyen, kaban belah pisbuak, belah tintuak. Kemaya dek kalah medok. Nyak pan berat tentu kamatmu dek. Nama bak pisbuak, bak tintuak. Ternyelai, terlain. Nyah, nama pemakai media. Nama jelu, nama bayar media.
1: Seduai tok ku aku. Nyari tadi kebijakau. Ya nama, kita tiga tu nak media kebukai segi menam di tok baik seduai dek.
2: Ya seduai, maje kutukutap hari tadi. Engkau nanya mai meh, nanya rirai pengendirai dek. Oh, sebetul tamah yang kau tahu, aku.
0: Ngai nak madah ke dek. Ya, pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siku aja ketusah nemu dek. Orang dia tahu. Pernah dek? Senang aja tahu. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer. Nemu dek. Kalau ni ngau teh scammer dek. Ya. Ya, mede ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntang. Uleh disaga murah yang uleh ditemu orang yang nemu. Nyak ngode 1, 2, 3, 4. Nyak nomor luak dek. Cita break pedih gaya dek. Engke ke anek bulan dia nya. Engke ke ragu muna yang dia. Kumada kedai password dia dia. Amin nak temu orang yang. Engke ke leka mata bayar dia. Nya capnya bisa maga yang bahimpunnya kena ngelai ke nombor kita ke password.
2: Nama umum dek lu telepon ku 1, 2, 3 parai ku pergi lalu sa nemu dia masuk ke ya
0: aku tu nemu nyak kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntang nyak tukar.

0: Ah, passwordnya patut ngena tu seh ke disaga mati orang mudah. Ya mesti bisa uru besar ingat mit. Ah, mesti bisa simbol utai ke baka bintang pagal. Ah, utai ke kenyak deh. Anumo sekali. Ah, ambil ke contoh atau ke banding. Ah, Kerintian 999 tanah pagal, tanah dolar. Kini ingat dia kenyak kita agak ya.
1: Eh, ingat mai nyamai mengingat kenyak. Lagi nyun ingat belama. Nyang ngai mai macam kong ke pesuatnya mudah.
2: Nya aku madah kedai ini sumpeng orang kebakar dek tu nak tahu nak tatua madah ke orang bakar dek tu si teh dage ente dia madah liang dek nemu dah liangnya utai kereta sesengapa nya nah liang me utai ke mayu begari begariesnya dek datai ngagai WhatsApp dek ya aku madah ke anes neka teh dia nekan liang ke begari begariesnya ke belah misis belah WhatsApp ke WhatsApp ah WhatsApp
1: WhatsApp
2: aku madah kedai ambil nyau duit dan nama macam duit duit dek tanah buaya dek nya di ulu sungai di amalnya din kumadah kere tengok-tengok kode di report di balu ya bupiah din amiahnya nyau tepun kena hek kuhang kumadah kere
1: hek nama teka hek nyau
2: nama dek orang kule ngamik data-data dek hek au hek kau cok au tak kemunyi nyak meh ya orang kule ngamik info kita kumadah hek gula batuk pedah nyok kumadah kere
1: ya maku nanya baru kene ngenyit menyebutnya nai hek
2: kenyit kena nyebut hek nya bukannya ada.
1: Okey go. Ya
2: di mana utak rata-rata semua paling pepanai dia nak kenakan liangnya.
0: Oh amat ku dek nyai nai gup. Nya yampu ukai pai kalau subah deh. To misis Jakob Melayu. Madah ke dekat nginyau duit 200 ku ya. Lagi mayau ku. Aliat katiku. Ya tengi mai tua lebuh kita ba kedai ayung mayanya. Nak dek mayanya yang pu tahu nak nemu nemu dek lipuan ya mesej surat Singapura ya ya kau aku
1: ingat kau dek ni pun membelut kau mata di mana kau ini bilai ini kau cua
2: kau aku bah ya wah ini sumpang di ni kereta kita tadi maka ke nadai nu bukai nu seduai dek beranau ne nak uliah beranau dibukai pihak nyu peluh ku pelayang-pelayang arai tadi ngigak kereta pihak ke mulut kutap kutap kutap kutap ya dini dia pakai yang tadi
1: kebenar ya aku tenang nemu dini no pakainya ni ingat ku dini ne dini kita pakai yang tadi asal ke sepiak ni ne
0: apa ukai sepiak tau kita pakai yang tadi kadang nak baringkat setiap dok no pakai yang tadi kini
2: nyak maku tau banget ngaya mat pak setua dek supi yang boleh mua besai pakai udah agak ngemai orang ke kalau uluang pakai ini sumpengnya dari bak kita untai aku mai dah baik ngalu tadi wai nai bilai dia untai tinggal drumena ada kena langsung untai nama tak kena dari bak kita tadi untai ke untai ya
1: lemau ke untai kita tiga si kau nak mengingat dini dua nya
2: aku dek bawa nak dari bak
1: dini ini bilai dini
2: aku dini bak gambar dulu tadi aku mana kedainya orang san ngai ke kita nak nemu dini nu kita pakai nyanya guna himpun dek nya okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru dek belah petua den belah tinto
0: apo dinai ya sejam tu age mem peliang dek itu ngigak kereta nya
1: nya mis luai dek pai aku nak ngeduai dek ingat aku pun nak ingat dek ni kita tiga tahun nemu telefon ku tu
2: bungau pala ku pai pusien belah mu tu
1: nah dah lama nak nemu ku ngenye ke tong ngigak ingat suai bejak kau made ke dalam pom
2: ya patah bisa betih ku tu lagi belah mu di tengah gau ku rayang ku tu mayang ni tu pala ke bungau
0: amat tu saya ku
2: gigak kan aku nak aku ditau ya aku ngantai nak hidup apa kata
1: lagi aku ngigak dengan nemu di ni
2: dah ditau tu awai nak nyai nak bilah wek yang empuh hal yang ngigak kapak ngalah dah lah lagi nak
1: kau ah deh.

Roslina Kempang. Tahan tak jumpa ya. Aku nemu kita nak Kempang ninggal ke aku jam kedai tu. Jam kita lebih kurang 36 minit lepas pukul 1 tengah hari tu peninggal. Kita bisa awak dua kita bergulayan tu ke penghujung program kita pukul 3 tu lagi. Kira berjam ke 2 tu peninggal. Aku lagi nampung ke pesan ke bisik diterima. Lapan tu tadi nak tentu sempat nak nampuk ke pesan berat ke bisik dikenatai kan. Jadi pesan ke sitik tu ianya sitik pesan ngetah sulit ngemega nyuak kan tebalu ia ke datai hari usan anak jambung hari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella tidak dia tu hari 5/19/2026 ianya hari 5 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari 6 nguan ngetas ulit pukul tau ke jam 4 pagi bak rumah panjai tuan rumah manca nanja sungai Sebaning berkikik bunau nyalai pesan tu dituju ngakai kapal melayan negara jauh tau ke semak semua dipinta datai baka kapal melayan di tuah di pidai di di Kenawit di Julau Mawang Lepuan Bedawak Bunau kapal melayan di Pakuh Skuau apa yang mega suai miri berkenu ngau semua kapal melayan kena alerintai di tu ngambil kesama ngau pengawak ngetas ulit ngau nyuak ken tebalu niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella bakari bulan ke disebutnya tadi. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngegai usan yang nyane ya balu umur 012-484-1801 tau kami ya uco ya 016-578-9507 nyak tadi sitik pesan nyata sulit ngau nyua entah balu ke bisa diterima kami di YFM. Jadi nampun sitik lagi pesan tok tadi peninga inya pesan pemati ke datai ari Didiana ana Ijuli tok kemit ngari ke sidak sebilik madah ke apa ya Ijuli anak minggu dah nadai 14/6/2026 berspita jantung di Kuching. Jadi ini yang dekat di itu Balai Mayu di rumahnya belot 8893 sublot 30 lorong Merdang Garam Gayam 41 Uni Garden PES 8 Kota Semarahan. Jadi sebarang tanya tau telefon ngagai mit balu umur 011-285-69428 tau ke Mujang 016-2921-253 nyak tadi sekedar pesan ke Dudi benar ke bisa diterima kita bawa jam kedua tu peninga nampun pesan ke tadi bedau bis tau ke bedau bis di baca ngaunya Siti lagu hari lemah lemai penguji. Sebab kita terus ke program kita yang akan kita lagi.

0: ya, lagu hari lemai-lemai penguji. Tengok tu, ke penguji tau, bisa duit kau. Duit kau nak darah tu, ngau aku dia tau. Ya, darah aku kagum lah. Ya, au
1: nama tu lawan mimis pres kamera kape tu eh.
2: Ya,
1: bagaimana? Nak berapa penyangkai? Lepas dek nanti kita berarti ke sebuah kita kena express ne. Belum buat ke spresnya jai ngetu si jalan ngante orang ngemuat ngamai.
2: Tu lah ngawa saya ko sari to PPA kira ke ditarik kita. Tahu kena dah masa sari to deh. Lepas hari ke besar tinggal kami lepas kami ke baru deh ngili yang bidai.
0: Ya.
2: Tahu ke ngili yang tikai lepas yang tikai tu kai bidai ke degil. Ngili yang tikai mana pihak orang lain?
0: Ya betul.
2: Aw jadi ngagai dua setengah ya mak kita.
1: Pihak apa nai?
2: Lepas aku mayu berita kat kunci kenti dari kapi no berita gawai di kunci ni ngah separi Bali nanti.
1: Ya. Sudah tadi udah separi nama tadi.
2: Separi Raf Selangau 2026.
1: Ya. Kita ikin baru kini.
2: Kulu.
0: Kini kita.
2: Nama kini sesuai dengan ngemai separi Bali nanti. Uliah tanya kuliah kita boleh dulu.
1: Padahal saya dengar boleh nak.
2: Ya, aku berpunyai balik.
1: Aku berpunyai balik. Aku
2: berpunyai
1: balik. Bukan nama ini, nanti safari balik rakyat. Kak Mayu diri itu buat, nanti salah aku 8 ke 10 ikut.
2: Oh, amatnya.
1: Mesti ini kita sebuah ngumpul je, nak.
2: Nah, nama dengan ala bala DJ dari utara, ngakai
0: selatan. Ya, kau utara ke selatan. Ni kita bala pengelola
1: program. Ini insin. Bala sedari kucing yang siko-siko amai. Nak kalah jeput.
0: Min Melisa.
1: Oh, bila tau magang aku dah. Oh, kering magangnya.
0: Oh, kering magang.
2: Nama baru ada kemarin. Nampak tu, ada kering. Agak biar kita.
1: Asir kita ATM deh. Namanya seluruhan kekayaan badan pukang ngau, ya. Mula. Edisi ke 29 tidak salah kau.
2: Empai ke ngau?
1: Empai ke ngau. Bapa umur tu dan dia nengok aku nyebut sudah seperian sudah boleh diet dia.
0: Teng, kami entai kita di sibuk di tu. Kira kau dah mencari ikut ke tahun ni kemarin entai?
1: Oh, dah mencari ikut.
2: Udah ngau berakit deh.
1: Awalnya di bagi menua kami di Kapit. Ba Selangau terlapa bulan siapa?
2: Bas Langau 24 ngagai 27.
1: Oh, tumu ke?
2: Ya deh, tumu.
1: Kapit tumu ke?
2: Tumu ke?
1: 17 ngagai 19 bulan 7.
2: Kira ke dua kita riasanya.
1: Oh, kak riasa 42 kilometer.
0: 42 kilometer.
1: Apa?
0: Nah, lepas PT Tanjungnya.
1: Ya, lepas tahun tu, ya dekat dia tu, tau ke di pelekak kari rumah Jonas, ngagai pasal kapit. Nanti tu belanda, udah maraton ya siah?
2: Udah ya, bukan itu half.
1: Bukan ada half tu.
2: Full maraton.
1: Ya, ke diri, ya, ke terus ini dengan Ron. Mana sangkai bersuang.
0: Pak mau, 42 kilometer.
1: 42 kilometer, jadi peramu ke dia, antinya mak kita ke ngaunya, ya, wai. Ya, kau deh, nama ke pengurus kita, yang kan nyabisi ke ngau. Nah, DJ mau ni ke out ku ya.
0: Ya, udah nyawa out. Ngigat tim ya.
1: Ngigat tim ya. Ya, ngatur kita dah.
0: Oh, ya, ngatur kita. Miss Monica. Kau kita
1: nak betul. Kita berpun dari kapi dulu lah banding kira ya mayuh tubuh deh si terakitnya
2: 8 ya
1: 8 ke 10 antena salah aku ne
0: iya boleh indo laki ya
1: indo en ya nah ya lah banyak bisa kategori kategori indo ngau kategori lelaki kriang kita deh kriang lek kurang baru ada kemarin
2: rakit kita warna pink
0: warna pink rakit kita
1: nah awal lapan aku ingat pas langau tadi siya udah kumpul ne malah mesti nasau semua kita ngau ne
2: ya me lepan bas langau RTM si bu nganjuang si tetim. Nah saya jangan menyebut ngangka balas sida ari upih bukai ka ngelaban deh.
1: Balat mati balat sama
2: lah. Balat sama lah. Ukai jako to ukai ta kena kita mada derempu kita itu lani. Bakal yu semua nak merangsa ngambe belak ngau.
0: Belak ngau. Ngambe kita belak kira pengawak tu pengawak mana ya. Sama babai kita deh.
1: Ya awak ke ngasai pengalamannya. Munyi ko sebedau to nampi ya. Kita itu mina berkunci mulut jo orang keberakit. Tang nak kalah ngasai. Berkini ke Bekayuh ke Perakia Bekayuh
2: ke Wai deh. Tua udah 21 kilometer bawai raya ngau.
0: Amat
1: peh peh deh Wai.
0: Oh peh bawai seluar rumah ya bisa tak cari ya seluar kunti.
1: Apa ne?
2: Cari ya betawang.
1: Parah ya dan ya nasir sih teh mau kau dia dah banget. berapa jamnya ya?
0: Kami mainnya 3 jam lebih.
2: Juga 4 jam.
1: Oh, kali itu nanti kita berakhir yang berdua tak ya?
2: Usaharinya.
1: Ngibun raja pengawal. Udah yang tidak sedang namanya lembaga air bom masak ngibun kita aja. Kanya dia.
2: Oh, kau. Lepas bisa kita gerai deh. Maka kira ke nadai me perayas beri orang agak kami. Tapi kira ke rakit ke madu popular nah. Lagi peminat.
1: Wow. Kelas. Alah deh. Alah deh. Panai orang agak kategorinya. Kena ngomong sedaya deh. Oh, engkaman. Yang ngarap ke balik rakyat itu lah. Bisa mengkak kategori bekanya.
2: Ya, kakau.
0: Saya mengambil merangsang deh. Merangsang sila kengkau.
2: Atau me pengurus suainya berundi.
1: Betul. Ya, harus berundi yang kekini kengatur kebala rakyat kita semua. Tuh,
2: nih, ngambil kengkau. Hari utara untuk ke selatan.
1: Oh, dini nih ngira deh. Ngelaban mah tahun tuh. Engkau ya, tahun tuh kita ngelaban angkat.
2: Angkat tahun ya,
1: tahun ya. Tahun 2026.
2: Bisa hadiah nanti lepas tuh. Nah,
1: emang yuk, besar mah hadiah tuh sih ya. Bisa yang 5 malam, nah lempok tuh. Nah deh, aku nemu laban sila kengatu nganyonya sikit nak tinya ne, nak ngasok kita. Nyawa de mah.
0: Namu atau nak namu ku.
1: Ya.
0: Berapa ni?
1: Lumur satu, ada kamai perais mata duit 5,000 ringgit ngau tropi. Lumur dua 4,000 nyak kemade.
0: Berapa ni makanya?
1: Lumur tiga 3,000 ringgit. Ya, bisa kategori. Gatuh buka lelaki ngau mga Indo. Nanti dekat namu penerang kesili atau ngiga AO Jos anak candu. Atau ke AA Tony. Anak ringgi ni. Assalamualaikum. Mayuh orang Allah sedua ya ni. Green tea nya. Jangka aku ke dia tau. Bisa emang 10 hitik tiap dengan nyuang.
2: Dia tau anggap kita nombor 1. 5,000 bagi tu 10. Bapak gue. Ya kami hati em tau. Tapi ngapa petisi kan nombor 1 deh.
1: Adi ni. Ya mesti beli nombor.
2: Bagi anggap lah tu 10. Tapi 500
1: sih kau. Ini masih kau. Sponsor aku dulu. Malam ke terubah.
2: Malam ke
0: malam kedua.
2: Makai kau sudah min. Sudah min.
1: Oh, nyamak aku. Pengurus ni mau makai. Oh, ya lama yang kenal kau ya karam tetem kucing kita biasa kita kreatif kita tempo
0: lain kita ngambil kita gerib bukai kita
1: bakal kita mohon pun besar lain gaya geban akhir kita ini apa ya oh saya lepas ko komite pengaturnya
0: lepasnya
2: jadi kau nyebut insyian
1: kau susun aja ni
2: susun
0: aku nusun tidak ada. Nah, namu nama tu cek pengurus kita kengau.
1: Iya, pengurus saja.
0: Ah, pengurus aja ya.
1: Oh, ya pengurus saja.
0: Kengau.
1: Kengau berkayu wah, tahu ke? Ke siapa ke lapan nama nyampe ambil lepe je hari ni.
0: Kata dia siapa insian sikit gerin dulau ya.
1: Oh, sikit ino empunya, ino bantai ampu. Ana kengai wah kenyo. Oh,
0: ni deh. Melati tengau.
1: Ngau. Oh, dia ana kenyo deh. Ain kari dem dem. Semesa ya nujehnya. Ana kai baliahnya.
0: Kering kita ino.
1: Kering. Kita ngira deh.
0: Aw, nanti pia iseng o mian ngau medang ke kita tengah
1: belakang tengah suaya
0: sudah tiga.
2: Kami kita tiga.
0: Kami tiga. Aw, kita tiga. Dudi mimi. Aw, dah lapan tu.
2: Tunggu ke sudah rut flora.
0: Aw, flora. Nolena na flora.
1: Nolena ya.
2: Dini ke posisi.
1: Dini posisi. Kanan ke kiri.
0: Kiba kanan. Siapa ngau timba? Timba aku gini.
1: Nanti tema akhir tau.
2: Kemudian sekali kira ke Brenda lah ya dulu. Atau ke Hane.
0: Hane
2: sendiri bang Flora.
0: Hane itu Flora.
2: Kita strategi tau. Barang apa radio.
1: Dengar kita pendengar. Kau mana namanya Temino. Kengau berakhir cukup. Sama mana nak cukup?
0: Sama cukup yang lebih ya. Kadang ada duit akhir kita.
1: Christina lah. Nusi cerita aja.
2: Bukannya crossover lah.
1: Crossover lah. Dia nak percaya diingku. Aku mana steady bala DJ tuan aku leh. Siok dah ni. Bala ni yang stay kita semua.
2: Apakah dulu lah aku lagi terus.
1: Ya, lagi nampak yang baru. Sikit langkahnya.
2: Apa belalak nak sedar dengarnya.
0: Aku kapan dah belalak nak. Ni lagu kita sebuah.
1: Awak saya sebuah yang kesal ni. Udah ngilin bedai. Aduh tersat.
0: Udah ngilin bedai. Kami sebuah tu ingat lagu tadi ni lagu tadi nyu tersat lagu tadi
2: udah nurut dah pentah penjadi lama
1: tidak lama kau jauh nung ayah kau ya
0: nama tu berdau sudah tu banyak kau kau ya tau lagu dari Bon Jovi tu nama tu kunci hati
1: oh.

0: Kunci hati. Ngibun kunci hati itu angkanya pedih hari-hari bekayuh saya kok.
1: Pedih, laban ulih di piket.
0: Nantau nya tapi ya, situ ya jawabnya. Ini kedai ngibun kayaknya ulih ngunci kunci di piket deh.
1: Amanya, nanti kau kayak balik kembali lagi. Nah daerah nyawa mi ya.
0: Iya, mi ya tenglam. Ya bekau ngau safari rakyat udah ditelik nih ngau selangau.
1: Berapa bulan tadanya?
0: 17, 18, 19.
1: Bulan tau?
0: Bulan 7. Bulan tau kita sekas.
1: Sekas, gak serawak ku saya.
0: Apa man nau nih? Dulu seminggu hari selangau.
1: Uka bawa ke cik, nanti ngau kio.
2: Uka reselnya.
0: Ukai rasanya kaku ngono
1: nek. Tamat yo menyo.
0: Tamat yo dini dingi yo. Ngaku mung kita keriang deh. Orang keriang sike kenya cara sike betani yang bakal dapat ke kumang deh. Ukai siten no aja kano balaban. Nah, mayo kita ego udang ngirai dia rempu kelang buka mayo masuk aja.
2: Yo ngene nyebut di tau beredio ka.
0: Amat mesti dadi je nyau.
1: Mesti lah. Hari tenya deh marketing. Anu long bala komite pengatur. Tenya deh laku ke program.
0: Anak kesan ni ngon eh. Aw jadi skas suka aja ya gila skas. Nah, naik dia boleh skas. Sarawak ku sayang tu neh. Nanti kita mendak bagi menua kita di kapit dekat dia tu ujung bulan tu 27, 28, 29. Nyonya. Ba sepia tengah laman Dewan Suara kadang ke dia tu aku benar medak benar rancak mak aku tak kira dulu sedar dia ukai pihak utai bukai sedar ke bising angka persembahan trainingnya pun aku medak udah mupuak ke kita sebuat nama deh. Laban tek bakal benda no bukain tanda salah dengan aku kita di kapit man bisik konti mini studio nya. Dia ngeredai pada DJ lah. Bukan nemu siapa datai medawa meh
2: kita empu datai datai
0: lah.
2: Saya kita nemu ai ke kapit
0: betul betul kita empu di kapit kenyana takut aku selalu ningam tek ke berkata ente bisa pengrami tau ke bisik aktiviti bakanya ngai nurun ada no pakai yang jarak kok nama ada tu saya pakai yang jauh-jauh dia ni
2: berdarat kita
0: berdarat udah nyak sesayis nih nyak ya namanya Sarawakku sayang ke dekat dia tu batu ngak menua kita di kapit jangka aku nak ya mai ubah bakal nunduh ke bukai bisik mereka pengawak ke berjual utai ke berkenyak ni 26, 27, 28 hari bulan 6 tu jadi ba senentang untuk mereka peninggal kita kenyang-kenya bisik dekat ngau ba pekit video promosi bahagian kapit 2026 mereka bisik dia tu kalai beramai ke leka jako kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya ko ya. Jadi tok dikena mempromosi ke bagi menua di kapit eh yang kenya sida anda kalau datai ba pelusuk kena metendo bagi menua kita di kapit suang belaga ngau megak bukit mabung jadi kakak video kita ngau kreatif engkau kita bisa minah bisa berjalan laban utai tu nanti kita boleh lumo dia price kecukup mana dekat dimpu kita okey udahnya utai tu tau dengkah kita ba Facebook kalai lebih mayanya mega utai ke dibantai kita ambil ke banding baka palan ke mana mantai ke budaya pemakai produk tempatan sejarah ngau mega pengalaman nama utai kiri asai kita lebih kita datang yang menua kapit.
1: Berkongsi ke penerbak sirat
0: betul dia, betul berkongsi ke penerbak. Seduai tahu mengau kita tiga tu tahu ngau siapa-siapa tahu mengang.
1: Nada yang dipilih.
0: Nada ya, nada
1: yang meletak siapa kita siapa kia.
0: Betul. Au janji dek ngagak utainya ketau nasu hati
1: orang tertarik.
0: Tertarik deh. Laban
2: pengasati.
0: Ya tu. Au pemutusnya dikira ya hari pemayuh live bah Facebook kita nya.
1: Au empat berbantai cerita kita. Asal aku boleh mua tiga tu boleh mayuh live.
0: Ingo, deng luat deh.
1: Au. Bayar tak jawab. Bayar orang ngeluat dan pun
0: betul meh tak jawab perlu kan siapa berani mantai bukan bukan berani
2: ada ada oleh orang
0: jawab ada alai ke belakang lagi ni ku yom pakai sedih ingko yang nak dah
2: nak dai meh oleh ngelaban
0: no nak oleh ngelaban ni
1: dia
0: boleh oh nyame sitik mega program ke dia tu bersama dengan Sarawak ku sayang sekali lagi pertandingan video promosi bagi menua kita di Kapit anak-anak ngamai peluang tu lebih lagi kita ke lani berkena ke utai ke kumai kita AI kita ke bisik platform media ramah utai ke berkena ni wow anak tu nyinta kami tiga ngagau kau jadi nyak utai ke bisik dia tu bersemai ngau Sarawak ku sayang ialah kita bertemu ngau bala kami sebuat kelimpari upi-upi sebukai ke menggak bisik data jadi entah anda penangguh aku mega dekat ngeranau yang Tuan Presiden bagi menua kita di Kapit dikeluar ke kena hari 3 pukul 3:30 lemai. Nyamai kita ninga hari orang ke pemesai ke ngatu program napa ya?
1: Nyamai
2: ke terang ge ge di ngante.
1: Ya, ante kami tiga nusi ta selin-selin ya. Ma uliah kita na.
2: Ngambek ke kita kat nemu sili ake.
0: Betul betul. Au ila kita berkongsi ngau nenek ake bakawonya mai Tuan Presiden nya LBS didiet ke dekat begulai ngau. Aku kena hari 3 tu pergi lalu sa. Pukul 3:30 lemai. Janji di tepat ti. Papala mano?
2: Kita patut ningau.
0: Kita patut ningau. Okey, hanya bakawo ngau Sarawak ku sayang buat bagi menua kita di Kapit.
1: Au, besengah dulu kita di Jema.
2: Au, besengah dulu kita.
0: Ya, sige bakal ya, bakal kita ke hanya dong ai nyame.
2: Patu lu diri. Okey. Au, lagu orang jana tu bisa main apa pura semua. Oh, ngoh.

0: berpura mua dulu. Oh, memang yang tu jam tengah saya.
1: Betul.
0: Matanya dah kulap-kulap driver. Oh, nanti.
1: Ya, sikit jam ya. Ya. Penuh kita udah makan, udah kenyang. Lah.
2: Siti ada pesan ku ngagai seduai deh. Lebih agak nanti ke baru mudik. Mudik agak ngilai ai muka helan nanti. Memang.
1: Kata ke pesannya.
2: Tipu adalah mua deh. Tipu adalah mua deh. Mulia kemanis ai.
0: Oh, ne. Ne, andai. Ya, kami.
1: Udah nyala lengau belama. Dah lepas kita. Ni ni boleh nak kau ngai.
2: Cuba ngai. Mada apa tu?
0: Mau deh aku nemu ke 21 nya. Mbah ku mah nang kata aja.
2: Bado bado. Ngai datai. Tanya nya nama ne injin nai orangnya ke tanah ke datai bawa bawa tu pras angau. Ngai pada pada.
1: Udah mada orangnya mau datai.
0: Itu wong ku berapa tanjuang. Nak ke nyu ni ingat ke ku berapa tanjuang.
1: Nemu kuas.
2: Bala bumanya nemu nau nune de. Nak lama ada nyin. Nah, dah aja kau nya, ane Arab sekali deh.
1: Ante dia nanya orang sikit kenyak sawat orang di sini nama pengawak kita, de hiking ke, berkayu kau tay berkenyak berjalan kaki ke. Sikit sama nyu, nak lama dah, nak lama dah. Ayo, nak lama dah.
0: Nak lama dah. Saya kena ente ke dia rek.
1: Tak ada cara buka, dia mesti maju ke muang.
2: Au ngaji dia ni ka kulu deh jauh, ante bakal berakit. Ngai ngile
1: meh. Ngai menangile maju ka jo. Pedih tat. Cara ya,
0: dia tat bawai dia tat dari sini.
1: Tengah yang kira bawainya. Aunya bekau ngau safari ngarap ke kami temuan kreati, pengarain aku deh.
2: Ya.
1: Au ngambil ke uliah ngerami ke kita anak kesal numonya kami gesik ke gerinti.
0: Numbo sikit bisa numbo.
1: Ya numbo numbo nama.
0: Nah numbo numbo berapa? Numbonya mai yang wah
1: dia. Mai yang wahnya. Ya kedudi numbo meh.
0: Oh, kedudi numbo sama bisa ngumpul numbo kita.
1: Au semangat tu ketiga kita ngau pengalaman bekas dewai nah nah. Nah untung ah bisa diceritakan ke unya. Ini orang ngumai berani ngumai bola.
2: Ya. Batu kerangan oh dia dengan lala kami.
0: Ah udah ngalayan tai nyot tu dah tai baru ino tu
2: ino lah mau berakhir.
0: Mau ino tu pakai wah ko ya.
1: Oh tanda ngau pengalaman ke paling berguna ni pia. Okey, Siti mega berita ketika dikunci kaku ngau sedewai ngau mega peningan mayuh. Siti kempen dalam darah ke dekat dia tu bagi menua kami di kapit kena 20 hari bulan 6 2026 buat Dewan Gereja di bagi menua kami di kapit pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari yau. Jadi kita ke dekat ngau menderma darah tu baik kita kat pengelala nanti kita nyak orang baru ngau mega nanti kita kalau menderma tentu ya kita bisik buku derma darah nanti nak salah ku udah kita ketiga kali yang menderma darah baru kita dekat boleh buku derma darah ne ya nak bakal subak ya subak sekali dia derma darah kita lu bisik buku jadi ke dia tu tiga kali menderma baru kita dekat diberi sida hospitalnya buku wow. Jadi kita akan derma tadi mesti pengerai batang tubuh berumur 18 ngagai 60 tahun pihak mega nanti kita nya bagi penderma ke berumur 17 tahun mesti minta pemenal kebetulan syariah peinai atau keurangnya kau kita adanya berat tubuh kita mesti 45 kg ke atas udahnya tinduk nak kurang dari 5 jam sebelum kita derma darah udahnya makai dulu sebelum derma darah ngau mega kita nya penderma terakhir kita 3 bulan lepas. Anak kita ngasai derempu dah kering. Sebulan dah derma ngasai kering anyo derempu baru maal cakap. Wow. Kering pendek di luar. Ngai dutun hai mak ni. Ya,
0: nanti baka derempu nanti, derempu derma darah
1: nah. Betul.
0: Bekeni asai nanti. Udah de derma darahnya tok ari pengasai derempu.
1: Pengasai kompo ni. Kadang-kadang aku tu bisa ke ngasai derempu bisa ya bungau. Udahnya bisa mega asai lemet tulang. Iya, mendak bakal kita ini, mendak bakal tubuh. Kadang-kadang, nadai saya nama-nama. Ngai ke pula, pemayuh-mayuh kudah nerema. Nak sama saya.
0: Nak sama.
1: Tak, ya ke pemaduk yang berguna, anak nak makai dulu meh. Sebedau menerema, ngau tinu cukup.
0: Nadai pedihnya nanti.
1: Nadai.
0: Nadai, cuap. Jika berkenyak sekali, pihak ajak.
1: Katika aku ngumai nak pedih. Nanti ya pedih baduk ku.
0: Ini kita peningan, takut kita
1: anak-anak. Anak takut, benar-benar. Lama aku selalu ningal ni. Oh, takut ke jarum. Jarum mah besai wai. Apo.
0: Nanti
1: alu kan ngerau bunyinya.
0: Bunyi kan ngerau
2: ke kena mah nanti. Jarum kena tu ngejet di rek ngai jadi kena ngame darah.
0: Iya, ni kapan sawat.
2: Lagi kelalu mien ke nak ampuah ke
1: ya. Betul dik lama ke dengan
0: nya. Lama ke dengan nanti.
2: Ya lama dinya ku mai de mien doang ngejet di tim.
1: Au ane ngerau sih. Kau tu canggung.
2: Dia takut ke jarum besar. Ya urat dan pumit.
1: Ya. Kau jadi ngajar jarum pumit.
2: Aw,
1: dia ngira sedangkan ngambil darahnya. Ya nak tahu lebih hari 20 minit jarumnya ba lengan kita. Pama 20 minit ente utanya nak penuh badau meh.
0: Badau nak 20 minit aja.
1: Nak 20 minit ente nak salah kira aku meh. 20 minit. Laban de nemu darah kita nya. Ku mai de ledung cair kenya aja. Nah. Iba orang selalu gusuk-gusuk kenya ngai ke Mekau.
0: Utanya
1: ya ngai ke nu bakteria nu tama semua ya ka dijaga
2: semua. Dalam tubuh kita badau nak. Mia pada kita ni cia laju.
1: Betul.
2: Ti nangan tubuh.
0: Kata bisa betul. Betanya utai nyam punya ka.
1: Ini nyam punya kita ni ko darah kita ente bisa angan bisa sesuai masa ya. Ya ya. Nanti ya balua tu bakterianya mudah masuk atau kebuk. Nu nyari nu misi.
0: Bukannya lapan nyari penlebak
1: dia. Ya,
0: lapan berani nanya.
1: Betul. Lapan hari penlebak aku dalam darah aku pen sama-sama tajak penya udah kalau dalam darah bisa dia kadang saya keluput bunga atau bekerja. Ngaya aku ngomanya normal angkanya tubuh siku-siku nasi bakal.
2: Ya ya. Biasa aku tanya panyuk darah pansuh itu bu. Ante aku
1: tanya
0: panyuk darah. Aku terlihat jari mimik pia.
1: Udah saya kesal dia. Dia ujak jarum mimiknya kena cukainya udah pedih ya.
2: Ya ke jarum ni ada kebintih nyamuk deh. Pun tak tahu ni
1: kata orang. Nah. Dia sengah ini manyi bangun mulut wai.
0: Bukannya pansuh darah.
1: Pansuh darah. Ante kok kita sengat
2: ya, kakau.
1: Sengat namanya ino manyenya nyalai lah bunyi kita nyebutnya nih.
0: Ino jaga
2: ini papi.
1: Pediahnya. Tanto ya pediah ngasuh kita nolong seput orang napa ya.
2: Betul. Mai pun lebih agak ante udah merek darah entar ente. Bakal pas kita dia nak babari, nak bambek ko numo, tak kepakenya deh.
1: Betul betul.
2: Ya kita ante dia hospital. Nama ino nya duri.
1: Anu ya deh.
2: Anu deh mau de darah payen bapa udah bae hospital.
0: Berapa kali dente ente bakal dempo?
1: Aku berapa kali aku dah nak ente nak salah aku lebih aku 10 kali. Laban target aku setahun paling jaya 3 kali target.
2: KPI
1: nama darah tak.
2: Nyata dek main. Berguna mah dari hidup.
1: Berguna lah hidup.
0: Berguna dari hidup.
1: Tak sia-sia. Kau yang hidup dan pun jauh.
2: Parah nak dah mengawak.
1: Parah dah lah. Bisa kenal wah.
0: Bisa kenal. Mayu medare udah.
1: Aku dia tu namanya balak rasa temengati tau ke tabe puji yang gay lebih agak kita iban bagi menua di kafe. Nama ke buah lebih maya super agak namun deh kurang amat kita iban tu mentera medare pada aku super ka kau ne ya lebih mayu agak.
2: Mayu agak nah.
1: Ya sida Cina. Kesedaran sida Cina tu sida yang mentera medare lebih agak pada aku sia. Tang dia tu amas tadi. Kita ke biar-biar tu mayuh derma darah ya kita iban.
2: Mulanya kita kuliah derma nanti.
1: Derma.
0: Kita kuliah
1: nanti. Nada ana lobo ada darah dan pun ada ana cukup. Dia yang orang kengecik ya. Mau
2: yang hasil pulai.
1: Mau yang hasil pulai.
2: Bahkan kau kena uli ada B positif. Ya ada cukup kena dempo kau.
1: Ngai ya.
2: Ngai lupa.
1: Nada yang masa ada.
2: No yang ada. Nyawa hidup nyawa dek bunuh.
1: No yang lelak yang nusih ya.
0: Ini lagu ni. Ini lagu si tak
1: kau dulu. Kau nama darah kau kesal ni.
0: Kau kesal. Nyu. Okay ngasuh.
1: Ya.
0: Okay si tak lagu.
1: Menekan sih. Terima kasih.

0: No. Ini cerita lagu hari Anderson yang lain tadi. Perindah dalam penguji.
1: Oh, yeah. Pinta Tuan JPJ kita ini. Ya, memang.
2: Sebentuk tincian gue.
1: Sebentuk tincian gue. Boleh ngubah dunia.
2: Saya yang perian.
1: Oh, kumadah kedai. Aneh yang ada. Tincian tante dan juang ngagai rumah. Macam. Kumai dengan ngagai bertepayah. Oh.
0: Lain lah nanti dia melayu kediri.
2: Okay, kak. Melayu kediri. Nenek mau main. Tanya, mereka nggak jadi. Enggak, media ramah. Padahal kurang yang nggak melayu ini.
1: Kalau pia, mereka nggak mau mati dalam kau.
0: Udah dulu mati ya.
2: Udah dulu malahnya mainnya.
0: Oh, pantun satu tau ah.
2: Pantun satu. Nenek mau nunjuk
0: siapa? Siapa ke kau media?
2: Ya siapa ke kau? Oh, ya berkenai ke kita sebuah tu nih. Lepas kita mendapat banyak program atau ke aktiviti ke bisik dia tu ke dah ditusi. Nih, nasinya dah mantik atau mana?
0: Okay, nama mayuah, apa mayuah?
2: Ah, mayuah, nih. Angira apa mayuahnya? Kau pernah tucum ya, mana?
0: Kau pernah tucum me?
2: Okay, kau.
0: Kira ke bisik, macam kita bertemu kau bala kita dulu di kesuah dengar radio.
2: Betul. Nih, nama dengan nyebut minat sekali. Kelas ke bunyi dah tadi. Ya kan aku ya nak dah siap.
1: Au pia mai ban.
0: Bukan ni kan nemu nya mina. Oh.
2: Entai ha. Okey.
1: Anggap ja lah.
0: Anggap ja lah.
2: Anggap ya sikit bakau ni. Entai subuh aman apa dah orang kita wai. Kita nak dah aja kau nya.
1: Temara gambar kita boleh Facebook juga ai ha benda.
2: Angai ha benda.
0: Aku pun ai benda nya
2: dia. Betul. Dia dan pun ai benda nya dia ha mende.
0: Support mai tau kan.
2: Au tah aja pia ngarap ke ukas seminar kita tu minggu kedua kita dah boleh cuti. Udah mulai gawai nung ilim bidai nini digiro bidai tikai baru udah digiliang kena
1: ya nanti bau pis kita baru udah digiliang
0: baru udah digiliang
2: bisa nyamai mimis put
1: ya
2: mimit
1: baru ngasai ke bisa gawai tajak pengancau anak dai seringnya
2: betul aku ngancau ya bawa palan menalan rempu
0: kira pegulai gitu pegulai
2: sikit pihak dia menda nanti prati ke kita buat kita tiga atau menada jauh nyemak ni hari menua sikit-sikitnya nyamak ngari ke ni ya siang ngari ke kenawin aku ngari ke kapit
0: yang pegulai ke bisa tidur
2: oh, okay. Jangan aku umbahnya sih, orang yang main kami ngirit dengan jam 2:30 ya.
1: Umbah, memang baru kita.
2: Umbah, ilah kita bertemu baru ke, bawa minggu ke baru. Nyak baru jam ya, nampi ya.
0: Ya.
2: Nanti ada penangguh, nanti ada program kebuka. Ya, maka selama kita bertemu. Okay.
0: Beribut berdio, bertelepon aja menentai.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih yang kaya peningam, ya. Udah mengingat ke kita tadi, ibu tu naik tunai. Gak sikit bakan tadi. Nanti nyuruh baca berita dengan tuak balan.
0: Iya, nanti begitu lekat ke ya?
2: Bisa lekat mimit.
1: Bisa mantik untai.
0: Mantik untai.
2: Iya, cara dia tahu nih. Nanti dia itu sih. Maka dia mesti buku cerita. Dia malah akan terima.
0: Nyonya dia kena tidur.
2: Aku kok pernah tidur. Aku
1: mesti tidur. Mua-mua, mata-mata, ngorio, dia berenci apa mikrofon. Baru ya ratai.
2: Uleh kita pening emergency ya bagiannya.
0: Kita berunding. Runding kita benar. Kami tiga kebetulan atau lemahnya pun mata kami sebuah.
2: Betul. Aku mana sih begini.
1: Datang berita ke mana yang kau peluit ke kematian,
2: nggak dicari, gitu ini nih.
0: Mau mikrofon atau apa mayu udah.
2: Nanti ya udah kau komplain, udah kau mikrofon dan nih.
1: Bagus semat kita jago.
2: Tahu kita, kita ngasih apa nih mayu hilang kita bertemu baru bawa hari kebuka, nggak berita kebuka, info kebuka, terus bukalah kami di CYFM yang tuangnya pukul 3 ngal hari itu.
1: Okay, bye bye.
0: Tak aku bedang aku bye. Udah tahu lagi kita mending ke secangkir kupi. Begulai dengan pengeluar program kita Christina Jam Suntai. Tem sebenarnya cerita lagu tu kalateh cerita lagu Aris tu mencantelian hati berdarah di mata tu tadi dan tahu nyuka fansu tu lependiang.

0: Nama aku tak bisik ni dengan mu ni. Terantai yang tahu ya, tetemu pagi tu tadi ni puyo.
1: Ya.
0: Ira wati ku ni dengan mu ni terantai yang tahu ya. Au. Tak tunggak ngagai rumah sedak kilau kia. Nak tinggal ada, bisa dia tinggal.
1: Bisa ibu aku tinggal nyata deh nawai. Orang hilang bidai nyata nawai. Bisa inan aduat kemarin madah ngagai aku ngasuh aku kia. Pagi itu tadi. Dan aku madah ke diri. Nak. Pama belaban ke semua tadai gawai uliah berpupu nanti yang pintu. Ya. Sekiha kenak aku tu tadai ngawah kita edit.
0: Makinnya.
2: Kamai keluarnya puyo. Aku kemarin pan bisi meninggal ke rumah kilau ngasuh aku. Atai ngabang ngagi sida kia ngagi dia bidai. Tak bunyi keluarnya aku puyo. Tak lembau main nama sebut kena kira rumah penjahit sidanya. Laban nama yang tak tentu lah tangkup sida dia ngiru.
1: Ya, mau tai kau aku.
2: Nangi amai man sok rumahnya mau maya sida si ramai.
1: Ya, betumu selina.
0: Oh ni. Baik kenya kira ngam ngilang bidai maya tau kari bulan deh kama buat pesannya ah maka kapan mayo kita nyame rayakan sebulan Cina tahun baru pun bisa mecap gumi ya kena sida nutup tombol Cina sida ya nak patut ya kita ibanyo 4-5 bulan begawai kan
1: kau deh hari-hari begawai be Ukai nak tahu deh, nawi. Orang yang agak pekit ku main gawai, nyaw bulan 9 lebuah maya dinanya.
0: Jauh amat, tepat jauh.
1: Nyam kaku jauh amai ke nyaw deh ngileh dari bulan 6 deh. Eswe amai ku tai berkata nyadi di ngaku. Kati kebarun dia seduai deh. Agi di kumai ku main gawai daya, ya nyaw bulan 9 berkenyak kini.
2: Wah aku, aku siku kuku ne. Aku yuk. Tanggai nyadi amai nama pekit kumang belas sembilan belas puluh ha nyagi di kau kumang kawai.
1: Nyat tak kuat.
2: Ting nyagi dalam kenang bulan enam. Nanti gaknya ngawo. Ya.
1: Kalau kita kata gawai itu sebulan. Gawai
2: sebulan. Nyaw mek buah kita bisa nyebut ngilang bidai. Nama nyaw dah temu gawai. Kena kurang nyaw tujuh ngilang bidai ngambi ke. Kalau antau belas bayan, mu kita sudah padu pegawai.
0: Mu sudah pulai ni ya?
2: Pulai sudah ya. Tak lagi ngabang. Man kan ini mana? Sudah antau ruok, sudah antau rangkok. Tai deh. Pulai magang, kamu asal sudah ibu nama bidai sudah digiliang.
0: Ya, baru silek penerangnya. Nuannya apa sunai? Nya, mereka buaya kami dua puyu Arab amat nuan. Ngantai tu rumah kita nama apa pilih baru tu lah. Tuai kita nya dia tu nyo kurang ramai udah penemu. Yang kak nyau nyo udah kelau tuai menya akhirnya. Teng bisa gak dinga kau ya dekat ngasuh ane ya kena meruanya. Ngantai ya nyari tu rumah ya. Sini nga seruai dai.
2: Nadai tu nawi nadai jalai.
1: Bisa amat menyekenuannya tadi deh nawi. Setuju mat. Kau nanti apa sunai nyulih jadi tuai mati kita serumah deh.
2: Kali akan api ada ingat rumah lagi.
1: Betul. Bukan ngelagu nuan tapi sunai.
0: Mamat tu.
1: Ngai jadi gak betuai keserak tu rumah ke dia tu nya turun menurun deh.
2: Awalnya turun tidak.
1: Udah baru apa nyuana ya. Ini ni kan jadi kenyak deh. Jadi bak penemu gak tu adat kurang gaknya. Tau lalu dah aku ni ngai ya mai kita ngilang bidai. Engkau nak gili yang bidai kita ngambil kantor waktu rangka. Tadi semampai ngapa yang muncul ke pesunai nya tadi.
0: Ulala kita berneh ke terempat deh. Gak lama muai.
2: Panur
0: gak lama muai.
1: Ya bidai kalau nak gili yang deh.
0: Bidai nak gili yang.
2: Iya lembau aku dekat jadi terumah ngatur rakyatku. Yuh namai.
1: Yuh lopo.
2: Ukainya semua rakyat boleh mendiang kutai kau kita itu jadi tuai.
1: Ya sige, ya deh.
2: Maya sige,
0: bisa maya penyakaan deh. Tuai puyo tu sige penyakaan nomor satu.
2: Nialah aku sakal tuai.
1: Entah betul, apa tu sakal tek salir.
0: Mama betul, kami dua ya jadi seketia usaha ngopi deh. Ni house kalah deh.
1: Hei, bangun, nama iwal.
2: Pasal kita serumah kepai ngelebih dai. Bisi aku dah berandau ngau tuai rumah. Kita ini, koyo pada. Nak kalau kita ngiler, kita serumah ngiler bidai ngelamat tau.
1: Iya kan? Ya nama tegil yang kita ngelamat tau deh.
2: Kati yang nak ingat ketahun dulu dulu kita ngiler bidai.
0: Apa mau babo?
2: Mau ngelai nak terus.
0: Ini, bapak pernah mayanya udah babo, dahnya apa sunainya? Utai kakau lah.
2: Tiba babo royo ni apa?
0: Tapi koyo memang deh kau utai. Nadanya lama gay deh, layanya di tohume ya he.
1: Dia kegitan.
0: Dengar kau 2 tahun dulu dia bisa pilih baru kita. Asuh pengolo laban dia kena 5 tahun dah wai. Sekali tau. Nada orang asuh ya ke asai kau. Kita itu lama tu, tapi setiap tahun ni lebih dari pada hari ada kalau pe.
1: Yang ini lama tu.
0: Lama tu wap lama kita itu.
1: Baiklah, Nawi. Harap kau yang ketahu menjadi tuan rumah kita sudah tahu deh. Orang kerja sakit meh lalu nunggu ngatur pengawal deh. Bapak apa sunainya meh?
0: Aku berjalan sunai meh.
1: Sikit tahu mai.
0: Aku sikit jalan ya aku.
1: Ya makuk pada. Bapak apa sunainya? Sikit tahu amatnya Nawi. Banyak. Baru nanti tentu lama kita terlalu ngilem bidai deh.
2: Lah, tiga bulan ngilem bidai.
0: Aku kalau tu mau ah. Kamu ingat apa pegawai? Mesti yang lima hai mabuk ya.
1: Aku kesedaran. Antor angkat rejampar gaya pulai.
0: Sudah pulai belantor antor angkat.
1: Ini lah kita presiden makai belama deh. Ruak beras kau lah buat kita lah panjangnya.
2: Kau. Wajah sebab tu dengar aku. Lemai lagi aku nanya tuan rumah baru. Sanggila bedanya. Tang. Tenang kau patut aku nanya tuan rumah.
1: Ini kau kami.
0: Ini aku kan calon me pesunai.
2: Nggak lah kita nyau reka anaknya. Apa mau dengar aku anaknya?
1: Belum bisa
0: aku bisa buat. Aku paling mulau lagi.
2: Bah, bapa dulu kau nama ibu yo dekat pasar tu rumah. Ingat lah buat. Kau main ruak lah. Betul ruak. Tahu pulai.
0: Hei, apa ini?
1: Aku pesunai nyangkul lagi. Kami kena tentu lawak ke ini.
0: Aku pesunai berjima.

Lagu dari Jeffrey tegung nyeliah ke dirimpu tanjak pia okay nyeliah dirimpu tu nanti jaminyo dah datai tu peninga kira ke nembok ke anak kat tu meh aba awak ngelah tengah hari kami hari YFM Sibu. Terima kasih bagi semua bala peninga ya kandaya rindu mendiang ke program kita hari pun tadi nyentuk ke dia tau. Terima kasih nyadi lagu ke penudi kena nutup awak ngelah tengah hari kita di YFM Sibu. Lagu dari Veronica Buja setengah tan di tampung gaul lagu Ari Nesenero. Saya akan wan. Gonya mau follow kami. Bye bye.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bak negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bak menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bak jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import ari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penantai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Renta Ngalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Ka Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Nak dia pengawal bukai deh.
3: Dik, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek, tau, ke kumai orang pisien, tanda kumai hari, tau, nemu deh, jap. Nyak, pedah, dek, pedah, dinduk dalam videonya, jap. Nyak, ke di kumai orang guyang dua jari, nemu deh.
2: Ya, nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nangguang jemari, makai jari. Pak Duri, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulai istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau guyang 2 jemari di tau. Dini, dingkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyejap. Ini ku sudah ya, meh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tau lagi, ketua apa dia tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nya. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula Eris terlihat serinya. Nyin pedah di atas sadaunya. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayuah hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam de siko anak mai urang jap. Kediri, ngi aku tutua kediri daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tanya berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang aja sedanmu dek. Aku tutu sati nyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bemimit.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada endur ketua pak yang kapal nyilak na. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ketanah kudah ngau orang masuk skim ane jap.
2: Amai kau dinyo. Sayau sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kak agak perumahan. Tua tu, ukai bisi piko, kena nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto, nama gede nyong kuam nah. Nemu teh di pajuah dinya. Nih, namanya pamak, tetep beli ku tadi nih, antun. Ya, tuh.
2: Dap, mai, pamak, beli di tadi nyong. Nyong belemak, asal nyong menyinyak mulut ku makan. Dini dimeli pamak ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya kunduran ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang, mendingan naik sindang madah kaku sigat sekumbang pula Eris Terlia. Temu beri ku 20 nih ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tuih! kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mende beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka hati melanja ke Tegal ke Puji urasi kan. Ya, men, beri aku Rp20 ni piang pao pamak ke dekat deh. Padahal aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Ajak pamak putu guang dia maya lepas. Ya, men, bandar cekedak ya. Pak penari pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu ke muji ku sigat. Nah, sit gi ya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, kau, cap, siuliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana tua, jatuh. Asalku, gagak, peguang, pamak, pedandang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Abu, dia apa? Pamak berdendang besai. Ni nak kat pemesai aja. Nah, sepayat pamak nyilan teh udah kalau mayuah lah, jap.
2: Ya, masih teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak kesatu ya, ntar second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh, ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan nemu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat, udah digagaknya di sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh, tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya, ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai, dia jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup, dia jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, dia jawab. Kena agak sadiannya, kaya. Kayaknya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh. Segi kalam lama nganti jap.
2: Nyau, deh anang ngirau sesekali deh nyau. Anang ngirau sesekali. Sawat ngagai penanggul kede sebuatnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup senak tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngobandung. Ngendak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak de nyari pala patuang. Lalu engkeh baru ngagain duar kia kasalnya bapala rempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang apinya aku bisa meda advertisement mude. Advertisement siap ngolumur telepon yang ditampal orang dia meda ke uliah merik duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta nam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau nak jawab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Hantar gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
3: Tau. Ya, nejap. Bah, ni lumur teleponnya dah. Boleh tu nanya ngosilek ke jap. Di telepon ke tua.
2: Ini, mesti aku lumurnya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya. Ketegalkan boleh lumur teleponnya aja.
3: Eh, baik. Baru penusah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kening dia tu dah.
2: Ya, bakal ni agak, bah. Kian me tu ngamain lumur telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngosih daun nyawa?
3: Ya, aku pihak. Ya, lepas di nak dah.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nak tulis aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyaw, apa itu? Rp2 nyaw?
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nah ya, atau saya di jap?
2: Nih, pihak aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosih daun ya. Ya, nama pada sidang nggak gaya debat telepon kemarin nyau.
3: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sain gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap di peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Ha, kenyak mana makri sebut kemarin jap.
2: Nanti ya, Pak. Dulu di Nike ketuanya. Lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemarin aku gekul. Tu Nike upah aku baru. Nada yang guna beli tu ada kedunya jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba UPS Serikat.
3: Wuih, hello. Anybody home?
4: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau, dan aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nyau.
3: Kemaya di mana dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bap program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Yin nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nai, lagu Puyang. Dengar dengar dengar deh. Dengar deh. Ketuk bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Sorry ya Muyang. Aku mumbai siapa tadi? Aku tanya siapa luar lele me Muyang.
3: Okay, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab. Mama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Nada sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya bunyang.
3: Nah kami dua menjatuh ke nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sisi mbas kami dintau kaban kutu bujab.
2: Oh, masanya memunyang. Anang ngilau sudah hempulun udah pelut. Dia tuh minta dua tuh dua memunyang. Seluai deh kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memunyang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana bu company. Dia pedah tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat bu company itu bujang, tolong orang tu company.
3: Apa nyau? Tepal main agreement tu kan nyau? Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Aiyah, anang ilau mana bujang? Anang mayu lunem bujang. Dia seduai sayen tu aja, luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek yang kayak seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayu lunem nyau. Sayang aja.
2: Dengar deh. Ya mada. Cash ya kamri tua 2 juta ya. Oke mimit.
3: Anang makanya deh jap. Iga kedin hajerak ketua kesayang buta. Maya kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua jujur. Jadi supervisor sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama teh grimin tuh jap.
2: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kan ya uliah deh. Aku nengah kaja.
3: Oke, tu dengar eh. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Singkong.
3: Apa nih? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
2: Ngerti tuang ketua.
3: Ngau syarat. Isi syarat dap.
2: Nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
2: 500 ribu.
3: B. 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau. Kena mayar ekon, ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimian.
2: 700.
3: Lima yang wahnya jap. Lagi bisa jap. 300 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Nama tu nyelai mai gerimian tu jap.
2: Ya menyau. Nama. Cari-cari. Temu tuang belama. Mutuang belama. Yang mana akan nambah.
3: Lagi bisa jap.

0: Nah, aku iranya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kala lain hati aku. Nama, bejameh, buna kegerimian gak pia?
1: Ha, anak umayo lu neng panjai me munyang. Sayin aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
0: Kak, sayin aja, nih. Ya, kak, sayin aja, nih.
2: Ya.
0: Tuh ya. Munyau, uruskan. Wajah.
3: Nyat, halo, bukai kak duluang. Tang minak kengigak untung. Pinjau meh, ba agensi kedik kebentar ke perita.

kena muka lawan rentang ngali hari kita Sarita Baris 1 hari ke-15 kita dalam bulan 6 2026. Kasih ya DY tetemu ku tai kenya laki jai nang awak ngentang tua ga bayi tentu udah ke laki jai tentu ga pamanya me kadang-kadang nasib mesia kita di dunia tu tadi kita sebenarnya oleh merambu penghidup ya kemnyana tentang ngujuang pan mulai ngagai atur dalam penghidup tu. Jadi siapa ngaturnya kita empu meh au jadi kapenda menyiku kita sabar aja bila banyak meh penguji area petara ngagai tiap iko kita mesia dalam dunia tu. Ndak semanjai hari langit tu tak petang belama lalu pihak megak ndak gaya semampai terang bisik mayaya terang bisik mayaya petang lagi lalu ke peningati mendiang ke awak rentak ngalih hari YFM kita pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu pengudah ke belang nalama bawa ngelah tengah hari begulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Okey, terima kasih alaban terus mendiang ke YFM segulaya sejalai yang gawa kami Sarito lalu pihak mega lalu ke peninga kita dia peliliah menua Limbang ti uliah mendiang ke YFM Jambi Akrito kait terbahaya kini boleh mendiang ke rentang ngali hari dalam bisik penanggul bagi pemancar di Limbang dien kelebih hagi ya bab penanggul ba fiber optic TM di Miri ngapai mega ba lutung lalu ngujuang ke program ari RTM Limbang nak boleh didinga ba radio nare gawang nare pete tadi boleh diatur ke ngau lengkas ya. Okey, jadi pia mega kita kanya ka mendiang ke program ari bagi bisaya deto kita boleh terus mendiang ya ba Facebook live ngapai mega RTM My Click. Okey, jadi terus segulai sejak lain kami bawa rentak ngalih hari sebenar berkongsi ke berita ya ti bukai aram agi terus mai kita berperinanggau lagu nganggam semaya Arya Select Band terus meniang ke YFM 101.3 FM bak Bandaraya Kuching Dito.

Ko Yang Berhormat Datuk Yang Persatuan Jambi Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kalau lagi enggak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang enggak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megah-bisik-megah hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi, atur cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi, dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah. Nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun itu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke diatur sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

26, 4 itik main sudah diatur dini hari itu tadi bergrup E ngau pihak mega grup F. Kalau kita ingin baru pemutus siapa grup ia dini hari itu tadi kalainya tadi Jerman bersatu ngau Krakow lalu ngujuang ke tim Jerman makai bersaiwai 7-1 gol di pasuak ke minit ke 6 tumu-tumu Jerman sudah masuk ke gol Aria Filip Nemca lalu pihak mengapa minit ia ke 21 dia karena kau malas baru ngau gol Ari Livano Kamonesia tang ya jamek gol sida udahnya ngawati bendar sida Jerman tu meribet tim Krakow tu kalau bah minit ya ke 39 Nicole Sotobek udah masuk ke gol etik kedua lalu pihak mengapa Maya injury time first half Jerman boleh berhenti lalu gol dipasuk ke Karl Havertz lalu baru aja start 2 minit second half dipejalai ke Jamal Musiala udah masuk ke gol yang ke-4 Jerman lalu ditambah lagi minit yang ke-69 88 ngapain enggak 71 hanya baru ya no prebet 4 habis lalu match yang ke-2 grup I ke diatur dalam urung ya pukul 4 dini hari itu tadi Ivory Coast mujur ngalah ke Ecuador 1-0 ke alai gol tu tadi dia palsu ke Ahmad Diallo last minute mimiat lagi nyoka seri entangnya meh nyoka burung Ecuador tu tadi nak entu mana lalu ngujuang ke Ivory Coast uliah mencuri 3 poin ba grup I ke sekali tu lalu ngujuang ke dalam grup I dia Jerman bab 2 ia ke nombor 1 3 poin ngau pia mega 6 itu penglebih gol lalu Ivory Coast bab 2 ia ke nombor 2 sama kursi 3 poin tang kurang ba penglebih gol nombor 3 Ecuador nombor 4 Krakow lalu kita berarti ke 2 tim match dagi ia ke mesti diatur pagi tu tadi nya ba grup F ke alainya tadi ba grup F dia Jepun seri 2 sama ngelaban tim menua Netherlands tahun dari Holland ke alainya tadi gol terubah di pasuak ke Virgil van Dijk ba minit ke 51 second half tentang nak lama udahnya kira mesti 6 minit dia kita nak kemura lalu skor ngujuang ke penduduk mainnya 1-1 minit ke 64 sekali lagi Netherlands tahun ke Holland tu tadi leading gol yang dipasuak ke Krasinko Somerville tentang minit ke 89 dia Daichi Kamada sekali lagi ngagai penduduk menua Netherlands lalu ngujuang ke full time 2-2 Jepun ngelawan Netherlands lalu bermain City lagi bak grup F ke alainya tadi menua Sweden pan makai besai Sarito 5-1 ngalah ke tim Ari menua Tunisia nya main ya ke diatur dini hari atau tadi lalu ngujung ke Sweden 42 nombor 1 nombor 2 diperkunci ke Netherlands ngawa pihak mega Jepun lalu Tunisia kira muncit meh jam kena tu ba grup F lalu dini hari pagi lah dia main ba grup H ngau grup G dekat diatur ke alainya tadi Spain dekat pelabuhan ngau Cape Verde ngau pihak mega state team tak kepengari hari menua Asia grup H Saudi Arabia bersatu ngau Uruguay lalu ba grup G Belgium bersatu ngau Egypt ngau pihak mega setiap lagi pengari hari menua Asia Iran dekat bersatu ngau New Zealand jam 8 pagi ia pergi lah lalu main Spain temu ngau Cape Verde pukul 12 tengah malam atau lagi Saudi Arabia Uruguay pukul 6 dini hari ngau pihak mega Belgium Egypt pukul 3 dini hari semua 4 itu match tu boleh dipedak kita ba siaran Piala Dunia RTM Sukan ba My Click kita ngau pihak mega TV okey ya tadi okey 2 kali okey dah kenang ke ba World Cup ya ke diatur ba menua Amerika, Kanada ngau pihak mega Mexico ke tahun tu 2026. Dah tahu lagi cerita headbanging bawa YFM Rock tang sebenarnya aram berpendang dulu ngau lagu Ari Dom Desmond Ati Pemulu Namo Tekan suakin pemulu nih bah. Sama-sama kita berdiam ke lagu tu.

0: aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul ang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peninga maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai mainnya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau mainnya elak nya 99 kontijen serta 15 float kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia mayanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya ya nyaja dari pesai terima kasih
1: lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai tentu ya bawa FM segulai jalai.

sampai mati lagu kena mungkal awak YFM Rock kita Saritu tentu ya Pak Arya satu YFM Broadcast segulai sejalan ngau berarukas Nur headbanging Pak penglemak sejam ya ke dekat datai. Okay, jadi pedang ke lagu kaban sampai mati ya ke dia tahu setiap lagu ya ke cukup trending nombor 8 ba YouTube ke alai lagu kaban sampai mati tu penyanyi ya ianya tadi Wat Rock lalu komposer Empat Lala lalu pihak mega lagu tu pan bisi sawup ba arrangement recording vocal ianya tadi Ari Will Masterpiece camitan ngau pihak mega komposer tu pun Empat Lala berkenang kebal lagu kaban sampai mati dia tu udah 150 juta view udah 2 bulan dikeluar kebal channel panggawa buluh pengrindu PBP official lalu pihak mega nanti diperhati kebal versi karaoke dia lagu tu udah datai 130 ribu iti view udah dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tu nak nyekau bersih karaoke tadi dikeluar ke ba channel-channel ya ke bukai lalu lagu tu megah nanti kita akan nemu bisi dua iti versi versi ya ke laki di by Wat Rock lalu versi ya ke Indo di sada ke Hezia Heska dua versi laki ngau Indo lalu nama special ba lagu kaban sampai mati nyentuh kia jadi trending jadi baku tiba versi Wat Rock yang kena tiba 1.5 juta view tapi ke cukup dari artiku yang tadi cerita bak video klip tau kalau jalan cerita berkenang ke kawal Arimir nyentuh ke besai lalu lebuah sikunya tadi datai bak kena tinggal perusah datai siku ngangkat kia atau ke mai yang nyeliah kia Ari Pusah Ti Anun Tuang Nyaga Asaiku Special Babu Clip Kabana Sampai Mati Kelimpah Hari Quality Ngau Jalan Cerita Pihak Mega Actor Yang Kena Pilih Pan Bab Cerita Atau Ukaya Calang Calang Kurang. Okey Nyak tadi Ngenang Ke Lagu Kaban Sampai Mati Nur Mungka Lawak YFM Bro Kita Ke Sekali Tu Lalu Pihak Pegang Lalu Ke Peninga kita kelebih lagi ngagai bala rockers Ari menua pakan Mr. Upa Mr. Kadir ngau pia mengatur rumah sang otai Ari menua pakan tim dia ke YFM Rock siapa mendapatkan dari otai rock you oh ajak ya munyi ko niang aki suba okey jadi seleksi andur kita headbanging tentu ya ba awak YFM Rock kita ke sekali tu lalu basep ia kedua kami mai kita headbanging gau city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelan luar ngepun ke set ia ti kedua terima meh YFM Rock udah nasib tua terus headbanging segala-galanya gau.

Jadi lagu hits yang mengangkat raban dah dinamik. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tu tadi sempama ari bahasa Melayu ya kemai reti ya. Mana agi kita itu tadi mati yang laban tak mati-mati netan ke utai sitinya ari kita itu tadi nanggung malu ketegal ke kita itu nyerah diri ngapa pihak aja engkau endak ngelaban. Lalu kem enggak lagu tu ndang ya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Oh, jadi ya pulai ke band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke raban asal band tu. Jadi ya band tu ya aktif dalam tahun 90-an jadi line up keterubah datu ndang ya satus-patus asal ari Menopahang lalu sida tu tadi keterubah ya ngena nama Ice Killer. Sebedau sida ya tadi nguji ngerbai ke career sida ya ngagai industri mainstream bagi bak Kuala Lumpur lalu rakam ke album kompilasi keterubah sida ya dalam tahun 1990 lalu bak dalam album kompilasi ti keluar dalam tahun 1992 band yang terbisi dalam kompilasi tu bergulai ngau Ice Killer ini dari Olan Assist Victim Gravity ngau pihak Mega Justice. Lalu line art asal mainnya vokalis band Ice Killer tu ianya Talib nan ke jadi bassist, lead drum ngau pihak Mega Noden ke jadi pemain lead. Lalu melebuah maya tu kira band tu tadi Siti Ari band ba sin-sin kampung maya kecukup terbilang lalu ngujuang ke sida tadi ambil penemu pemain instrumen kerana dah training dah taibak nur mengalami orang belah Pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sida bermain jadi bas sentang bayar tadi nada itu diman meh tu si ya meh kita ke baru belajar lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekir ti dikumbai juara rock Tenggara 8

0: depan, lalu lebuah maya sidak ke join bapaketo sidak jadi champion, lalu berindi hari pemujur sidak jadi champion sidak panterima offer luar naga album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okay, jadi bah album tu dia sidak tu tadi ngekompilasi bergulai dengan orang Spring mencari ngau pema Venture Kerwala. Tang saya mimet album tadi berkena untuk lima sambut ia ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sidak tu tadi surut bak singkang pejalan sidak dalam industri music. Lalu pengudah bak album kompilasinya dia vokalis asal band tu tadi kayaknya tadi Talib lalu nyurut ke diri Ari Bento lalu sidak band Ice Killer Maya tu kiranya bisi nanggul mimet bak sentang vokalis tanpa sidak suah bertukar penyanyi diganti ke ngau Samsul, Samsul dalam maknanya diganti ke ngau Sabai, nyentuh ke Mozri, tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan. Lalu pihak juga kena nambah ke Agi Melodic dalam lagu-lagu sidak ya. Sidak ngambil Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu. Lalu Maya tu meh sidak ya berengkah ngagak berapa itu versi tua bablah pantai timur dual cover beberapa artis yang kenang ya udah terbilang mayanya. Okey, jadi pengujung ya sidak yang mutus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar atau ke rebrand nama band tu baru ngagai Dynamic lalu buat album keterubah Dynamic ianya tadi Revolusi Metal dikeluar ke New Southern Record atau ke NSR menyantang lebuah maya baru je tembuk dua itik lagu yang tadi lagu Tahyul Ngau Rindu-Rindu dia Mosri ianya vokal band tu Ngau Pemegang Lee jadi drama nyurut ke diri apu projek agi alalang tang seduai tadi nyau nyurut ke diri tajap pihak tok meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tok lalu nyau nak sengaja ngujuang ke ia tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Juki tau ke dikelala lagi ngau nama Nai asal Ari Menua Kitai Sarawak. Lalu buat album tu dua itu lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau piam ga dilema rindu terus top bak bakin. Okey, nya tadi pimit cerita berkawal ngau band tau ke asal band tinggelar dari pu Dynamic Ari nama asal sidak ya ianya tadi Ice Killer. Okey, terus headbanging kita lengkap cerita Dynamicnya ke sekali tu bak set ia ketiga. Ke sekali tu kita ngagai pengemun tau ke pun band ya kebisi bak industri music kita Malaysia. Kita ngagai music blues mimi. Sebelum ngagai heavy rock mainnya lagi mayo band mayo milih lagu-lagu ya ke blues atau ke lagu ya ke berentak lundai. Terima meh lagu Hatiku Kau Luka Lagi Ari Blake Dopo.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

of the game, lagu yang kedibai Rahman OAG nyerumah World Cup 2026 yang kemudian diatur bak menua Mexico, Canada ngau pia mega USA kebenuang diatur jam ke dia tau au semuanya gila bul megang nih. Jadi ya, nemu kita lagu tu kaman tadi inya Siti lagu tema ke di Gaga Maya Malaysia di nyadi tuan rumah World Cup. Tahu ke World Cup kereta ya, World Cup untuk bala remaja, tahu ke bala youth dalam tahun 1997. Sebab apa mame kalau kita tadi ngatur main World Cup tajapan ungkup ia ke nembiak atau ke remaja. Lagu tema ke dibayar Rahman OAG lalu mulai ke pingat baru ngage World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke bisi atau stadium ia ke dipilih ya. Dor ngatur pekiat tu digaga ianya tadi bahawa stadium Shah Alam, stadium Darmamo, stadium utama Kang Afrodi, stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Bahru, stadium Alostar ngau pia mega bisi mega main dia gaga bak stadium Sarawak mayanya. Sobat lalu ba pekit tok edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay bersatup ngau Argentina di atur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke alaya maya final tu Argentina mujur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara tok champion lebuh maya pekit tu di atur mayanya. Okey, lepas dari youth tu tadi meh dia nama-nama besar dia ke jadi bintang main bola dunia tu tadi ada jadi sekedar ia ke star ia ke bisik main ba ngari ke menua di youth World Cup ke sekali tu ianya tadi David Trezeguet kalai udah ia ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ia lalu ngari ke menua Fran ba final World Cup 1998 ti di atur ba Fran lalu ia mega siku area pemain ti ngau orang megai tak ngapai World Cup banyak laban banyak sidaya France jadi champion lalu superstar ia ke bukai bisi mega bermain ngari ke England meto ba piala remaja dari Michael Owen Thierry Henry mega bisi bermain mainnya ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia mega star ia ke bukai bisi mega interi Harukana Ono ngari ke menua Jepun. Nah, dia tahu main sudah pincin megang sidanya sebut nadai meh bola generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang sebuah tikala bermain ba Malaysia maya pekit World Cup tahun 1997. Okey, jadi dah selesai kita dah datang ba pengunjung awak YFM Rock. Terima kasih lama sudah segulai sejalai ngau kami dalam kandang sejam tu dur kita headbanging lalu ke penutup YFM Rock kita sekali tu cuma meh lagu ke dia by Rahman ke gelar di rimbu Papa Bosch cuma meh set ya ke penduri forever semua baru kita minggu baru jam ya ke sebaka ngaunya ingat agi hidup agi raw.

0: rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedekala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Fikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk

0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya, memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi Grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tib jadi mayu bengkia projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megah meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bas semengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebu ngenai library-nya ngau manah. Yang mantai ke penyerawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukuang ba menua miri.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak Mensia Mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Ayau meh ke sejarah, nyau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Dato Yang Berhormat Dato Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kadang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangka hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kerja di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya nya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okai seminat temuai hari menua kita empu wajah dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari ini dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ilah. Jadi ngonya dia nyaja dari website. Terima kasih.
1: Tume 24 itu lagi jadi pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter lagu berdegak berserak lalang lekang gautiun mitium mabuah.

0: 24 iti lagu kinipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Moyang Band featuring Cynthia Olivia. Siti Aria 24, itu lagu yang sudah mujur ngagai semifinal ACSJ yang ketika diatur anda lama dah agi. Bahkan ini dah kini yang nasib lagu coba semifinal. Tawila sekali kia uliah mujur ngagai ringgat final tau ke semina datang semifinal aja. Sama-sama kita nganti pemutus yang mayanya ila. Lalu anda ingat ada berita ya ke pemadu baru berkawal dengan anugerah carta siapa juara dekat diperkongsi ke pengeluar program minyak tadi Monica Bini dengan pihak megah Jackson Jabut nintiang area 5 pukul 1 ngalih hari program carta siapa juara pun mayanya ila. Kelima hari pada ke pemutus ya ke pemadu baru meh. Okey. Jadi ya bahawa rentak ngali hari bakal selama megaya kena ngujuang ke program kita dalam kenang setengah jam ia ke penudi. Dia kami dekat mai kita mendiang ke tandu program panggau cerita tuai cita silagirai ke minggu tu. Bah aram kita mendiang ke panggau cerita tuai pegulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Titai, bertemu baru ke sekali itu ni. Ba tusun ti ke 83 cerita kirai. Ba tusun ti udah didengar kita dulu kira itu nya tusun 82. Kirai dekat beranau ngon tua ya jungan. Udah sidaya kemakai paginya. Laban dia bisik kenyap tau ke mimpi bertemu ngau keliang pasal kenyut terdekat datai nak lama ki nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi mekak sama duduk ngandak ngagai girai seruai entua ya jungan ba bilik besai dah lama adanya dia girai lu bejaku pihak kotu ayak ngau semua kita sebilik aku kan buruk ke kita kita ajak pagi tu dah. Laban aku ngai nak madah ke mimpi aku di malam. Ngagai kita. Pihak ku girai, ngepun ke genteran jaku ya. Nai, sebut dia menum. Bekeni ku kenyap dinya ada. Awak ke kami nemu ke? Kuntua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngekeliang. Keliang tu, madah akan kenyua tu dekat pulai hari panggau lalu datai ba menua kita di tu tiga hari lagi hari dia tu pihak aku girai udah ke padah ke keliang agak aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakang kenyut kepada kita yang lama tu ya. Ya kelinyau tu. Lama tu dah. Nang databan ke keliang seruai laja. Lebuah seruai ke datai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama ku dah. Dengar tadi ya lalu. Dia kamu tu tuang dia geluang dian. Mendak peniau ya kejai nadai menyana nama kenya penghidup yang merinsa. Dia tahu kenyua tu udah berubah man ya, udah bertukar ya. Ya kira kenya bekau repang audian ya pihak ku kelia madah kaku udah. Nama ya pan udah dipindah ke sidak ngagai nama bukai. Tang nama baru nya tadi semina dekat depada kemaya ya kegawai cabuh ruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu sida ya nya tadi dulu ke Bungai Nuing. Nyau dekat mulai ke diri sida ya hari nor sida ke begiga. Pemulai sida ya nya dia sida ya dekat diri kegawai sanawari dikena nana pemanah ngau pemujur sedak kemindah pihak kugirai pujaku bantua laki yang ngau tua hindu ya lalu pihak mega bini yang pupan sugi pan bisi mega dia sama ninga magang duduk betunga berimai nguya dia nama ingat penyuatnya. Bisa boleh utai kini ya dua malai keliang tengok ngasuh ya gawain cabuh ruang pihak kunjungan bisa menyapai kebak ya ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawain cabuh ruang lebuah ya udah datai di tu kukirai siapa mekerja ukang kerja utai kan kenyuatnya nanti ya bisa pengawak dah. Pihak kepala nyawon aritisi. Nah, pasalnya
kita mengadu ke semua tengkira yang akan guna mayanya. Nah patut gino kita serumah tu banget tanda pesawat pengerja pengawal pihak pesawat kirai. Ila mako ngawain pina nesau kita serumah kita gino semua kerumpas kena pengawal pesawat kenama bangsa pengawal ya kepatut dekerja kami gino. Pihak aku sugi kan imbal wae. Ada tu cum dirai, berni yang agak bini yang sugi. Dengar sikoknya dekat ngerja semua pengawak sidak kido, lebuah kenyendia kegawai, jabuh aruang kenyut. Tadi, nak lama dah, 3 hari lagi. Siti lagi apa ya? Kenyut kepulai tu ilah, dan dekat dan yuang bangin uyang ya. Tan penatai ya. Ukai benat, bakal penatai temuai diri ya. Bakal kita kemedak temuai ngelamak tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita itu tindua. Kukirai. Kati, kau ingat kenyuatnya datai malam. Udah ke biliak ya dia. Kayaknya bisi utai. Tetawas. Biliaknya dia buat dapur ngadai kita siti ketahun guna pihak ku palan agi bejaku nak ngacau nyai nai nanti nyemak biliak ianya tadi tak ngadai kita kebisi lagi maku ngapas yakin ilak sebarang kita kenadai. Ya kamat guna dekenaknya dia kegawainya. Kita serumah mengadu ke ya. Ti kita nadai anjuang ketikai. Ti periwak nadai kena berapi. Kena manduk lauk. Anjuang ke periwak. Ngorong kabukai. Bakal sidak pingai mangkuk. Semua ti kerguna meh. Utainya. Nganya ditimpang je dah. Kati ku nemu semak jakau nadai periuk. Nadai pingai. Nganya di nadai utainya. Ti periuk nadai. Pingai mangkuk pan nadai ke? Kati nemu nak bersawap kita serumah. Ngajuang utainya. Ngagai biliak yakin. Nanti aku mendak lagi. Kena gaya utainya dia. Pihak aku girai. Maya sedawai non kenikah. Pai lama aku dah. Kami saya naim pina. Bisa tama kami. Ngakai bilik yang kenyutnya. Mu kita. Kena gaya kena masuk jari kujaku. Datain dia. Amat dan adai utai saya bulu mata dalam bilik ianya. Tahu alai bapangka. Bilik yang kenyutnya. Serpiak kayo atas para nadai me. Pihak ku pala aga. Nganyak ke jako ya ku jong agi. Dengar adab guai jongan nyawat bini ya. Anang guai banget berkenyak me. Pasal bilik ngau penghidup igat kenyuatnya. Ya gesige amat merinsa nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang. Kita itu menurut tu dah ya. Kata dah. Sampai ada inti kita itu tidak ada. Ya orang ramah bukainya kok kita. Orang sini naik buah orang. Ya kena bergulai dengan kita di itu. Pihak kunjungan jampat nekup bini ya. Padahal nak munyi lagi. Mayuah mutai ada keranau kesedak ya. Pasal pemerinsak tudang kenyut. Lebih agak inai suginya. Nang tak selalu ngantai kenadai. Utai kenadai kemisik ke kenyut. Oh. Ini depan siap ya magang-magang. Tak jahat pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya. Lebih agak bakmuah rebukai. Ah, udah keperanau berbiliaknya tadi. Dia sedar sebiliak. Lalu pansut keruai.
jungan lalu mantai ke kuyau tau ke kunguap ya serta lalu ngiliang daun kirai. Jadi orang bukai sedak serumahnya bisa enggak yang sikut dua sebelah ruai tadi sebarang kenadai minah turun sebelah tanah. Masih pengelama dirai kenungan tua ya bak ruai dia tadi dia ya lalu madah ke diri dekat angkat madah utai bak bilik kenyut baru dekat angkat berjalan ya pedak lalu pansuan ke sugi hari bilik naik nama nanti nyati dengan agai bilik kenyut kian ke nanti kak kian aku ngawah biar aku sugi girai nadai ke jaku seruai bini yang palu angkat mansa ngagai bilik yang kenyut kestak kian kenyut tu lima pintu mari ruai sedaya orang yang majak nadaian sebelah ruai laban sama udah mindah magang ke tanah okay. Datai seruai bak pintu bilik yang kenyut dia seduai nukang ke pintu sepi nak dari tambian lah nak nemu main nemunya dulu lagi akhirnya bisik di tambian kan ada pintu kenyutnya dan lebuhnya kan ada nak dari tambian dia ada seruai lu tamak ke dalam bilik serta seruai udah tamak dia seruai tak nakak terkenyian medak utai dalam bilik kenyut tak bakal kebisik di intu orang. Bilik ketawas, ia kena ada yang bertikai yang lama tu, munyi kok pala, inai suginya tadi, semua udah bisik tikai magang. Nyak pun, ukai tikai sangat paha. Nang tak tikai wi, tau ke tikai rutan, begulai ngau tikai beban. Nambah kenyak, disandiah ke ba tisi diniang bisi tikai sana ngau bidai ka bisi ke lima enam lamar ngimai diniang pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Ngau benda ka bisi ke puluh lagi yang berbesai tak jauhnya tadi bisi dua lagi benarnya eh kebesai amat serta bisi tu duang. Nama benda ada wigi kebesainya tak? Bisa itu doang lah. Nama kini utai dalamnya? Biar aku sugi? Nanya laki ya. Seruai ya lalu mansang ngagai benda ada wigi nya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ke tu doang ya. Petak kedung tak penuh. Laban berau. Ampun. Angkat ke tudung benar sigi kengimainya tadi pedak penuh agak laban berau tudah sugi laban kena kalak medak utai bangatnya laik bakanya amat tenyus danah tudah tu ayu oh, semutik kena nyerawah yanya tadi oh, udahnya seruai ya lalu berjalan ke dapur datai bersama dapur dia seruai yang mendak dapur tak bakal kempai kala ditungkun kapi. Pernah kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkun kajak. Kena berapi. Batisi dapur dia ukai berapa singkap. Pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringka. Lalu kedua, sebarang kenadai ringka. Nur nusuan dia tahu ke. Nyak tadi, tak ada tuguang ke? Tungak ngakai bilip say. Girai sedua bini ya. Nadai kan nesak pemayuh pinggai ya. Tak mayuh lah. Semua pinggai batu magang. Mangkuk perigi wak. Kau semua kersang terkena pada dapur. Tak cukup magang-magang. Dah adai untuk kena adai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi. Mudah utai kebisik dalam bilik yang kenyutnya tadi. Amat nantu. Main kenyut tau tiba-tiba.
Nadai kita nyangka utai ban satu taunya di pak ya. Pe aku sugi. Girai nak munyi ni ngaja ko bini yang nyak tadi. Te beketau. Nama ge utai kedai nyong kita udah. Sama utai tu dah bisik menggemagang pada aku. Nadai bisik utai ketimpang lapang. Pe aku sugi nampung jaku nya tadi. Ningannya dia girai lu jaku nguya. Jadi aku dah minta di anang baka mulut gerasa. Udah tua pansuat hari bilia tu. Udah tua meda utai dalam bilia kenyuan tu. Diau aja au. Tak jenuh. Ngai kurang tenyum pegau mansang kita lagi. Ya aku girai tu tadi biar aku ngobini ya. Kira kenyu dah puas meh. Sedoi melaki bininya tadi meda. Lalu berarti ku tai dalam bilia. Bilia kenyuatnya tadi. Sedoi apa mulai kediri ngagai ruai sida empu. Nah tai beruai sida baru dia sedoi ya. Agi meda jungan tu duduk deruai. Ngerawat bila ui. Girai lu nuduk kediri kak. Nungan tua ya. Nyalai jungan palu ngetu ka ngerawat bila uinya tadi lalu musian ke penudua ya nunga menantu ya girai nih kati baka bila igat kenyuan ke daripada serwai nuk nadum pihak kujungan nanya menantu ya mana apa nah dah utai dikirau ke kita lagi. Semua udah daduk, udah disedia ke orang magang, utai kerkena. Semina kita yang ngerja utai aja, bak penatai ya lusa. Pihak kugirai nyawan tuai jungan. Jungan tu nang nemu nyagam utainya, lalu liah ngasai kutai kerdekat nyadi. Laban dia habisi pengaruh, batu tilit. Kau cerita. Tanya pihak utai kerpeda tahu kau liah sagam ya dalam hati. Nak liah padah kaya ngaga orang bukai. Nyalai. Lebuah bini ya ke selalu ngelaban. Sidak ya berjaku dibiliak tadi. Suah ditekuap ya berari. Laban ya anak nemu utai kedekatnya di. Bak biliak kenyuatnya. Berengkah hari mayanya datai ke pagi lusa. Hanya lebuang kenyuat tu datai. Tang tu dah pala dini dia nama utai. Laban ni aka. Nang berjakuk ku utai kamat. Kan daripada sedak ya. Lebuah sedak ketama ngagai beliak kenyuat ngiga ai. Kak kena masuk jari. Kau jakuk. Ah, lebuah yang datai di bilia. Sugi pan. Nah, datai ke madah ku tai nyak-nyak. Ngagai nai ya. Laban dia aku dah ditangkan girai tu tadi. Nak ngasuh yang nusi utai ke dia su, namanya kemayu macam. Ngai ke sidak inu-inunya tadi. Nyo begau. Nantinya mak sugi. Mansuat ku tai nyak. Tang. Nasihat gak? Nak nemu mai begini kok ya. Pala inai sugi pun ada yang nanya ke. Ngagai sugi begini kok tai ke pedak seruai ya. Bak bilik yang kenyutnya tadi. Tak diau diri pala wai. Nadai nanya ke begini kok tai utai tu utainya. Ngagai sugi. Nyak mengkanya udah. Ditambil antuk begini. Mulut palanya tadi. Ya. Nyalai ya. Ya meh. Laban utai. Mayanya munyak dah. Urang lagi semak tu semak tara. Utai nyak tau tak nyadi. Utai kenyalai tau nyadi. Kaya bakal kita dia tu. Bunyi ku aku selalu nyebutnya tadi. Berdarah pala ke mata kita. Ngigak utai kenyalai berkenyak. Pedih sama kita kan nemunya. Tak ya bisik.
nadai kemayuahnya dah. Nah, cia udah tahu batu suan ke 84 nian. Bila kita dengar ke mengenai kok cerita itu kujung lagi. Yang kakak, yang kak kuyanya ngenang pasal pengawak sidak kenyut kemulai ke diri ya, sidak kebegak lalu dia nyak sidak punya gawai sanawari. Bak tanyuk keliang. Sedau bunga nuyangnya nganyuang kenyut tu pulai. Ngagai rumah sidak ya di baru hari itu. Okey, nyajak kita demai aku begulai sekali itu bak tampung cerita kita itu kalau kita nya agi ngenang pasal kenyut. Okey, nyajak. Terima kasih mayu-mayu. Ngagai bala kita aku dah begulai dengan aku. Lebih 20 minit tu ni. Okey. Bye-bye.

0: Dalamay Y FM 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Kami, Merindang Kita, Nintiang Hari, bermacam lagu.

Ya, lagu retro kita ke lemai dua peningan kena jayau tubuh nuan. Lagu ke dibaik Datuk Zamriah Merah. Mungkau sada lemai kita lemai hari satu. Saritok 15/6/2026. Nyalai selama lemai. Ngelalu ke semua balap peningan kita ke agi terus mendiang ke YFM. Tau ke kita ke nyangka baru bergelai ngau kami. Tadi kiruah kini gereja pengawak ke diungkup ke Saritok. Jadi dia tu bisa awak. Nur kita nanti mendiang ke YFM gulai ngau aku Melati Badi sada lemai kita lemai hari 1/15/2026 berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam. Ya, jadi aku bersampi ke semua bala peningat kita ke lemai tu kembuan dan berita ke mana. Aku megang harap ke semua tur pengawak ia ke bisi di kerja kita sari tu tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang. Jadi bak sada lemai kita lemai tu bekas selama nanti hari 1 dah tu lagi kita akan ingat ke Hello Y dari Limbang. Udahnya 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke Buah Batang ia ke bisik diterima kami bawa FM lalu program Berancau Tikai atau dipendiang ke kita pukul 7 lemai tu lagi 7.30 lemai kita ingat ke berita lemai ditabur ke terus dari YFM. Lalu Y Arena atau diingat ke kita pengudah kita ingat ke berita pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam dia kita dekat gulai dalam program Leman Budaya Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita lemai tu lemai hari 1/15/2026. Lagu kita ke dua sada lemai ke sekali tu lagu ke di baik Linda Aku Endak Muainuan.

Aram sampal datai ngage pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

Terima kasih ya pengelola program YFM di Kuching. Semalam ay, sudah tapi baso, ngake semua bala peninggal. Bertemu baru kita bawa Hello Y Limbang. Sekali itu, enggak aku hana merelamat. Tidak kamai bala peninggal semua berkunci ke sekedap perkara. Teka berita tunggak ke menua utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak dikunci ke aku, ianya. JBPM Sarawak nganti pemutus volume gas metana bak Kuala Lawas. JBPM Sarawak benua nganti penerang ari upis mineral engau Geoscience Malaysia JMG bekawal engau penyempo gas metana ke ditemu bak palan ngaga jalai besar pantai utara NCH di kampung Datuk Kuala Lawas. Nitiah ke Direktur Upis Bomba engau penyah penusah Sarawak Jamri Masran enti penyempo gas nyak mimit ia dekat dikemendar ke pansut secara semula jadi engau pengawak matau ke silia. Tajak pihak, enti penyampaunya mayuah serta berguna ketimpuah ke lama dilepas ke kandang dornya dekat ditutup nitih ke lalau pakar. Nakak ke dia tu, kandang dornya agik dipatau serta dijaga seraya JMG bedau berjalai ke pengawak nyidik engau sidik agik laban perengka ke diguna bedau sedia. Sebedau tu, tim hazmat ngesah ke bisik gas metana kemudah angus pengudah baca tikas meletup LEL niki ngagai 100% semak lubang pengebur. Upis bomba mari perambu ngambil ke kandang dornya ditutup sementara lalu semua aktiviti diketuk ke nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke silik agik tembuk. Gasnya ditemu pengudah kerja ngebur ngagai penalam urung 45 meter oleh kontraktor kena hari 3 nyian tadi. Bala peninggal semua. Perkara kedua, projek bekal air Simpang Pengalan Jawa ngagai Simpang Ukung abak kandang menua Batu Danau udah tembok dikemunjur lalu dia tahu benuang bak renggat nguji serta dikemendal. Kaban Konsil Negeri Batu Danau, Dato' Palus Palugumba Mada, prosesnya dipelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru. Berpanggai berpengawak nyendia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bakanan durnya, dia tu tau nganjung peminta ngulih ke bekal air. Perbaikannya, projek masang payip ngagai kolam dalam ke benuang di pejalai ke. Ia maksud kejakunya buat program outreach genturung Dun Batu Danau di Limbang. Buat perkara bukai, dia ia madah projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lebok Bidai ti diketu ke ketega suntuk agih belanja benuang diperhati ke baru begulai enggau Sarawak Energy ngambil uliah dikemunjur ke enggau Lengkas. Ko ya pengamat tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke penegak guna asas kemana lagi serta dikena nyungkak pemansang sosioekonomi menua tu. Perkara ketiga tidak dikunci kaku. Kejohanan sepak takraw Indo baru 21 tahun nyadi pelasar ngerembai ke bakat ari atlet muda Borneo. Kejohanan terbuka sepak takraw Indo baru 21 tahun 2026 ati mungkur 16 tim ari Sarawak Sabah Labuan engau kandang menua ke Besuma. Nyadi pelasar berguna dikena mantai ke penau atlet Indo Biak serta ngemansang ke lomba engau main sepak takraw di Pulau Borneo. Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagomada, begitu mantu ngangkat ke pengelan dia, pengenal diri engkau potensial atlet Indo berpikir batikas ketinggi agi. Ia mengga ngemerat ke pemesai guna ngemansang ke lomba engkau main orang Indo dalam ngada ke rebak tibisik disiplin, kompetitif serta ngembuan semangatnya di ketuai. Kejohanannya diatur kelab sepak takraw merapuk engkau kerjasama sebekas pampang bakelalan diatur ba arena Taman Awam Lawas. Dato' Henry Mega ngarap ke penyerta tim Mari Brunei Darussalam oleh dikawal Jemahila dikena ngerapit ke kawal lomba ngemain serantau. Ini berapa kanya? Presiden Kelab Sepak Takraw Merapuk, Kestam, Abdul Kadir Bayan ngarap ke peketu digagaknya di penggerami nintian tahun dikena ngenegap ke pemansang main sepak takraw Indo kelebih lagi di utara Sarawak. Malap tinggal semua. Opis transfusion darah lawas mai orang mayuah sama magi diri engkau pengawak meri darah ati diatur di lawas kena 20/6/2026 yang kena hari 6 perengkah jam 8 pagi nyentuk ke pukul 12:30 hari buat pasar tamu lawas ia ke diatur lawas life care society. Lalu pihak mega 27/6/2026 hanya kena hari 6 berengkah jam 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngalih hari buat lepapa lawas iaitu diatur unit tabung darah hospital lawas. Jadi sebab dengan merik darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam
mesti kak makai dulu. Biar mega anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Ini pengawal ngerjister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembok maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Di penerang terang tabut telefon ngagai UPS Tabun Darah Hospital Lawas buat lumur 085-283-781. Bola pendengar semua, program inspirasi.

Nah, ada tiga, Mbak Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi tujuh program tu, yang lala bekat atlet para baru berenggat baruah. Pihak mereka ngagak Seraban Atlet Para Sukma Sarawak 2006. Enggak hanya dia keperluan ngagak OKU, ngambil kecakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif serta nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti ulih maik mulia ngagai nama Sarawak engau

2006 tidak diatur kena ke 19 ngangkai 21 Jun 2006 dengan hari 5 ngangkai hari Minggu bertapa pesa mendamit limbang alam samparatai ngau kami ngintu pesa mendamit bertahun 2006 tu bersemaya ngemayang macam aktiviti tinggagit ke hati.

bekip mata tali, bekip mata buah, bekip kumang, bekip karaoke lagu ibang, bekip nyumpit, bekip hasil pengantin cari, bekip ngagak kue asal, malam asal, mayu bangsal, serta mayu lagi masih mati-mati di dekat di intu bitai. Bekara tenari nanti mega, kita bisi persembahan artis, pengawal persembahan main asal, pemandan asal, mau bejual ari usahawan, serta pengerami adat miring.

0: berwarna. Bertemu baru Bapak Sam Ramit, Limbang kena ke 19/21 Jun 2026.
1: Nakal tu dulu perkara tidak dikongsikan di Limbang. Berita kebukai tahun ingat bawa sadar Limbang ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak setiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Jadi terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pemegang terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawal enggak pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih ya.
2: Why seberai?
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ia begini macam cara ke tahu dikenal kita antara dengan datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngakai kami bawa FM nyalai tu nya datai bawa awak Nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang nyalai pesan ke terubah tu nuju semua kapal pelayan ke sama pekat penusah Rabat baka kapal pelayan ba nang melupa Tabau Kerangan Kedap Ulu Luau ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali, udan adai kena 14 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang Tambi Anak Cali tu dekat di Intu Balamayu, kena 16 hari bulan 6, 2026 hari 2, berumah wat anak sedin sebubu krian seratu, lalu mayang ngubur ke ni yang tu. Ianya pagi hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Nyalai pesan tu tadi, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali, kudah nadai kena 14 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang Tambi Anak Cali tu, dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2, 16 hari bulan 6, 2026, berumah wat anak sedin, bak sebubu krian seratu, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Nyak pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju kapal pelayan ke diau ba nanga kabah tada macan bawan mapai tuah kapal pelayan ba kenawit kapal pelayan ba Sibu Jaya di Serian di Kuching di Kapit ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang ia ke ngelala Guh Anak Pasu. Jadi ia pesan tu madah ke Guh Anak Pasu, madah ke Guh Anak Pasu udah nadai kena 15 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Balamayu malam tu baklut 1064 lorong 12 Taman Bintangur. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0111978101. Ya, tadi pesan madah ke Guh Anak Pasu, Guh Anak Pasu ke Danadai kena 15 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang Guh Anak Pasu tu dekat di Senggai Balamayu. Malam tu, malam 15 hari bulan 6, 2026, barumah lot 1064, lorong 12, Taman Bintangur. Jadi penerang ke sili, lebih lagi kita ke dekat nemu ngau sili agik, berkawal ngau perkara tu, kita tahu telefon ngagai lumur 0111978101. Nyalainya pesan kedua, lalu pesan ketiga tu, pesan nuju kapal pelayan ke diau di Tatau di Labang kapal pelayan ba sepemanjai Jalai Ulu Sebawah kapal pelayan di Serian serta semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi ngeta sulit dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam barumah lot 1260 RPR Kidurong Pasar 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngeta sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi ngeta sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Kala itu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam barumah lot 1260 RPR Kidurong P1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai tuan rumah nangai anak enjub balumur 0195089383 atau ke Aji anak enjub balumur 0148893249. Yang lainnya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu ke Siti tu pesan nuju kapal pelayan ke sama sepemakai Mayar Rabat ngau semua kapal pelayan ke ngelala niang Sebesta Ekuang anak Jawa di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di Sawawiak, Mudung, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, ia kebukai, jadi pesan tu. Madah ke pengawak kita sulit, ni yang Sylvester Ikung, anak Jawa. Kalai nguan ulit, ianya malam hari 5, 19, 6, 2026. Lalu nguan ulit dan pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipindah datai ngagi rumah langan mungguk tapang ulu sebetan seratuk. Jadi pesan tu tadi nuju kapan belayan ia ke Ngelala. Dia sebesar ikuang anak Jawa. Lebih lagi kita ke dia ubah Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan di Sawawiak. Mudung, Kuching, Kepang Belayan di Sibu, di Bintulu, di Miri. Hingga ia kebukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawang kita sulit. Niang sebesar ikuang anak Jawa, kalai malam hari 5, 19 hari bulan 6, 2026. Dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dekat diatur pengawak ngetah sulit, nyalai kapan belayan ke dipesan, kita dipinta datai, ngagai rumah langan mungguk tapang, ulu sebetan seratua. Nyalai kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawa ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 013-802-2167 atau ke 011-607-13317. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai ke aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu.

0: Ya, lagu Ria Heli lemai tu peninggal dengan lagu Badut Kiruh. Nyalai aku pergi nampung macam pesan berat. Tahu ke pesan ke berbatang. Ya, ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM. Nyalai pesan ke sekali tu. Nuju ke Pemelayan ke diau berumah lajan Sengkabang. Ke Pemelayan berumah panggau Sengkabang rumah Tila Pak. Tawai empat buah rumah Langkang Ulu, Langkang Ngilik. Ke Pemelayan berumah Bujak Merbung. Gau semua ke Pemelayan buka. Ia kena ulih dirintai ke Dito Magang, ia ke Ngelala Madeline Anak Selambau. Jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau dan nadai ke 14/6/2026. Jadi ni yang Madeline Anak Selambau tu dekat Dinto tau ke di Senggai Balamayuah Berumah Kunsi Jalan Berayun, lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16/6/2026 berpendam bertemu dua nyalainya. Tadi pesan nuju ke Pemelayan ke dia rumah lajan Sengkabang, rumah panggau Sengkabang, rumah Tila Pak, tawai empat buah rumah Langkang Ulu ngau Langkang Ngilik, Kampung Melayan berumah Bujak Merbuang ngau semua Kampung Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dito Magang ke Ngelala Madeline Anak Selambau. Jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau ke dan nadai ke 14/6/2026. Jadi ni Madeline Anak Selambau tu dekat di Senggai Balamayuah Berumah Kunsi Jalan Berayun, lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16/6/2026. Ya, pesan ke bisik diterima kami lemah itu. Lalu ke Siti tu pesan nuju ke Pemelayan. Ia ke Ngelala Niang Limin Anak Usan, ke Ngelala Niang Limin Anak Usan serta semua kaban belayan bukai. Ia kena boleh dirintai ke nama Dito Magang. Jadi minta kita yang tadi datai nguluk pengawak ngetas ulit Niang Limin Anak Usan ke dekat diatur kena 16/6/2026 hari 2 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili. Jadi itu tadi pesan madah ke ngetas ulit Niang Limin Anak Usan ke dekat diatur kena pergila hari 2 16/6/2026 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan uju Kampung Melayan ke diau berumah Sati Sungai Pituah, Kampung Melayan berumah Dana Sungai Sawak Kop Ibus, Kampung Melayan bersungai Tapang Sarit Serikai Tapang Hujan tiga buah rumah Tanah Putih Serikai, Kampung Melayan ber Mudung Roban ya Barit Rumah Layang dengan Ibu Seroban, Kampung Melayan Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baru Roban Pantai Roban Engkajang, Kampung Melayan Sungai Wong Berayang Keduh Engkabang Gerigat Unsi Anak Tait Bak Madur Bintangur Indai Piah Engau Remi Bandang Luau Awiak Seratu Engau semua Kampung Melayan Bukai ya kena boleh dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Lindun Anak Awan, madah ke Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kena 13/6/2026, lalu yang Lindun Anak Awan tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 16/6/2026. Jadi atuknya tadi diatur ngau cara sembiang baru manduk Seriduh Jalai Selalang Ruban, lalu dikali kubur ke pagi hari 3 17/6/2026 bak pendam Anglican Panjang Ruban nyalai Kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir manduk Seriduh Jalai Selalang Ruban. Nyalainya pesan-pesan ya ke sempat dibaca aku bawa sadar lemai kita ke lemai itu aku ngarap ke semua kita ke pesannya tadi bisa berkulai ngau kami bawa sadar lemai lalu harap kita pesannya terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai itu
1: sadar lemai Y FM.

Ya, lagu ke di bahis nanala ke lemai tu peninga terpejua untuk bila kita ke benung tepat yang buat jalan alun kini yang ke jalan alun kita benung beskut laban ti berarti ke bandaraya Kuching lemai tu tadi hujan banget nyalai udah tentu jalan alun yang tadi skut berubah sama kita ya tajapan katikunya bisa utai ke di rumban kita berumah tang bersabar aja sama kita harap ke kita yang tadi mujur lantang datai bak palan ke dekat dituju kita lemai tu. Jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu ke di Bay Pozia Latif ke sekali tu yang lebih kau cinta.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemai tu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak boleh tau kena dai meri notis ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notis ni diberi ngagai commissioner data controller mesti ka madah kurang kempu datanya pasal data breach ka nyadi lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagi section 133. Jadi tu disebut offenses by body corporate siti syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDP 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate-nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisinya di ya tahu dituduh buat kod sama ngau company-nya empu kah body corporate-nya. Lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahnya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak ba undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah ke digagak ba PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak atau ke dikerja ukai hari pemenar ya ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi tau kaya nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breachnya lalu mega pekerja body corporate-nya tau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki siliak awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke diperdak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerja hanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tau sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agent company nya. Maya penyalahnya digagak, ya bisik tiga itik perkara ke diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benung berjalai ke pengawal ya bagi pihak company nya. Itu buat section 133 subsection 2 yang bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya, tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik corporate body, ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Hanya di pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010, pekerja ngau company nya uliah salah bersama. Tangti kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen, ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak, pekerja ejen, ejen ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non compliance ke undang-undang buat PDPA 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya, sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach, company ngau pekerja atau ke ejen dia sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company nya ajak. Jadi nanti disebut buat in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu sedak bekerja, employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor repudianya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability, nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company, company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bila peningat aku boleh merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya. Maka A maka bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja. Reti yang dia tu kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sidak yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawai nya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agency nya proses customer data. Agency nya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, itu menguruskan data dalam company. Nanti utai itu jadi company pun salah dari segi undang-undang. Aban staff kegawak ngau marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Yang lain batuk bala peningah legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain dia bisi salah ejen, bisi salah pekerja, data kontrolernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja aja atau ngagai agensi atau ke ejen aja. Yang pupen sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 kebisi berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita baka ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita boleh peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita baka kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu baka kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu ke kat datai.
1: Ya, jadi yang nak kami mai kita mendiang ke program berancau tikai ke lemai dua peninga siti program ke ditusun mesta Terabahuan Mandi. Nyalai lagi terus segulai sejalan kau kami bak sadar lemai kita nyentuk ngagai pukul 9 malam.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala peluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Lagu hari Melissa Francis ke Lemai tu peninggal rindu sampai mati. Jadi udah tu terus ninggal ke berita Lemai ke ditabur ke terus oleh YFM. Jadi sebelumnya lagu ke di by Richard Lee ke sekali tengok lagu Terpadam Mimpi.

polisi direkod ke di Sarawak barang rampas kebungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas olehnya dipalan pengeluar hasil tusu. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng sehari tu tadi nyerah kaki belanja kebulia RM10 juta di Kedang Mansan ke sekolah luar China. Ceknya diserah kengagai Chairman Gerempung UPIS Pengatur Sekolah Sekendri Luar China Bersepadu Sarawak, Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming, bersebengkai pengawak kediatur di Kuching. Inisiatifnya ngayan ke polisi inklusif Perintah Sarawak tenang semampai meribahasa ngagai ungkuk pengawak semua arus pelajar. Kenyauri tahun 2014 subak, Perintah Sarawak nang udah semampai merik bantu ninting tahun ngagai sekolah luar China, kalai penyampau bantu kuda diberi dalam kandang 13 tahun tu kuda manggai RM102 juta. Agia belanja kini tambah ke hari 3 hingga RM10 juta setahun mega. Udah nyawup ngurang ke tating belanja ke diasai keraban pengurusan sekolah. UPIS Kerja Raya JKL Sarawak dikatentu ke Jematan Batang Lupar 1 semampai bersih serta likun di tengah. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kejam ke dia tu sidak berjalai ke sekedar atur dikena nentu ke jematannya oleh di tengah ngau nadai penanggul. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut nyawup nyaga perengkah guna kebisik disedia ke perintah. Dato' Amar Douglas ugah mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita di Kuching. Penerang tu ti dipansut ke lebih yang kengenang isu pembersih berjematannya ti balat dikerembai ke bak media ramah. Dulu akhirnya Dato' Amar Douglas Ugah jadi Chairman AUM Komiti Besar Pengerami Gawai Daya Renggat Menua Sarawak. Sebengkah hari pengawak tika diatur maya toilak ianya pengerami niti daun kena hari 6 tu kedi sadang kedi pasuk 99 kontijen. Program STEM Catalyst 2026 dikenyawup negap ke pelajar sains, teknologi, engineering gau matematik tau ke STEM di Sarawak kelimpah hari tenyadi katur dikenangada kenemiak rebak baru kuliah bersemekiah. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ke programnya dikadiatur ba 14 bengkapalan di Serata Menua Tu. Tu tahun ketiga programnya diatur serta mekuah ke Integration Teknologi Digital kena geruman Innovation STEM ba pengawak pemandang gau pengawak interaktif. Yang maksud ke jakut tu ngakai pengarang berita, udah tembuk ya ke berjadi programnya buat SMK Pedawan. Program STEM Catalyst 2026 berengkat diatur di muka dalam bulan 4 tu kemari, lalu disadang dekat tembuk diatur di Belaga dalam bulan 8 tu ilah. Berkawan ngau kes ikut pengajar di menua tu ke ngereja penyalah, Datuk Sri Roland madah ke kes tu tak boleh dibaik empelita, lalu patut diambil jadi kelalau ke semua raban. Ia megak ngarap ke semua pentadbir sekolah dekat berteriak tagik berkes ke Bakato. Ia madah ketuai pentadbir sekolah patut tentu ke atur pendagang dekat semampai di pejalai ke yang kawum merik penerang ke cukup ngagai bala pengajar ngau nemiak berkawum ngau atur pemana ulah disiplin ngau penglikun. Atur bakanya patut dikelati ke alai tentu ke sekolah semampai likun serta lantang ke semua raban. Di Sarawak, 174 kes keberkawan dengan minyak diesel bisa diriput ke Hari Baru Akta Penjaga Barang 1961 sekumbang Optiris 4.0 jadi pejalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Sapit Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Pengidut KPDN Sarawak, Muhammad Khairi Jamaluddin madah ke ungkus barang ke dirampas sidak dalam tempohnya boleh RM10.5 juta. Tunjang kaum kes ke diserah ke sekedar agensi penerit adat kebukai. KPDN Sarawak megak dikamajak berjalai ke pengawak nerit katul dikenang laban pengawak orang ke nguji maik minyak diesel gau cara belalai di menua tu. Nyalai mensia mayuh dah diasuh merik penerang ke berguna ngambil katul ke patut ulir dipecalai ke gau lengkas. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita RTM bahawa pengawak nung rekod program Kupakopi RTM Sarawak di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM.
Kira 350,000 ikut temuai disadang dekat datai ngagai pengerami menasal ngau barang pemakai Semarahan SCFC ke tahun tu. Lalu pengeraminya ilak ditagak ke dekat ngerikut kasih penguap jual ke bulia setengah juta ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat diatur hari 26 hari bulan 6 tu nyentuk ke 5 hari bulan 7 nyinilak bak tabak pasar tamu Majlis Perbandaran Kota Semarahan di Desa Ilmu Kota Semarahan. Lebih 80 tabak rimayuh macam kategori pengawak berjual bisa disediakan buat pemanjai pengeraminya ke diatur ilak. Ia bisa benar pengarap ke pengeraminya oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang menuanya kelimpah hari tenyedia ke peluang dung mansang kepalan aling laku kasil pemakai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching. Pengerami mai asal ngobaran pemakai Semarahan tahun siti tu kemari mujo narit kira 300,000 ikut orang datai ngagai pengeraminya. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawas Sarawak tendulak penama Gau Pengintap Orang Kampar Rohingya ke Sarawak dalam tahun 2017 subak nyandang pemutus ke betul. Tajapan pemutus ke Terubahaya dipejas ke Daraban dan pemutusnya megang ujung ke Sarawak nak dikacau isu kebekawan Gau Orang Rohingya. Tajap pihak yang madah ke atu ke dipercalai ke perintah Sarawaknya dan ngayan ke menua tu nadai ati penyiru. Dalam bulan 9 tahun 2017 subak, Perintah Sarawak mutus ke penemu kena nerima penatai si Datuk. Duit 13 juta ringgit sudah diberi dengan agensi pemansang wilayah utara NRDA dikena niri ke infrastruktur ngau kilang gagak cis buat stesen bertupik kerbau meragang di Lawas. Projeknya diperjalai ke Upis Veterina Menua Sarawak kedai pegai Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi hinggau pemansang wilayah. Penolong pegawai veterina kanan bak pampang Upisnya di Lawas, Robin Asud, madah ke projeknya dekat petuai ke meragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad lalu dekat disawup gerempung peladang Menua Sarawak. Projeknya megak sama bisa disukung dari Upis Menteri Bertanam Tupik hinggau jamin pemakai. Duit 8 juta ringgit megak sudah diberi dikena ngulih ke Purih Capi. Duit projek MIT Menua Pesisir atau ke MRP ke boleh RM61,000 sudah diberi ngagai 14 bengkak gerempuang gau Komiti Mensia Mayuh dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datuk. Dalam pos Facebook ya, Kaban Parlimen Sitak Santubuang, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke duit MRP-nya diberi kena ngatur macam-macam pengawak ke Mensia Mayuh, kelimpah dari pengawak pengasih hingga pengawak pemansang ke orang Mayuh bak endurnya. Sama menerima duit MRP itu, ianya Gerempung Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim Lunduk, Komiti Tabung Pengintu Pengelantang Pendiau Induk Kampung Sekambal, Serakup Gerempung Induk Menua Sarawak Kampung Semunian Jaya, Gau Gerempung Induk Kampung Pandan. Sama bisa diberi ianya bantu pelajar ungkup 18 ikut nembiak, tidak nyambung belajar dengan ikas ke tinggi agik, lalu pengawak itu berguna ke belanja RM14,700. Dikenal ujung ke berita ke lemai itu batang berita di Baca Baru. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 itik kes kebekawan diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas kebungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas sudah nyadi palan pengeluar hasil tusu. Nyanakan berita kita ke lemai untuk peninggal beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai ke Miri laban ti berjadi mayu bengkia projek baru. Ba penemuainya ia berjadi Library Mensia Mayuah Miri ba pusat sivik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuah ti keterubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megah meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bas semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam imetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngena library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban tingayan ke tanda sukung ba menua Miri.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: YFM
10: Baserian
11: 106.9 FM.
10: Y Arena.
11: Y Arena.
10: Mimpin hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
11: Segulai sejalai.
10: Segulai sejalai. Terima kasih pengelenggau kami bak YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita ke terubah, ianya berita lubak basikal. Pelumak basikal trek Malaysia Dato' Azizul Hasni Awang madah ke lumak basikal trek Malaysia dekat Ngasai ke Penekul. Nyamak technical director program berbasikal Malaysia John Beasley itu ke diri hari tanggung pengawaknya. Ya madah ke Beasley orang ke mai lumak basikal trek Malaysia ngagai renggat ke tinggi nyentuh kau lihat nyadi champion bak renggat antarabangsa. Azizul madah ke Beasley ukai seminat ngelatih dan ia megat nusun program serta megat atlet lalu ngangkat kagi lumak basikal bak renggat antarabangsa. Beasley di pelabak kena nyambung kontrak ujung tahun tu. Laban politik ke nyadi bak gerempung lumak basikal serta megat ia nak puas hati ngau infrastruktur ke dikenak pelombak nembiak tindak dikenati ke. Okey, ke dia tu kita dekat ngelansak berkawal ngau World Cup. Coach Netherlands, Ronald Koeman, madah ke taktik ti digagak ya mayang laban Jepun. Ndak salah. Bak main World Cup ke terubang laban Jepun, Netherlands, seri dua sama. 4 minit ke 64 udah skor gol kedua Diak Komen nukai strategi masuk ke 3 pemain baru yang kaum siko pemain defender lalu seminak pemain defend dan strateginya nak nyadi ujung ke Jepun bisi peluang skor gol kedua. Gol Netherlands dipasuk ke Virgil van Dijk bab minit ke 51 ngau Crescenzo Somerville minit ke 64. Lalu gol Jepun Ari Kieto Nakamura minit ke 57 serta Daichi Kamada minit ke 87. Berita kedua bekal dengan World Cup, pemain timbilan Spain Lamine Yamal nak dekat bermain bak first 11 maya tim yang kebersatu dengan Cape Verde tengah malam tu lagi. Tok Tegal pemain tu lagi berdarga 100% laban yang kebaru gerai hari pemendis hamstring bulan 4 tu tadi. Kelimpah Cape Verde, Spain diundi bergelai dengan Saudi Arabia dengan Uruguay dalam grup H. Berita nangkan kena kalai coach Germany Julian Nagelsmann ngai pemain dia kelalu gagal dah kemenangan besar 7-1 ngelaban Curaçao tumbuh pagi tadi. Tok laban udah tu. Tim kekering agi dekat bersatu ngau Germany. Ianya Ivory Coast ngau Ecuador. Tajak pihak Nagelsmann ada kemenangan besarnya boleh ngangkat kemotivasi pemain. Ambil pemain bersemangat agi nangkan ketuk. Lalu berita ke sekali itu berita lagi berkawan dengan berita World Cup kalai media di Brazil mayuh nak rindu ke coach Brazil. Ianya Carlo Ancelotti udah tim ya ke seminat seri satu sama laban Morocco empai lama. Kelimpah Ancelotti pemain bukai ke nerima komen negatif dari media yang kaum lokas berkiata Igor Thiago ngau Casemiro. Sekedar komen dari media yang kaum ada ke Casemiro kelalu lubah bermain ngau mega Igor Thiago dipadah ke nadai meri impact ke positif bak posisi striker. Udah tu Brazil dekat ngelaban Haiti pemain kedua renggat grup. Udah ngelasa berita World Cup tu berkawan dengan pemutus World Cup. Kemari Qatar ngau Switzerland seri satu sama. Brazil ngau Morocco seri satu sama mega. Haiti alah 0-1 ngelaban Scotland. Australia ngalah ke Turki 2-0. Lalu tumbuh pagi tadi, Germany ngalah ke Curaçao 7-1, Netherlands ngau Jepun seri 2 sama. Tumbuh pagi tadi mega Ivory Coast udah ngalah ke Ecuador 1-0. Tengah malam terlebih, Spain bersatu ngau Cape Verde. Dini hari pergila, Belgium ngelaban Egypt. Saudi Arabia ngau Uruguay dekat bersatu pukul 6 pagi pergila serta Iran dekat ngelaban New Zealand pukul 9 pagi. Berita World Cup-nya ngujung ke White Arena. World Cup boleh dipedak kita bak channel Sukan Plus ngau TV OK serta boleh stream kita bak RTM Click.
2: White Arena. White Arena.
10: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
10: Segulai sejalai.
8: White FM. Segulai sejalai. Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berenggari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato Ginkoi Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Aga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang muan menua. Oha!
1: YFM 89.5 FM di Sriaman.
2: Duo pagi rewind.
3: Tu bisa hari peningat kita sikut tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Entang di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
3: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Aneh.
4: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita untuk hari itu. Nyalai bakal selamat juga buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai nya sikut temui gendang ya, seruran bugulai ngok kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita anu dulu pengajar. Nama Rita udah gawai itu.
1: Terima kasih DJ. Selamat lemai balap ninga. Jadi peka berita dari Mputo kira ada seagi disanggup petara meruan gerai minta nyale kujakuk sida ni kur semangat.
0: Ya, awak mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin ni, mayu orang sebenar ke Drempu tu tabin rengok ni ya, segi kaya ya banyak ni. Untuk kita punya tadi sehari itu gerainya mai banyak menyapu puji Tuhan, kita boleh terus ke pengawak kita ke nangkan ketu. Jadi pengajar genang berkawul gau leman budaya bantu ke kena tuang isik program tu ke malam tu ni. Nama perkara ke dekat dipkunsi kenuan gau balap peninga tu ke sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya balap peninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agak ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring atau pengawak ngagak piring mayanya deh ke buah ke ngenangnya kemari laban hari peminta balap peninga lah So Ahmad bertanya ke pasalnya berkening nama reti itu nama retinya kau ngau pengawak miri yang tahu ke piri yang nyale laban diasai ke nama orang mayu nanya retinya caranya bisi reti bisi guna bak masih mayu lah jadi aku dah ngujengu nak kaulian nerang ke perkaranya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miri yang tahu si sebengkah hari perkara atau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timpang gawai tidak ada yang minta orang ngayan ke piring jadi aku harap ke penerah itu sudah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayuh lah kau dengan piring pula ngagai tanya nun tadi jadi sehari itu sudah kita piring kemari agak kau dengan otak kena kena kata kak jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai balap peningat atau berkenang pasal Siti orang putih nyebut nak artifact tau ke namanya hasil pengeladik jari ke deku mai pu aku mau jadi topik kira kenang tua sehari tau yang diberi aku nama reti pu aku mau dalam budaya Iban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas tentang begini cara tu medaknya berarti nya lagi kita medak.
0: Lagi kita medak nambah guna ya nama utek kat diterangkan tuan tu pengajian eh. Yeah. Jadi pak ku mana dah perkara tu di baik tu berarti ke balap ninga tu ke sekali tu tajapan aku tu ukai sikut orang kena mu betenun tang pak ku rindu medak orang ke gereja pengawaknya lalu aku pun rindu medak katikunya utai ke gaga orang ba nama penamanya pak kumbok nya deh. Laban sikut orang tu lain gasil ya tajak panu tanya sama apa aku mau nampak pengajar jadi
1: kita tidak lagi bergagak aku tanya
0: nyok kurang ya dia tahu laban orang ketua kayaknya nemu ngagaknya nyok mayo nadai deh jadi ya kaget bisiknya pan nyok nak lansik lagi ya jadi nyok nak bergagak aku tanya kenyak lagi jadi pulai kagai topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama kebuah tu kuih yang ngati nuhan kak maip karatu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumu. Laban nyawut peminta hari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kena nyak ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upa kumu lepas lembu maya yang abang agai orang tiap pegawai tak tiap-tiap pintu tiap-tiap bilik bak rumah panjai tak bisa pantai. Kurangi asap, bilik ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya di
0: selap nanya au.
1: Lalu nanti sema mensia mayuh ya berkena ke pokumbu ngemala-malatnya tentu perkara nya berguna bak penghidup kita. Jadi nya setiap kebuah aku namanya dekang nang karto apa nyawat tanya pangannya. Lalu siko rebak ya lama aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenan ke perkaranya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia itu tuan ku suba ianya Mr. Jonathan Singki ya segi orang ke segi udah terlebak yang ditemu kita laban dia enggak ditanya orang jadi utai ketanya ya kuno ku ya dalam melebuh orang nyebut puak kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut Leka Jakob Bali mereka bandingan Bali Kelikut, Bali Insuga, Bali maya ngena Leka Jakob Bali, Bali Belantan ku ya nama kebuahnya. Hari ini Leka Jakob Balinya datai nama kebuahnya dah kena. Jadi aku dah mansia udah ngiga nguji ngiga. Nadai ga nyengala terang ke orang ke ulih nerang pasalnya minat sidak madah nya Leka Jakob Bali tu Leka Jakob ti suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pak Kumbuk. Lalu kelemparnya bisa megak Jakob buka ti suah dah kena menyebut Pak Kumbuk ianya bakal Leka Jakob Ampang. Leka Jakob Ampang.
0: Ya sama artinya
1: begitu. Ampang Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti nitih ke baka punya kesebut tuan tadi nyak Leka Jakob dia kena ngemar sebut Pak Kumbu. Jadi dalam budaya Iban dah segi perkenyak lah ambil kemana contoh lah bekal Leka Jakob dia kena nyebut pedang. Suah mana dia ninggal Leka Jakob prapang pedang prapang pedang jungkang kau ya
0: kira bakal gemar-gemar Jakob
1: prapang nak, pedang limbi. Jadi Leka Jakob prapangnya kena ngemar dukuknya tadi. Makanya mega penyarang ambil kemana petang penyarang rumah panjai jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang kan rumah panjai itu kita diau jadi ke sarang kita. Jadi aku kubah ku nyebut perkara tau lebihnya berkawal ngau Leka Jakob tidak kena ngemara sebut bak sekedak-kedak maya macam utai te dikenak kita lah bak Pak Kumbu kita kena Bali kita kena Leka Jakob Belantan di suah disebut ya. Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala maya bari radio ku ya kan ingat ke bisa kena orang nemu asal Leka Jakob nama kebuah disebut Bali Belumpung Leka Jakob Bali nya kena ku ya nama kebuah balinya dia. Lepas nak disebut buah. Buah puak Belumpung.
0: Nya ukai buah puaknya pengajar?
1: Ya, segi buah puak. Tang jalan nyebut datang nama kebuah ya Bali dah. Nama kebuah jadi, ya Ampang dah.
0: Tahu ke bala pendengar tu ane? Ya ke bisa petak tua ke malam tu ya, ke bisa dengar tau?
1: Lebih ke bala ke benung agak Pak Kumbu lemai tau kan bisa dia dugau dia mangkuk tangga hubung jengka sedak ya sambil
0: ninggal sambil
1: ketua ke kenang ke perkara tau tau ngasobal anak kini ngirung mana Facebook dia tau bisa dia buka dah nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dia bagi ngobrol ngobrol mesti yang mayu ada ok bala peningat semua awak kenang pasal perkara tau tentu panjai benar serta lungat jadi leku ngenak Leka Jakob lungat jadi tiba kang ngurah putihnya memang komplek ku ya. Jadi dengan kita lungat panjai tajak berkenya aku nguji guna kau lihat meh nerang ke perkara tau nitiah kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke aku ditau sekedaknya bapak belalau ke penlebak dirimpu berarti ke yang ini yang indai ku ke ngerja pengawal tau orangnya lebo orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenuan sampai ke nyo nak dapat nyo tuai panagi me bertenuan menang penanggul tu dah meh nur boleh hubung ke ketusah keliah jadi sekedar nyameh bakang orang bukai meh kengkak utai hasil tenuannya dari simpan aku ke pesaka. Jadi sekedar penemu ke depan saat ke aku ditok mega uliah aku mansia. Uliah aku mansia, uliah aku maca hari main nguah orang ku dah kalak mansia pasal pasal pokumbo. Jadi nyalenti semak nemu ku bisi penemu ku bisi rapas, bisi nak datai nak tentu sangkai. Engka dah pen ke cara aku berarti ke penemu rebukanya nak tentu datai ke. Jadi aku segi mengai pen rundia terbuka lalu minta pala peninga di luar dia dia sudah ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah
0: yeah,
1: tau katanya engka
0: bisa tanya
1: aku bisa jalai nyawat ya
0: iya tau nyalai tau namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisik live kita ke malam untuk pengajar ni jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya bati aku deh nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar harap kita bersabar meh nyawat nama utai ke dia tanya aku deh nyalai awak ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dia kumat airo pua kumbo tu deh pua kumbo kita nemu mak yang kita tak pua kumbo
1: je
0: nenek ngagi au nenek gi de terang ke tuan
1: okey terima kasih DJ bala pendengar semua jadi aku berarti aku tak ada cara orang nerang ke ba bob serbarti aja kuiban punya cara saya nerang ke ngau ngelansa arti utek ke kumbo pua kumbo aku enggak bisi nanya about Google jadi tau nanya lah bala demi dia tau sebut ke Google nemu sedap ya jadi kat nemu nama muti petai kebab pokumbu nama arti pokumbu jadi tau dia Google sedap lah sedap lebih nemu tangkuk bah ku nyebut dia tau engkau bisik ke sekut dua orang tadi kelebih ke orang kata tuai bakaku tu engkau nyenak nemu petai ke
0: Google
1: nak nemu demi ni boleh penerang nya ku nyebut dia. Jadi kenongko penerang ke dito. Puak kumbu tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal. Ya kalau kerja ku kain gak ngiban je lai. Utai ke ngepan kerkena ino kumbu kain tang. Ba lekerja ku kain kerkena ku dito inya asal utai de tenun kumbu ku kain. Te ada kena babab kena tanya kumbu kita puak. Jadi puak kumbu tu kena kurang ke dep noraku penemu te dibaca aku ko ya nyata amat ko ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebut na Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak de ta de Kalimantan nya tadi namanya bertenuan ke puak kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas puak kumbu tu tadi bisik degagak ke ukir nyerutai ke kumai kukir suah menggar kumai kita buah puak kumbu buah puak deh
0: jadi ya, berarti ke belakang lenyap pengajar lah ban bisik digantung berkunti kita pan puak kumbu belakangnya dah
1: lagi kita berarti ke pokumbunya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar ubuang ngena tali kegagak are runut daun lemak kemer tau engka bisik bala peningat ngena kami nak ngena ge lemak ngena tali nilun ke sida ya nya segi pemansan dunya segi pakai ame udahnya ubuangnya tadi de sama aku ngena ke jakuk sama de basok ngena air bercurak tau bercorak mansau bana tau ke biru tuai jadi buah puak ukai seminak badah serpeda kena ko kelebih ke orang ke mansik tau ta megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke sayati ngasaikap minta ngagap tara. Jadi ukir ke degagak bakpo kumbunya tadi degagak baplasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke mansek pasal pakumu madah ke orang teneng kebang mungkal ngagak pok kumuknya tadi ya nak ni nak niru nak nunak ngerabukai tang ya namanya ngagaknya namanitih ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kumang ketemu ngau sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngau menik nyadinya ke orang segi petara te indok te pengabih landia bertenuan lah te dalam airnya menik te di pengulih bau sedak kumang sedak lulung sedak sedak selingar te kebukinya dah jadi lebuh bertemu orangnya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah puak tenuan ke kak bertenuan jadi kan kebang kagak si te tau dia sidak lalu ngagaknya nitih kau te kedekingat ke sidak dalam mimpi nak nak ada medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemanya dia tau nyamai bala nembiak
0: kita nundak ngurang kau dah tembok ni
1: lukis ke bakertai dia kita ikat nitih kenya tang kelihat nadai kau mendak sedan nenek tak tak tengkebang ketiknya tahu temu temu nyadi ketiknya tahu nyadi nenek aku nyak kita lekejaku dikena orang keliak
0: nyak
1: berkumai induk pandai orang pandai nama pandai nengkebang berkumai induk pandai keliak nyak merti tadi dia diambil hari utai ke depedak dalam mimpi lalu ngau ngelansak megakku madah ke kebuah indo iban banget angku nama dekat ngagak pak kumbu leban pak kumbunya dia percaya diharap kesidak ya bisik kuasa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang teng nak ya hanya di menyiko dua ke orang pemansik di tau ada hari tau dalam tahun 1936 keliak namanya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya po kumu tu ko ya bisa kuasa nyaga kita bisa kuasa nolak kuasa jai hari tenganuk kita lalu nama kenya ia mega bisa kuasa merik berkat ngau nasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengagak ya nya alai iban tu kenyawa dia keliak leban penghidup iban tu tadi ke sida bisik pengharap asal lalu sampai percaya ke bisik kuasa tindak daripada tau ke jauh nyelai hari ti ulih di perti ke mensia nya supun de cara power ku sida dalam penghidup nyalai kenok ku ya nak ngelanggung nanti kita madah ke bansai bantu puya nang di bungkur ngenak puak leka tingundan leka semiang jadi aku tu bala peninga nyebut leka jakut tu hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally clothed in prayers. Jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 keliak orang kenulis tu Balamar 146
0: tu nyamnya ni
1: kalau lu penderang tu dia temu ku bak bulletin ya Borneo Research Council Bulletin ya.
0: Kira udah lama punya pengajian ya. Jadi nanti kita minta ada nama bangsa utai ke dikenal orang agak curak ya ke bau buang ke datenuan orang lalu nyari ke puak kumbau.
1: Ya ke selalu daripada aku lah. Bila peningan nanti semak bisa utai yang tak betul lagi. Padah ke daripada aku Kutai ti selalu dia kena orang, selalu benar dia kena orang agak corak bak pokumu inya. Baka corak mansau, tau ke mansau redam, tau ke mansau bana. Inya baka, ya selalu mana kena air rebus baka urat ngkudu. Lalu digulai orang kapo.
0: Au.
1: Kelimparnya ya ke kasar lagi, ya ke redam lagi, ya kena kurang lagi mansau, merah. Ianya air rebus dari daun kerbai.
0: Oh, oh.
1: Lalu kenang boleh ke awak kaya mirahnya megak dia campur dengan kapuk. Kelimparnya bisik megak sida ini mengena kayu dari kumai kayu namai kulit kayu kumai kayu sebangki. Lepas maya dia gulai dengan kapuk ya lalu ngeluar ke curak beka ke mirah lah. Kita nyebut kumai ada tu nyebut jingga.
0: Oh, oh.
1: Mirah lah.
0: Oh.
1: Asyik lah. Lalu bakar biru tu wai tu dega, ya ke pemaduk suah benar kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapok.
0: Semuanya gulai kapok lah ya.
1: Ya, kita nak nama kebualaman ya angkanya getah utainya lebih maya gulai ngok kapok ya ya berbalik curah ya. Lalu siti ja kaya jangka perbalah peningan mu kalau laku mendak ini aku ngena daun tai tumbuh ke temu batu sungai di kumai saya betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia gulai kapuk yang mereka curak bak nyoka berkata tarum ke mana.
0: Tai ke namanya tadi curak. Agak
1: curak. Curak.
0: Bapak aku mau
1: ni. Ya, ya, ya agak kubuang tai ya bedau tanya burak deh.
0: Jadi kedia tu nya macam-macam mutai kena orang ke kemayari dia. Jadi tu tak kasal tu ne.
1: Kasal.
0: Jadi ba ubuang tu pengajar dia nama bangsa ubuang ke dikenak kita yang tadi agak puak kombo ya tak sengapa ke ubuangnya ne.
1: Jadi ya ke asal mamat kelia ya. Dikenak orang agak puak kombo nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia besi ban ke nanam taya deh. Lalu rumut tayak buah tayak kuda mansau tadi lalu de gagaknya di ubung ngena ingin pusin ngojari di rempu tidak kumai gasiang.
0: Oh.
1: Gasiang. Pedih menerang kanya kerja ku gasiang tadi. Ya oke okay, gasiang ke oke okay, pangka tau ku oke okay, gasiang ke kena nembiap main nama ingin tak kumai ingin gasiang. Jadi ubung ke digagak ngena kasihan tu tentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah ubung tidak digagak nanti dia beli di pasar deh. Lalu ubung tip ketau curak ya burak laban bekar bekar kapas empu mah curak ya lalu ya di, ubung ke buraknya kena kura ketuai di kumai sedak lagi ubung mata laban yang bedar di curak ubung mata ya.
0: Ya, bak ubuangnya nak pengajar. Jadi nanti bak perkakas ke dia kena orang lebuah ke nenun puak kumbuk tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi perkakas.
1: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu. Kalau nak bisik mayuh ke tinggal. Ya kena sebut aku pedak ngai sedak nenek, ngai sedak nenek. Kita kena pemadu dulu dia gagak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak sedak ya. Ngagak, utai kena kumai tangga ubuang. Kuna namun mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi yeah. Ubuang tu ditikik ke ngagai tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama ketik orang nyebutnya. Lebih maya sebedau yang nikik ngagai tangga.
0: Nabok ketika?
1: Ke tabok, nak taboknya. Di arak.
0: Arak dulu?
1: Di arak orang dulu, di arak orang. Harap ke peningan mesti nama pengawaknya. Dia agak... de bat tubuh kita itu de kumai rakup rakup lebah ujung nyin tenai jadi ubuangnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup tenai lalu de tempawut de belakang kita itu
0: ndo
1: kita neret ke ubuang udah temunya baru ya kak jadi ditikik ke ngagai tangga ubuang jadi lama kita itu naik buah dunia hari nanti bisa hari baru nerang ke baru ke asminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparnya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang kalambar ubung udahnya tenai tenainya tadi bak pala banor lebo betenuan aku nak tenainya ada belak di noran yang noran nama aku dah noran yang kayu ke lambar buangnya bak ke atas nyin dia sengkayu ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita dia sengkayu ke bak rakup
0: tak rakup ke bak punggung kita nya
1: punggung
0: rakupnya
1: ya kedatang nyin tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena ku sedia ini letan tu kena orang nak namanya nor nikik ke lambar hubung tidak disimpan dalam

0: turak tu buluh lah, anda nyimpan ke lambar, namanya letante, ale kita melit ke hubung. Bisa orang kelimparnya, sidap bisa ke kena jengkuan, tidak kena letan, kena jengkuan. Tu nyop masa baru pedaku. Tempaut dia ke ada dekat nor kita dengkak kita bapak punggung, dona non nerit ke lambar hubungnya tadi lebih banyak kita bertenun. Kelimparnya kita patut bisik sulat tau ke bulu lana kena dua sulat tau ngau bulu lana so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisik ujung tejurian lalu degaga ada tulang lalu dia diukir hanya dinyak meh dalam sera tuai seminak keliang ajak meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ku jaku empat penglandik ya amanya. Nanti orang nak kena sulat ke dekaga hari tulang yang kena bulu lanak dikena semuanya tadi dikena ngair kena miliah kena hubung lebih maya orang bertenun
1: tau kena nyak ini
0: nama kena tentu muka kita patut bisa lunga ngau lilian jadi lilian lunga tu kena ngetas tampu lemak ngau ngetas hubung lalu lilian tu tadi dikena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu rekatnya di nor kita nya mengikat lamar hubung.
1: Oh. Nya nanti kita minta atau pengajar bagi ke bak kakinya nama ke kena kita bertumpunya kata korang nyebutnya
0: tadi. Penumpunya. Penumpunya ke? Nya nak sebut ke.
1: Nya ya menyana. Oh. Kena kita bertumpu.
0: Penumpu.
1: Jadi nitia ke penemu lalu bisa begak disebut nanti dari pengajar deh nanti kita berarti ke bahasa sebengkai ukir pua kumbau tu deh. Degaga orang ke landia neng kebangnya tadi. Jadi orang ke landia neng kebang tu suah ya berpuan dari ajaran tu dalam mimpi punya kedua tadi neh. Jadi nanti semua orang bukai dekat ngangkat ke buah pua kumbau ya nyata deh deh. Di teng kebang orang bukai deh berkeni kuatur pengawa katiko kita kak mujur ke pengawanya tahu nya kini neh.
0: Tahu leban hari semua itu tak ada baca aku kelebih ke Pak Merzin ada tulis sedak cukup menuliskan Richard Allen Drake atau Pak Bono Research Council sedak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia mutasi dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai deh.
1: Oh.
0: Digigak di seluruh dunia sudah ngigak mesti ketemu tekan nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia nyak buat sudah cukup rindu jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur nanti orangnya tadi dekat nyidan tau ke nuna tau ke ngangkat buah buah di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliaknya lalu kadang-kadang sidak sebiliak nak nadai memang macam-macam nanti sidak balanak ya ke nuna buah puak jadi tengkebang sidak sebiliak lebannya ngeina ya ke ngagaknya deh jadi lebannya nanti semua buah puak ya dia tiru tau ke ditunak orang bukai orangnya nak berani niru pengawal orang bukai tindak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar upah leban buah buah ke di tengkebang orang nanti ditiru orang sengapa orang kenirunya tahu kena tinggap nusa tahu rata-rata semua orang kari Howell in Bali sida Drake Freeman sida Eric Jensen sida Cornelia Beja singa kayak mansiak pasal tu nyebut nyak makan nyalek iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dalam pu boleh masalah jadi cara ya ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merek pemerek dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke hati ya nama ti udah lebre leban orang tengah gak pak kumbu tu tadi bakal orang kebab pengharap leban semampai ingat ke petara ti ngemi yang ngiri yang ya ngagaknya deh jadi ya

0: terus kunjung itu deh. Kita kira kena ti ada break. Kita kena tahu naknya. Ambak pengawa bekerja ke pokumu balak guna ke lunggak lah. Jadi besi tahu ya lunggak kena ngetas subung kelembarnya. Orang kayak namanya sirau agi debrek ya kurus mengat kebuak
1: kebuak
0: sih kebuak tahu ke pingai dikenaan udung kurus mengat jadi lalu kemari tahu nyoku jojo ngari tahu orangnya bisa sian jadi sirau
1: ngapengirik
0: kalian ngelapung nambah ke ya kena tahu naknya tadi kena nyabang namanya ngambil kirimpun nak kena tinggap no sahenti ini kalau buah-buah tidak gagak orang bukai deh.
1: Mayuh macam utai ke tanyanya deh utai ke patut de break kita ini pengajar kira kena kita ini indian tu buah kita tempo banyak ni jadi apa reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau kenunda sesebengkah bangsa buah-buah kumbuk buat sesebengkah menua tu pengajar
0: kena ikut ni okay. Padahal tanyanya lemben tanyanya berkaul rapid amat ngau pengawa orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti beka bangsa leka jakut dia kena aku ditemu motif motifnya tadi mayung wanda temu pasal sebengkah menuanya jadi lebih orang jalan kayu air batai contohlah lalu ya terpendak ke motif beka dulang sepandai
1: tu dulang sepandai tu
0: dulang sepandai tu dulang sepandai pada aku ti amanyu amai di menua batang air datai berumah siti bisi medaknya datai menua siti berumah siti berdepedak ya udah nyamik kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenangit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin tadi ti amanyu amat sebangsa pokumbuknya bisi ditenun orang dien gak hanya ngayan ke bungainya tau ke buah-buahnya ditenggebang udah cukup lama nyalai kaban belayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah kelebih ke ya puak kumbuk ke beketau nya bunga kita beketau tau ke buah-buah tau ketau ya buah-buah ke nelap kuaku lagi kita berkenang kari ni asal penutup kumbu ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena
1: nanti
0: kita aku nyawa tadi erti bersilup
1: ya
0: erti bersilup nanti nyak merti silup ya erti lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalah ada dikena bak sesuk mengkah kena menua.
1: Nanti kita mendak buat pemedias ke tau nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kaku yang tadi semak ya tu tadi nan itiah katu tu peneka yang pu nama tai ke penyak ya ni
0: tau ke ngaga ya baru ngaga tangai na ngaga utai ke bisi nyawa tau ke bisi sepuat tentuanya leman kena ku orang ke noraku maca tu tadi kita penyakit itu selalu amat nyadi ngagai orang ke niru tau kencuri niru tau ke nguji nak nitih katur mengagak pak kumuk ianya tadi ianya ku ya siti dari penyakit selalu nyadi ianya gila ya tau gila tau ke mati kelebarnya nanti ino nya tadi benua ribat lalu ya nenuan puak kumuk tibisi gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbut ke utai ke ada tenun ya tadi nya ke ngujung ke kadang kena ku sida urup putih ke mansik nya ngujung ke mayuh hinduk ti ngerjap ngawak ke nyelai baginya lebangan doang nemu dari buta lulus anak deh mati dalam perut kena jadi kena ku bala penulis tau mah kemandahan aku
1: ya awaknya bak pansi ke bisa dipercayai ke sedaya apa pengajaran
0: jadi saat agak punya tanya bersendanya tadi jadi orang ke pansi tadi beka menyek aku tadi lah lambat tu artifact ya berarti kan ti artifact sebaka bak sisi-sisi menua nyak nunjuk ke orangnya Siti bangsa lah, Siti etnik, Siti budaya, kau sedar.
1: Oh.
0: Ya, tadi kita nyawut tanya ke ukir atau ke buah-buah di sebakar tadi.
1: Untuk untuk kita yang minta oleh bisik minta orang Madah dari pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nundak tukuh utai ke di pedak nyata atau ke utai ke di pedak ayan dalam mimpi ya dari pengajar jadi ulih no Madah ke atau kemerik penerangan pasal duitik perkara tu.
0: Ulih leban aku ke macam lega pasal perkaranya. Jadi mayuah macam mayuah penulis ke dah kalau mansia pasal pakumbu tu tadi ngau mansia pasal arti tiap-tiap buahnya tadi mega magi penatai utai ke jadi ke merangsang hati orang te ngaga pokok bunga bunga atau ke buah pakumbu nya tadi ngaga beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia penulis ke ngagak raban yang ngagak tiga te siti nya hari raban ngenak jakut sidak ya lah flora kesedanya lagi nerang ke lalu siti nya ari fauna lalu siti nya ari utai ke depedak tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depedak utainya tang ya nak nyata depedak mata deh ambil kemudian maka ari raban buah puak ke dekumai dia masuk dalam raban flora koyanya ya kebepuan dari utai tumbuh. Mayu macam utai tumbuh. Kena di pun penatai puak, nama puak kumbuk deh. Nama ukir. Nama ukir. Eh. Ambil kemudian pakai gelong. Gelong paku. Karena pelindang tak dipedak kita mudah mana kan. Kita bergelong. Tidak dengkah buat puak kumbuk. Mandiang mereka dipedak. Buah. Buah utai. Bakal buah. Buah-buah tu. Buah bangkit tak ke buah angkong. Contoh, tang bedau aku terpedak kurang agak buah rian buah pokok-pokok.
1: Tahu betul wisiknya mengajar ni.
0: Hari daun, daun utai. Hari semua utai, mereka kemudian kemendak lagi. Ke nama pucuk rebuang, sudah. Tang, nyalai nah dalam pokok-pokok disebut pucuk rebuang. Tang, dalam penghidup sari-sari. Nah, dia yang madah kenyak rebuangnya tubuh
1: tubuh kita
0: tanpa pakumbuk kumai rebuang aku nak merti kena tak nama ya kumai nyak lah hari dore utai kan baka sedak aku utai kesebut ku dore nya baka utai ke bekau kaul baka sedak kelawahnya kan bekau kaul berjauh-jauh baka buat hari ujung buang pilih ini punya lagi kita berhati ya. Jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat jadi utai hidup sepuat atau degagak orang nyadi kapua kumbuk inya ada Tengkebang nitih kegamal utai kedepedak dalam mimpi dalam lebuh rata yang agaknya nak kadang-kadang bisik ke degagak hari utai kenyala nyata depedak kita lah bakal kami kemudian bisik orang nyak niru pemanah gamal ular kan bernama betut contoh tisi airnya mayu macam curak badas eh. Jadi gagak kita kedaknya bukan gagak ada ular kumai nabau bisa kedak gagak ada nabau bisa gagak kerukir kedak jadi utai hidup lah utai hidup lah gajai macam-macam lah lagi kita mendak contoh lalu Siti ada bala pendengar Siti ada raban yang utai kesebuah kutu marma aku nyebut ya lebihnya ada gagak ada nama aku alam sekeliling utai kekelingik ngok kita jadi orang putih selalu nyebutnya ada kosmologi kita kosmologi utai kekomai kosmologi itu tadi yang jarang kong utai kepada sidak bulan sidak bintang sidak muari utai kepada kita air penganyut air babuli berkebul utai kepada kita yang tadi dah nyak kena tiru Jadi nyak ke beberapa hari utai ke di peda lagi nanti bisa lagi kita meda contoh ya. Okay.
1: Oh, jadi aku kalau menggak ninggal Ramadhan tu dia pengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buan reti ke kata kau kita blapias mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tuan eh
0: bisik ku materi berarti kau tak ke depan saya orang buka ini hanya di dia tahu kau kena nyebut lalu mereka sekedar contoh lah tang sebenarnya abisik nak penemu balamanya sudah.
1: Ya bisiknya apa tu tang betul bisik nanya bisik orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kak nanya pasal genang pampat. Tau tanya dulu lah bunipes bisik buku lain kita malam tu tanya jadi aneh lagi tiba bisik awak lagi nuan nyawa kan eh.
0: Tia namanya berkawal ngau hal ngena pokumbo lagi sawat meh tia nak angkah. Nganti main buka ya meh kada
1: iya okey lalu terus ketua atau pengajian eh
0: terus ketua jadi di tu aku sembilan sempat berkumpul ke Siti Dua ke depeda lalu ke dia temu ku nama bungai tau ke buah pop kumo terubah hendar kita medak ba kertas di gagak ba kertas saya ke pemadu manyuah ianya raban bungai buah tibisi tepeda are jauh apa kita udah medaknya bakal gamal buang ku tau ka
1: mas
0: kedak menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti are segi ngagak ya ngagak ukir tapi kenyak muntang ya nak tentu mengamar tang arti ya besilup ya keliak kena laik sebenarnya kita bisik minyak wangi sebarang kita ke barungut jadi ke
1: minyak wangi
0: tahu guna kita magang kan ada buah bangkit tahu ke buah angkong atau tadi barungut di siup kita yang udah mansau jadi arti ya nya tadi utai rindu lebarnya barungut nanti utai barungut lalu mayuh orang rindu kan siup ya barungut lalu dalam arti pak kumbuk tadi nanti kita ngagak buah bangkit kenyak mengga kita di kerendok kore bukai.
1: Oh, ne.
0: Laban orang rendok ka ngibun buah bangkit, rendok cium ya uji dia benda ente orang mai buah bangkit. Bedau ya ngerjau teh bukai dulu ya ciumnya.
1: Ambil elu cium
0: mana? Ambil elu ciumnya dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita. Seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah bangkit siom. Baiknya kebuahan bangkit nelap nih kan? Tang ya ke maya rito kita meda. Orang kak mele borian tu beda utai bukai dulu siom dulu borian.
1: Nah mana?
0: Kadang beli hati dia mendak
1: tanggal otomatik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kak beli ambil ke banding lah orang kak beli buah rian tu pengajaran mansa yang kak ambil lalu terus ngagai hidungnya
0: hidungnya dia buah bangkit sama ke Siti lagi kita ada gagak hari utai tumbuh yang tadi pucuk rebuang jadi dia mau kita rebuang atau tubuh jadi tubuh tu lamang ya dalam penghidup leban utainya mansang. Artinya nyalai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucuk buang tau ya ke maduk dulu ke ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah labannya jadi lambang keja mansang dudi hari tau jadi bulu ada mansang adalah penghidup artinya tubuh kan utai benung mansang kemarin ada tau tentulah ada segi ya tau pemakai kaya guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa baka kaul kelayat kami kemudian dia baik kenyak bak anyam tau ke bak pak kumbu tau ke berkena ngias pak kumbu kumudak menyuh nah itu kau kelayat dia bedak ke
1: ya kok ya nih
0: au ya kemudian dia
1: au
0: jadi kau kelayat tu tadi kita nemu kelayat tu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngelum kena orang pakai pinang jadi takang daun kelai bisi durek doreknya bergelowong. Jadi dorek tu tadi dikena akar kelayatnya berpegai badan kayu bukai lebuh yang nikik.
1: Kena yang nikik. Badan kayu bukai meh.
0: Artinya simbol tu dikena mandang ke kita hidup boleh sejalan dengan orang bukai tinggalingik kita. Nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri. Kadang-kadang kita mesti guna kesukuan, guna ke tolong pengendiri. Tak salah-salah bakal akal kelayat ke guna ke kayu bukai ala ya nike.
1: Ya.
0: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya, tentu kelayat nak boleh nike ke kucuk kien. Jadi kerja sama lambang tu, ianya madah ke dalam kita hidup, kita semampai berguna bapangai bapangendiri. Bekerja sama dengan pengendiri.
1: Kira pesawat dengan pengendiri.
0: Dikena nganatai ke julu ati kita bakakar kelayat tadi berbuat ke pancar matahari di langit din di hari langit ngai nak ngai nikik mah tu dah tu hebat kayu bukai aku nak nemu cerita ya mai hom ramadah ke ko yang nyau nyampau me kelayatnya ka ka ngelepas ke dalam puare kayu tendorea nikiknya jadinya pasal kelayat tadi namanya lambang bekerja sama lebih boleh jalan ngau pengendiri. Nanti kita berdiri ke diri, kita segi nak boleh nikik. Jauh. Bakanya mega baka buhan do, macamnya. Buhan do tu segi-segi baka nyoka baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buat sida ya. Jadi buhan do mega sebaka ngau kelayat tadi semina ya jari kena ya bapugai yang debelit ke abad dan kayu bukai lalu jalan yang nike lalu ya mangga sama maka kelayatnya tadi bapak ngebor bukai nur ngidup ke diri tak ya kada diambil ke bunga buah-buah ianya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi kelebarnya kita menda buah tiada kumai menyuh benar kain tiada tenuan pada aku dan nama namanya pilih berasuk aku nak berarti ke tiada sebut orang pilih berasuk sekali kena berpun dari buah buah pilih tau ke hari ni orangnya punnya nama nama jadi buah pilih tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makan ni ke? Pilih bambang mana dia orang keliak enam ya gagak kegasi yang bambili.
1: Ya kali gagak kegasi yang nak
0: pengajian ni. Di bambili tapi ke makan babi main dalam babas. Jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih gaya kena bakain kain lah kan ini bambili berasuk tu. Ya tak berkait-berkait berkait-berkait bekas segi tanya no, namanya ngau pengendiri dah jadinya tiga-tiga contoh dari break ku dia jadi tu dia hari tau udah gak dikermai ke baru gak kita bukai
1: ya jadi sebenarnya pengajar tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson jadi ku ya boleh berkongsi nerang ke nama reti puak kau ya ngau kumbuk puak ngau kumbuk kau ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama kau ya asal utainya dikebat lalu disebut puak atau ke kain puak lalu buat penemu ya kau ya jadi sebidang kain tau besar boleh kena kita yang tadi bebab boleh kena kita yang tadi berbungkur jadi nak ke tanya ya pengajar sikuk ke Jimmy Lin yang nanya ke kata orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun hanya aku tanya ya jadi tambah penemu hari Wilson buah hantu tau ke buah rambing ku ya buah pilih jureng puting terima kasih ya peningat kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajaran
0: komen dengan tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson kata pakai hal hari nak ya ke budaya tak kata dah terima kasih ngai suku ayam ke jadi dah terang kerti buan tu jadi puak tu tadi tak kira kumai puak tadi ala bade tu kuna de merek sukat ya jadi utai ke nama puak ya ke kelia lagi ke datai barintai kita nyebut guna ya baru enggak bisa disebutnya dia 6 hari aku ini kita kelihatan orang 7 orang yang nenun pokumbo tadi pemanjai ya segenak kurang hari sedepak
1: yeah.
0: Ianya nanti kita kurus mengat lino batang lino tuga orang kelihatan ngebab bangkai orangnya ngenak pokumbo
1: yeah.
0: Jadi nanti yang mekan-mekan tentu nak puas tu buah ya kere lalu bukannya megak puas tu megak lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbuk nanti puak kumbuknya pandak tentu nak puas tubuh ya nanti tubuh yang nak hapus puak kumbuknya pandak mekang-mekang tentu nak selamat semangat ya.
1: Nanti
0: ditembak munsop ke tubuh dia di baruh ke baruh kita tuduang di puak kumbuk tak mau ke pala bisik ayan dia goreng nimbak kita hanya ke artinya nanti puak kumbuk gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepuak jadi lagi cakap kumbuk arti bab bab kita dia kena ngebab maka kita kena ngomong anak med ke baru ada contoh ya ngomong piri yang jadi puak kumbuk tu tak ada digantung kita kena tali lalu nak kena kita ngomong piri yang maka dia tu ngomong kujuak maka dia menua kita akan bantu pasal tak seribas dah pemakai dekat orang dia kumbuk orang anaknya kumbuk dia bab lah
1: bab aja reti kumbuknya tadi bab dah ya
0: bab ngau kain punya kat tang kain ya kata nuan lah jadi nama berita tu
1: lagi bisik 7 minit tu mengajar kata tu lagi terus ke nuan
0: cukup ya tu ialah tu ngerintai merati ke utai ke rekomai bak simbolik bak ngau nya dalam age ringat kedua
1: ya
0: ke aku begitu ku ka main merate ka guna pekumbu nya utek ke pada dulu dekat ditemu bala
1: ya nasi
0: kan mana ada jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pekumbu jadi tentu balak benda mesti akan nanya hari ini nama buah bangsa bukai nak pakai Iban eh? Ketika Iban tahu menurut pekumbu lepas bangsa bukai korang nak Iban ngak Ibanik baka mualang baka balang itu dia sepiak nyen eh? Si beruang balai Iban ke sepiak Pak Kalimantan dia jadi ia ke da Siti hari ke da pacar aku terpansak ke da pacar aku ianya orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisik ukir ianya mungkin buat cerita segala burung pedak pada tahun 24 bil bonet bilik sandian pedak pada tahun 24 lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain dan disebut sedap yang bilik sandian sebut kain kerbaya seberaya aku ya keberaya nan mu nyebutnya nan mu nama rti di gigak aku nak ketemu kerti ya tang kainnya kain tenun kain kain nino lalu bisa kebat lalu harinya ke puan ya Siti hari ceritanya di mana mato nanti semua beka beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karu ke pakar menua cikgu Wilson dulu dia mayu orang ke bulai orang kan bertenun pekumbu engkau boleh nusin serah nusin cerita bagai tu pun asal orang ketemu nenun pekumbu kelimpar itu dia ajar dengan mimpi dia kena kuku tu jadi tu lagi bisa mimpi ya. Okay, lagi dengar aku kuduk nyelai baka api temaka do lalang dah kap jaku ngabu padau. Jadi Komelia Bojasigen dalam tahun 1980 kelia 4 tahun 119 ya. Ngerintai gaguna pokomo dah kata. Kesatu ku ya ngelai palan alai ke nur kita yang kapirian tau ke nur ruang nur kita yang mirian secret area lah kita miring. Siti kena kita nyerayuang tau kenyerayuang piring. Kedua, dia kena nyerayuang panduang, dia ngelingik panduang, panduang memayah pegawai orang dia ke panduang. Lalu orang lalu nyerayuang panduang anak pakumbo arti ya. Dudi lebaru ngeranau nya baru. Siti nya manang belian megak suang anak pakumbo dia kena nyerayuang nyerayuang pagar api. Lalu anak mit arti baru ada megak suah de uyo inai yang anak pak kumbo. Laban dia percaya ke bungai bapak kumbuknya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun. Jadi lebih maya anak mid tu bak sekedar benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cik ya ini moh ya yang kena bapak kumbuk ina ya nyandi nya
1: sikit kena nya mana pengajar
0: nyawa ke anak mit ngaga ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayu tu nyuwe anak mit ba lebuh maya berpindah nama lebuh maya orang ka ngaka nama ka
1: ya ke berpindah nama tu kunuhan tu pengajar lebuh nembiak nya udah lebrek kita nama ni ya tangga suan pian
0: ke baru lebuh negerai
1: negerai
0: lebuh maya ya ada dah so milih ni nama lebih manuaknya milih kaya nama ada tanya nembiaknya tadi depan ko inai ada sudah minai bab bungkur ngopak kumbuk bersudah ngopak kumbuk
1: nanti manuaknya mantua lagi awnya kira ke ngam namanya bayar ni pengajar. Okey jadi agak mayu kebenaran tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih akik berkau ngau puak kumbok tu deh. Pemali macam-macam kan eh.
0: Mayu pemali ya.
1: Oh lalu terima kasih megak ngagai namanya sidak ke bisik dah komen ba Facebook agak bisik kebenaran pengajar deh. Tanang awak lah kita namanya tadi gig ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kerja malam ayo kita itu menang pokumbo jadi harap ke petara harap ke antu harap ke gambar tergagak pak pokumbo sama nyaga orang kampung lalu nyaga kami dua di tu nyaga kita keninga tu meh pokumbo pesaka kita keriang ka terus mengagak pokumbo pergilah berkah ngagak pokumbo anang anang ninggal kenyak anang kemeret tu pokumbo nya cukup berganti di luar.
1: Awalnya mak bisik kelas dah pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenun ke puak kumbu tu.
0: Dia bertuan bisik itu tu juga tradition bisik ngaka. Ya, segamas.
1: Tahu tahu ngatai ke dream puki ya mana pengajar.
0: Penemu tin pantai kaku itu minang lobak ke aja. Minit aja.
1: Ya.
0: Terima kasih ya ngajar balak ninga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Terempu ke malam tu. Bergulai dengan aku buat program Leman Budaya Iban kita yang berkawal dengan reti Puak Kumbu buat budaya kita Iban. Jadi tu, tadi batusun ke terubah dan mengajar. Udah nyailah, lagi mayu utai ke dekat dikenang kita, batusun tiga dua. Habis utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu ni. Ilah kita bertanya kan eh, Maya kita.
0: Lebih serah cerita pun orang nemu nenun so ke stik bisa ketemu
1: atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
0: post saya dengan WhatsApp post kena bak Facebook YPM tahu
1: okay ya, nanti nanti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyilah.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tib jadi mayu bengkia projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megah meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bas semengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam imetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri medak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukuang ba menua miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spend bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jenia Jen dan kau lagu yang batu api, lagu keterbaik pemerindang malam kita. Malam tu, malam beri 1922 minit malam. Hai, selamat malam semua. Kita lagi ingat kami. Terima kasih main-mainnya 3 jam di konti 60 penduduk Melati Badi tadi. Ya, sedalam mai pemerindang malam 3 jam di JMA TU di konti di Bandar Kuching, Kota Semarahan, Celang. Pelamai itu tadi ya. Okey, bila kita akan gini kami dalam peringkat pengangkutnya berjimat-jimat lebuah kita ke dereba. Kadang-kadang kita dereba wai, kita cukup ya berjimat tang. Kadang-kadang kaban kita kebuka berkena ke keretanya. Kadang-kadang sedak yang ngelih kita nya sepedekat hati. Kadang-kadang udah biluk dulu udah ngelih kita baru sedak yang merisi kenal untuk kita hon lagi kita gak dianuk sedak baru ya. Nemu-nemulah kita berbahasa engkau pangan diri ke sama tengah ke jalai alun ya. Okey, ngambil ke semua belak likun datang ngagai palan ke dituju hari lagu rancak batu api Jenia Janet. Kita nginjau lagu hari Alex One hingga lagu yang midang belalai ya. Terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

Rendang malam, nanti malam hari 1 jam ke terubah. Kita bisa main asal lagi, ianya Sugi. Okey, dekat dikenatai ke Renang Anak Jabing. Orang pukul 9.34 minit malam ya. Kita ke Baru Muka Radio, baru berpindang kau kami. Terima kasih ya. Lagu ketiga diperintai kaku ungkapnya malam tu 15/6 tahun 2026. Lagu Disada Rovina Salang Put Sadin Puang. Kadang-kadang kita lembau dekat berapi, kita manduk sadin neh. Ya ke baru makai jam kita tuai, selamat makai malam. Ke kita pukul 10, nabur ke berita malam dari kami di YFM.

Iya kan sawo sida sakayu betul anu gamel letuk ngeletuk apa nyanyuran rampuk randau tengah.

Kejang gari yang nyok tamak da bilik nduk dara asa manjan na kebagman da buang ujuang dara bajiak kebagi liak pangalam puang.

kenyal. Aye terlalu tamo gya da bilia nu ka tabu benang tusut nu dayang ka tupang bunga rumput.

matugwang. Hai, dibalain dau baga kelampau wang ngambuang batang manyuh batatam dibalain dau kesakayu.

kena lengan kanan. Tukar tebalayan buluh lalang rakbah bandiang tubuh kuning kumpak umbang medang. Dia sedak ya bandiang kuyuk ngegemuk bakal teluk manuk induk kapayang mekang. Dia sedak barandau nyampau ada takang.

Kebagaman ujuang dabuang darah bajak bagi liat panggalam puang darah bagau anyar ngaur kuang au dekawang ibu nama cap surat kirum raja

Ayy, asik kita lo kumbang karandang bulan sigi ngana de bar kabari natai makai palok tanggo kita yang ando lamok dendak para kok tamu ai datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu angok getah. Ayah lo nyamah da buah lampu pundang kumai tengah yuan pemandang batu gula lo nyamah da bunga puang benya milang ay nama dinyalah ngai bo tedekok kemagang magang

pucuang aku ibu ke barang guang tangkiang tiga. Ya tu bakal lai ke baki.

dua. Engkau nyamah ada bunga puangnya milang nyalai tau ke ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap terdak nuan ai temuk nyalai balat amar wap

Ngacung ngae jong ku duang nyalegi lalu da Taiwan ke kedah kusuan kanggana gaduang dia nyampi nebas rigi sarnguang juang dabuang.

Wak ke bapang kau pula sengah ucuang. Dia baru ibu inarimu.

itu mengaku di kebali hujan begar nuang nyalai nak sakali yang menyok

Batang tenyujak takang isang sa gempuang pucu itu pang rakuak kanya le rakuang kemagamal segi kinduang kinduang penegamu.

Air kepala bak minyak pugair kala puang dengan baluang tam air puang mana ikat asa tangkai ya mencara akat tay ya bintang baguang.

Rajahang ngumai adab kal sida gai bu ai nai arimu ngau tual rampang bungai an sarok katetai ni gong lantang

Terbaik. Air kapal-kapal di bala bak minyak lunda tinumbak buak kebapang kau angin naraga.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM, segulai sejalai YFM.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Dia tengah menambil ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Kena datang malam hari 1, 15, 6 tahun 2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dengan mengangkat ke pemanah perungkat guna Mensa Manyuah serta mantu mutar ke penanggul Ampuah Bahba Kampung Kuala Segan Gau Kampung Kemunting di Bintulu. Kaban Kunsil Negeri Adun Jepang Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah Komiti Pemansang Gau Penglikun Kampung Kuala Segan mengenai ungkus RM200,000 tu dikenal nukar bangunan lama ti udah nyau jai serta dekat nyadi palan aktiviti komuniti. Lalu di Kampung Kemunting projek yang agak parit di panjai 90 meter ke berungkut RM100,000 dekat di penjalan dekat mutar ke penesah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkaranya ngagai pengarang berita rambau ngabas projeknya bak kandang menuanya. Sarawaknya di Palan oleh ngatur pekit skuasi bergu Asia ketiga 2026 kena ke 18-21 hari bulan 6 tu Bapalan Squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Menteri Nembiak Lumbak Gau Pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pekit ke diaturnya ngayan ke pengandal Persekutuan Squash Asia tindak ngetu ngagai pengulia Sarawak ngatur pekit lumba gau main tikas antarabangsa. 90 delegasi yang kaum 69 pemain ngau 21 ikut pemesai ari 9 buah menua dekat ngau ngambil bagi bak pekitnya. Pekit ke diatur gerempung squash negeri Sarawak bergulang ngau serakut reket squash Malaysia tu dikarap boleh beri empas positif ngagai dagang temuai lumba gau main pengawat dagang menua tu serta pemansang atlet anambiak yang madah muninya bak awam media pekitnya di Kuching. Genang perkara buka Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Perambu Sarawak tidak ngagak pekit main bul ke dirimpu tujuya dekat ngerembai ke bakat pemain menua tu dengan sistem pemansang tik teratur serta meruan. Tunggujung ke pekitnya oleh diatur barangkat sekolah pelilih ngau bagi menua serta menggeri ngambil oleh ngada ke manyuhagi pemain bul tik berkualiti. Perambu ke benuang digaganya megak seminat struktur pemansang sang main bul lalu kai pekit profesional ke beroperasi bak luar langkar ke udah bisik. Lebih dipinta ngenang penerang gerimpung main bul Malaysia FAM tingingat ke sebarang pekit patut mengkang dalam piramid main bul menua ia madaka sidaya berbasa ke pangku pengawal raban pengatur lumba ngemain barangkat menua ngau antarabangsa. RM64 dikurang hari manyu bengkah kandang endur di bagi menua Seri Aman bisingkau ngambil bagi bak pekit krok 28 single dot akan diatur bak Dewan Serbaguna Muhibah Kampung Muhibah Bedau Lama Keudah. Begitu diatur dikenangiri ulah hidup berpengurai negap ke pemansang raban anbiak serta merangsang komuniti ngau masuk aktiviti lumba ngau main ti inklusif. Kelimpah jadi palan alai berpekit program terbegat dikena negap ke penyurakut ngau kaul rama antara anbiak ari pupu bangsa. Begitu Kaizat Izzuddin Buang Aris Tawang mujur nyadi champion. Penolong pemesai anbiak ngau lumba bagi menua Seri Aman Muhammad Israq Ismail berjadi ke pekinnya serta nyuak ke prais ngagai sidak kemenang. Berita jadi ujung ke berita malam kita untuk malam hari 1, hari itu 15, 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Ailinda Sewell. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai ke Miri laban ti berjadi mai bengkia projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat civic ti nyadi Library Ungkup Mensia Mayuh ti keterubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah harinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bas mengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah harinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam imetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library ti mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban ti nyayan ke tanda sukuang ba menua Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

saya Jimmy dengan lagu Yaudah Nasir. Jam kita 10.26 minit malam. Ya, kita ke Diau di Batu Kawang. Terima kasih. Masih mending ke program kita. Sebagai program ke dekat diatur 17 hari bulan 6 tu berengkar pukul 5 lemain yang tua ke pukul 11.30 minit malam. Ianya rumah terbuka ketua masyarakat dan tuai rumah zon Batu Kawang. Ya, rumah terbuka gawai kalai temuai ke di pebas.

Kedua pemerindang malam kita, Harrison, ngau lagu ya Buya Pengerindu. Kedua lagi, Unan Marjun, ngau lagu ya Temengah. Terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: 26. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spend bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, berjam ketiga kita mendengar Retro 15. Okey, tanda program kita bergulang kau Ken Michael. Dua lagi lagu nak merindam kita, wai. Lagu di sada Jimmy Nguyen, Bobina. Kepenudian Achan, Aku Ukai Penyangkai. Ngonya, kira kena kata kita bergulang berkali kau DJ Mebak Lubang Ribut. Ya, malam tu tindak jenak, boleh mimpi ke mana, wai. Okey. Bakal selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

baru Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal abad nak kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabak ku segi nam bias senti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke sing kang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi pada belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningah ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningah ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita tu tadi nak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ia ke makai utai nya piaja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debrek utai bukai. Empat piaja, piak. Inah nak bakanya ni ya. Okey, jadi bak retro 15, bakal selama kita bisi 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisi lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi, penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua, bak Tusun Retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, hari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

of Bass dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura, tentu kita nemu lagu-lagu weka suah debaik jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul atau jazz. Laman pelabak ku Nare Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas sikut dah lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning Maizura atau vokal soprano. Hari lagu S of Bass kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pahabat aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu, dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita akan bisik Sheryl Crow. Ngau Linda, buat Retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Gus Kalito, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenak ngingat ke perintah Brook di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Ayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesculik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

lagu hari Linda Simai dak ngai bersuara. Lalu sebenarnya tadi mega kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itu lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita Ricky Anderson Bintang Hati. Ya mega bisa lagu hari Awi Iris tang sebenarnya tu Oasis Don't Look Back in Anger dari tahun 96 hari album Morning Glory.

kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan muai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu hari ACDC, Thunderstruck, bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisik masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Baik, ini nama saya kita nyokar datai bahawa pengujuang Retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggalkan kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak apaan pihak? Lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees buat tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spend bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay. Dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Beliau Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan Pengalami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebih lagi enggak bak kaum kita daya ini serta menanya yang enggak ngerapit kagai kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peringat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kalatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu wajah dan yang enggak bisa enggak dari benua luar dia bisa nemuai kagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak Niti Daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching waterfront.

tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nu nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah spana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak terpedak dia temu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ke apa betul ni kapan kita tu aman ke nya? Yeah. Aman ke nya?
2: Aman ke nya? Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no for. Nah, patut ni merai. Nah, ada budak ku nyemerai. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayam sikal ku ya nang dan nanya nama pengawal. Nama ada budak ku pam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tanya tentang penjalai penghidup artis, berita kepemaduk baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat,
0: berita jelas. Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua, berengkah hari pukul 11 malam, bugulengau aku mawat, engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM, segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asos skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

2026. Area 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spend bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12.30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pagi rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi saya mengomen kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tu tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung lah muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Alu begau makan.
1: Begau makan yang tadi yang dalam perut ini sudah lundung sudahnya
2: ke bawah masam.
1: Udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke nyawa makan stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jangka tampun pesuh atau dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk kami berarti dengan kucing.
1: Ya, it's Kuman Carol with Q, not K. Alongside with me, your MC Low. On the way from Siamang to Kuching, waktu Malaysia. Are you ready to hear this out? Let's go, let's get it.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

0: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

0: Tinggal ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengah ada jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami. Sweet.

0: nama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nak ibu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati nak ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. GRTM kian tu au.
0: Haram. Haram.
2: Pemujo dagang berpanggai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai palan kepatut pilau kita nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak tertelepon menuju rumor 082-248-422 sambung 349 tau ke 292.

0: tawad noan teleponnya. Tejo penuan dulu au. Datai benua dituju, noan tau boleh baru. Lagi uleh nganti ya deh. Anang, anang nyawa teleponnya. Nemu noan, nanti nyuan nyawa teleponnya lagi. Noan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis pengelikun pejalai lun JKJR? Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan no layap 2 second. Tambah maka, noan dekat mudah terbawa hari jalai. Tekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini noan.
0: Nasa dudi, natai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ia tau nyadi bak ketempu. Tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pembaduk baru hari artis kini kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas. Tumai program kini kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kini kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis.

26. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Span bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Tinggal ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat bisi siko nembiak bengal agu nak boleh berjaku tangi yang boleh belagoreng.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap terpeningat ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku menang, masalah ya kita yang menang tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menang selalu dishwasher.
0: Lepas dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyapan hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah. Pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu dengar yang kau semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kalau si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Wong.

0: Korang kegulah apa pemakai?
1: Satu, iropai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Daukan susu pekat manis, bak secangkir air irup.
1: Tiga, minta korang kegulah, tak ke susu pekat manis, mayang udar air irup bak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air irup. Tien, kutak tau ke butul.
0: Korang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu meruang. Pesan tu, RYFM.

0: na uba telepon lebo mai kereta kita tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uba perangai kita pesan tu dari YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kak, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi ni kak de kunci ngobala kabar bukannya ya betul lapangan
1: yang sebulan lebih
2: nada sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu no of nyala
2: nak
1: nak kalau tangkap merti dan tadi dene saya buat panjai macam-macam style
2: buat panjai nanti masalah sikit tiket belah tangga ya agak zaman suba kak nunda buat Riana sepiak panjai sepiak pandak ya hanya ya kalau main style
1: tangkap cikgu
3: kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan
2: yang mesti
3: celuan ngau putih aja
2: kami biru
3: jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Balaga. Balaga 103.0 FM sa gulay sa Jalay YFM.
1: Rebis ule muno tang uliah diseliah ke anti bisi pada ukoi tau ke mayau bas belajalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Selamat pagi, Sarawak tanah kenyalang. Segulai secalai baru kita iba awak penggerak pagi YFM. Tiri buka abah pagi hari ya dua kita sarito hari ya ke 16 kita udah nyingkang ngagai bulan 6 2026. Oke, terima kasih 8 miliar YFM jadi ke station nuang regas ke mata kita pagi hari dua kita pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tidur malam kita udah diasuh atau ditimang kami ngambil ke jenak agi bergari pukul 12 tengah malam tu tadi bawa timang kerba tawas lagu-lagu ya ke udah ditusun luar nindua ke kita lalu pihak bega luar segulai sejalai ngagai balaya ke gawak berjaga siap malam kita berkahri pukul 6 pagi tu agreement babali wai tentu ya hari ngasuh mata kita lelano agi kita ngergas ke mata pagi hari bawa penggerak pagi sejam ya ke terubah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone. Lalu apakah selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi awak pada pagi kita mana dulu kita beri terima kasih ya gaya petara laban ke udah nampuang seput kita bah dunia injau tu sari kagi lalu pagi tu nur kita beri terima kasih lalu pihak megak minta berkat bah pengawak ya kereka di kerja kita sepemanjai hari tu aram kita sama dia jenuh nama sampai dalam hati diri begulai hingga raman Kristian Ari Gereja Anglika di Ulu ke Bishop Nelson Ugas pulang
1: 9 pagi hari Gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi hingga semua bala peningau kutu Bishop Nelson Ugas pulang hari Gereja Anglika kutu mai kita sama semiang aku di ninur kita jamai itu waki kita ngepun ke pengawal kita sehari itu ngau semiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan, ke pemanah ya. Kita udah ngintu kita malam kita udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua pemanah ya. Kita udah sambut kita. Sampai kita. Allah Ta'ala timur berkuasa nuan ke penatai semua kami minsio. Nuan megak nyadi ke penghujung kami. Kami gagak nitiah gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu me hari lebu nuan ke udah. Ngagak penerang lemedok ia nak maduk mana. Tu megak hari lebu penampak ke mancar pagi. Nur kami tertemu ke kubur nuan. Dah puang lebu temu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nak kau mana. Lebu rinduk nuan mengkang belam moyo. Sampai itu pinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus tiap melepas kami. Baca kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John bagi 6 berengkah dibaca buat ayat 25. Lebuh sidak nemu Yesus di seberai danau nya. Sidak lebih jakuk ngagai ya, pengajar. Kemain Tuhan datai di itu. Kalau Yesus nyawut sidak, nggak benar aku mandah ngi kita ngigo aku. Bukai laban kita udah mendok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tidemu buruk. Tam kerja nguliah ke pemakai titan. Timri penghidup timruan blamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagi kita. Lembalah talo ti apai udah ngasuh yang ngerjonyo. Sidak lu nanyo yo. Namo tai ti patut kerja kami, ngami kami ngerejo penekau Allah Ta'ala. Kau Jesus nyawun, tu tai ti dasu Allah Ta'ala kerja kita. Arab ke yo, ke udah dikirum ke yo. Sidak lu berjakuk ngau yo, nanti piyo, namo tanda terkot beri nuan lagi kami, ngami kami mendok lalu Arab kan nuan. Namo tai ti terkot kerja nuan. Aki ini kami makai mano di menopuang, munyi itu sudah tulis, yang beri sida roti dari surga, kedempok sida. Jesus lebih jakuk ngake sida. Nggak benar aku madah ngake kita. Ukai Moses kemari kita ruti risrego. Tang apa aku kemari kita ruti di bendara risrego. Laban ruti ialah talonyo ia kenurun risrego lemri penghidup ngagai dunyo. Kosidop jaku ngagai yo Tuhan beri rutinyo ngagai kami berari. Kau Jesus jaku ngagai sidop aku tu meruti penghidup. Barang sapo datang ngagai aku nak agi lapar. Lebaran sapo Arab ke aku ndak agi aus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Sampi kita. Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami. Nuan kengagok kami mensio. Nga semua tak dalam bunyi tu. Nuan ku dah merik kami penemu. Ketahun kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Beri kami pemerhati hati, kami keulian itu ke pemenar, lebih menggau penekok nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio, dalam dunia tu, lebih lagi ke mensio, kena penusah jamaya tu, sekali kenyok tegal perang, tau ketegal penusah bukai. Kami minta nuan, Tuhan ngintu setang mata ke semua mensio, ketusah jamaya tu. Saup kami, manggai ke pengarap kami, benuan siku ajo. Di Tuhan serta apa kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia itu. Lebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemegai kuasa, ngami kulih hiriang serta berkat arinwan. Sida tak boleh ngiriang lumai pemansang ke menua kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, kenyak megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami rip penguji, lepas kami rip penyai. Kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Oh keberkatlah talo apa ya nak ngurwal kudus nurun atas kita saritu lo keblamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 42 bukulai ngobalo kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kemanyanya. Tuk genaka yaku, gerah kita gawak.

jaku prangsang kesaritu. Patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita, banyak ke pahit tahu ke manis, ngembuan cita-cita tahu ke julu hati ti tinggi, nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita ti nyulu buah, bisi maya rapas jengkau kita. Suha kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib nguliah kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talon nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati, tinggendua, hati tinsuruh. Kadang kita indah boleh terkerja kutai, nitih ketikas tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas bermuah kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian ialah talalam sampi. Luya tinemu semutai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu dikemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerak pagi.
4: Y FM.
5: Pagi rewind.
6: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
7: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersih aja. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
6: Pemau teh. Banyak yang nama aja.
7: Biasa ya. Nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama aja. Di kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain aja. Acara melai tadi.
6: Mesti kapsi janik.
7: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah yang nama dah. Kan jani masa nama nama jani itu ya menyoca jani kampung jani Cina jani sambas atau ke jani dalam puat jani lepot jani tiana terbaya tetak jani
6: okay.
7: Ha, udah tetak jani embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
6: Pemau tai dini ga bawang mesai lengan.
7: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gaya ambil kali ya ke udah rentuangnya majar rentuang buriat ya majar nyaman.

0: Kaunggah ba tebiang anu nya?
1: Ah, tebiang nya lambung ke jani anya di atas cak ke baruah. Maki ya pelupuk ya mimit ge ai tanya cak, nyama ge saya. Nya kada nentu ke kulit dagian.
2: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kare 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Hai, damar berita semua. Aku Juni Eman. Mari kita berperinang, ini mulai ngau Y

Kita pagi tu tuan rumah Johnny Aman ada ingat Siko penyanyi ya ke Dubai. Kami merindang kita semua bah program ngiling tikai gawai daya pilih menua luba antu ke dekat diatur kena hari 5 tu ila ba rumah jual gina nangesan. Okey, jadi ada dengar semaya kita hari 5 tu ila 19 hari bulan 6. Kita pergi ke rumah ada Johnny Aman di Bay Area Squaw ke Nangasan. Okey, jadi apa gitu? Lagi ngalu ke peningat ti mendiang ke YFM tentu ya bekau gawainya agu selekat bapala sekedanya lalu sekedan tadi bekau buntau ketegal nganti main bol berkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi dia main bol World Cup udah diatur bisiknya tadi membedak ke live lalu nganti main-mainnya kebuka laban hari pukul 12 nyentuh ke pukul 10 tu lagi 4 itik main diatur ungkup ya sari tu grup H ngawa grup G lagi kita yang ngelansak ya sekedar pemutus ya ke udah ditemu tangan sebedaunya ke pagi tu berkongsi ke berita tidak pernah aku bak Facebook berita RTM Sarawak pagi tu ngenang ke upis Menteri Dagang Dalam Menua enggau kos penghidup KPDN Sarawak dia tu nang ya nyong ngasa agi berjalan ke Optiris 4.0 bersepadu nur tadi nagang penyalah mai diesel enggau pem enggau salah guna diesel bersubsidi bak menua tu penerang ke dikeluar ke Sapiet Director KPDN Sarawak lalu pihak megah nyadi ya ketua ya pegawai penguat kuasa negeri Muhammad Khairi ya Jamaluddin mendak ke operasi tu dipejalai ke bak semua renggat ngau pihak megah bak agensi enforcement federal ngau pihak megah negeri lalu koya tugas Ari Optiris 4.0 tu dia pejalai ke berengkah hari 16 Mac tu tadi dia 174 itik kes berkait ngawa diesel udah direkod ke Pak Akta Kawalan Bekalan 1961 lalu Pak timpuh ia ke sebaka dia penyampau diesel ke dirampas kira datai 10.5 juta ringgit nyengkawam kes ti diserah ke ngagai agensi penguat kuasa ia ke Bukai bakal polis dari Malaysia PDRM ngau agensi penguat kuasaan maritim Malaysia APMM ia pada ke KPDN Sarawak mega berjalan ke dua buka operasi bersepadu bersemua menua nebu yang air di negeri itu nur nagang pengawal ti uji mai diesel cara belalai ngagai menua luar lalu buat operasi itu sebuah kapal di Sibudian mujur di tan ke di pelabar ke nguji mai keluar diesel bersubsidi hari menua Malaysia lalu Muhammad Khairi mana ke maklumat ti diberi mensia mai wah kayaknya Siti hari peranan ya ke cukup penting mega nur mantau sidak ya nagang pengawal ke bakatau hari terus nyadi lalu yang minta mensia mai wah ngambil ke terus berkongsi ke information anti nyemak bisi penyalah ya ke bakatau bisi ditemu sidak ya lalu ya mantai ke pelantau lebuah ke ditanya pemberita RTM basisi recordingnya kupa-kupi RTM Sarawak di Kuching itu. Ya meh laban bertuah mega kita ya di Sarawak itu bahas tentang harga diesel itu berdau gak ditetap ke bakal de senanjuang dia ianya tadi harga ya nyokak berdabal tentang menyikutai lebuah maya utai itu nyamai diuliah nak ngebediah ke kita anang kita itu tadi nyau ngebediah ke dirimpu. Okey, jadi datu lagi kami dekat ngetai ke pesan berarti si dikirim peninggal kita ngagai email ngapai mega WhatsApp konti YFM lalu sekali lagi ingat ke kita ti dekat nganjung pesan ngambil ke baca dulu pesan ti dekat dikirim sebelum ti send ngagai kami kita tentu ke Keterubahaya maya orangnya nadai atau ke maya pengawalnya dekat diatur maya nyengai ngapai mega maya nganjuang ya nyak ke bunga benda lalu pihak mega nanti uliah tentu ke kita nyempulang ke nombor telefon bak orang yang kepatut ditanya nanti nyemak utai ke disebut kami datu lagi hendak nyemetak di dinga peninga. Okey, sebentar wah ngetai ke pesan berat mari kita buat perindang kau siku lagi penyanyi ya ke di baik kami ngagai nang sana lumba antu tu ila terima me Linda lagu ya sempama tincian tusah hati bak awak penggerak pagi wifi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Mataika pesan berarti bisi dikiru sama peninggal kita bawa pengerap pagi pagi dua kita pagi tu terubah tu pesan ke dikirum culat anak danggat jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya penusah rabat lalu pemegang nuju bala kerja menanggam lupa tabawah kerangan kedap ulu luau ngawi ya kenalah di rintai ke ditu ting lala tambi anak cali jadi pesan tu madah ke tambi anak cali tambi anak cali dan ada ikan hari minggu tu tadi 14 area bulan 6 lalu niang tambi anak cali niang tambi anak cali itu deka di senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam area 2 16 area bulan 6 bak rumah wat anak sedin sebubu kerian seratua sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ya ke di pesan dipinta sampal datai nur gesah penusah rabat tu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum culat anak danggat ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah lelaki ya yangnya tambi anak cali dan ada hari minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang tambi anak cali tu dekat dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam area 2 16 area bulan 6 ba rumah wat anak sedian sebubu kerian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ya ke dipesan tau kelala dipinta sampalah datai ngesah nusah rabato lalu nguyang ke pesan ya ti keduanya sitip gak pesan pemati ke dikirim anggiang tau ke dua belai nama tadi Patricia Blair anak gewah nyari pesan tau nuju semua kabar belayan ya ke dia ba nang kabah tada macan bawan pemega balaya ke dia ba mapai tuah kenawit sibu jawa pasar kenawit serian kuciang kapit ngawia ke ngelala gewah anak pasu okey nyari pesan tu tadi madah ke gewah anak pasu Goh anak pasu udah ada ya kemari 15 area bulan 6 lalu niang goh anak pasu niang goh anak pasu tu deka di intu balamayuh balot 1064 lorong 12 taman bintang bintangur Sarawak lalu mayangan juang niang tu nada bisi dipadah ke ditu ngga kita engkaunya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabat tu tau tanya ngga enak niang tu bernumber kusung 111 978 101 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim angin tau ke double nama Patricia Blair anak guah ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke apa ya yang tadi guah anak pasu guah anak pasu udah nadaya kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang guah anak pasu niang guah anak pasu tau deka di senggai balam mayuah balot 1064 lorong 12 taman bintang bintang nur lalu mayang nganyong niang tau nada bisi dipadah ke ditau kita engkanya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai anak niang tempu dari anggiang tau ke Patricia beli anak gua bah nombor kusuang 111 978 101. Lalu nangkan kenyang natai ke steam ga pesan ke dikirim inyang anak luang tau ke laki lidun anak awan ke pagi tu ngarik sidaya sebilia lalu pesan tu nuju balaya ke dia basmanjai batang air kerubuang rumah sati sungai pituah kop ibus rumah dana sungai sawak kop ibus pemga bala ke dia ba sungai tapang sari serikai tapang hujan tiga buah rumah pemga balaya ke dia ba tanah putih serikai muduang ruban nyiar bariat pemga bala barumah layang nangai ibus ruban sungai nak sebetan sungai antu baru haruban pantara haruban bala ke dia baplasu engka jang page sungai Hawung Brayang pemga bala ke dia kedua engka bang gerigat ngopemga nuju unsai anatayet ke dia ba madur bintang war ngau inepia serta lemi ya ke dia ba nanga luau awi satu ngau semua kabang belayan kenala di rintai ke ditu ti ngelala lidun anak awan. Jadi pesan tu tadi madah ke lidun anak awan, lidun anak awan udah nadai bahwa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi lalu niang lidun anak awan, niang lidun anak awan tu deka di sengai bala maimah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagila pagi area 3 17 area bulan 6 ke pendam Anglika panjang ruban bala kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagar mandau seri dua jalai selalang ruban nando baru isi pesan pemati ke datai ari inyang anak luang ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke bini yo ianya lidun anak awan, lidun anak awan udah nadai bahwa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi lalu niang lidun anak awan, niang lidun anak awan tau deka disenggai bala maimah kena malam tu lagi malam hari 2 16 area bulan 6 ba rumah andau seri dua jalai salang ruban sebedau ke di anjuang pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 ke pendam Anglika panjang ruban bala kabar belayan ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabato lalu nangkan kenya pesan ya ke 4 ngetai ke pesan pemati ke dikirum adian anak arunggah jadi ya pesan tau nuju kabang belayan ya ke diau ba kampung Melayu tui lubuk antau ngkelili bala ke diau di miri melikian sebang pelai skim sekarang kabang belayan ke diau ba batu lintang undup kucing gawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rugah anak ngali jadi pesan tu tadi madah ke rugah anak ngali rugah anak ngali udah nadai kena hari minggu tu tadi 14 area bulan 6 lalu niang rugah anak ngali niang rugah anak ngali itu tadi adakah di sengai kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Hajawi Antulang Tekaluang Seri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagilah pagi 3 17 hari bulan 6 kita akan nemu hasil lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Santiana anak rugah bak nombor kusuang 18749430 lalu baru pesan ya ke dikirim adian anak rugah ke pagi tau yang dipesan tu tadi madah ke apa ya ianya rugah anak ngali rugah anak ngali udah nadai kena hari minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang rugah anak ngali niang rugah anak ngali tu kalau dia senggai malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Jawi Antulang Tekaluang Seri Aman sebedau ke di Anjuang Pegila pagi area 3 17 hari bulan 6 minta kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala niang tau datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kanemu sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Santiana Anarugah ba nombor kusuang 18749430 pesan kita ia kelima pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulit ngawah muai yang terbalu ke dikirum tu rumah nanggai anak enjuap ngari ke menjadi ia yang tadi aji anak enjuap lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ia ke diau di Menua Tatau Labang Gau Pemgas Manjaya Jalai Ulus Bawah serta ia kenalah dirintai ke ditu tinggalah niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah. Okey, nyeri pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi, niang jatun anak gihi tau ke apa kini dahuah deka diatur kena 20 hari bulan 6 tu lah jam 8 lemai ba lot 126 kusung RPR kiduruang P1 Jalai Tanjung Kidurung Bintang Tulu. Ini tadi dah jauh area klinik ibu dan anak Kidurung. Minta kami belayan ia ke pesan sampai datai nguluk pengawak tu lah. Lalu kanmu sila lagi tahu bertanya ngagai nanggai anak njuap tempu menombor 019-508-9383 tahu ke ngagai aji anak njuap nombor 0148893249. Nano baru isi pesan ngetah sulit ngau muain terbalu ke dikirim tu rumah nanggai anak njuap ke pagi tu ngari kemnyari ya cari aji anak njuap nyari pesan madah ke pengawa ngetah sulit ke niang jatun anak gihi, niang jatun anak gihi tahu ke apa kena dayuah deka diatur kena 20 hari bulan 6 hari 6 tu ialah jam 8 lemai barumah niang tempu balot 126 kusung RPR Kidurung P3 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Ini tadi setampu engkau klinik ibu dan anak Kidurung. Minta kebelayan ke pesan datai lalu kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah kita uliah terus bertanya ngagai tu rumah nanggai anak nyuap tempu ban nombor 019-508-9383 tau ke ngagai aji anak nyuap aban nombor 014-889-3249 lalu nguyang ngagai pesan ya ke 6 ianya pesan ngetas uliat ke dikirim tanggau anak ikuang ke hapagi tau jadi pesan tau nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya rabat ngau pia mega balau ya ke dia bas majaya batang krian batang awia batang sebelah batang sepetan disau awia muduang kucing sibu bintulu ngau pia mega kabelayan di miri ti ngelala niang sebester ikuang anak Jawa. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal getas ulit ke niang sebester ikuang anak Jawa. Niang sebester ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di getas pagi hari 6 20 hari bulan 6 ba rumah langganan Munggu Tapang Ulu Sebetan 100. Sili lagi kawal ngawa pengawal tau kita tahu bertanya ngegaya peniang tau ba nombor 0138-22167 tau ke ngegay akin yang tau ba nombor 0116071-3317 ngau pia mega nge nombor 0111414-1676 nanu baru pesan ngetas uliat ke datai ari tanggu anak ikuang ke pagi tau nyadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang ucau ya ianya tadi niang sebester ikuang anak Jawa niang sebester ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawal nguan uliat lalu uliat deka dia ketas pagi hari 6 20 hari bulan 6 baru mahlangan Munggu Tapang Ulu Sebetan 100. Okey, jadi kita engkanya kan nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu lah tahu bertanya ngagai apa ini yang tumpu menombor 0138-022167 tahu ke ngagai akini yang tadi tungku anai kewang bat nombor 0116071-3317 tahu ke ngagai nombor 0111414-1676 lalu ke situ tu ngatai ke pesan ngetas uliat ngau muai antar baru ke dikirim peningau kita ianya datai Ari Esther Mawi ngari ke sidaya sepilih jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bayai A, bayai B ngau bayai C entawa ibu ala paket kabar belayan ke dia bapak peruan genting san empadi batu lintang sepatak balabam lugus kiem panggil selepung entulang kubau lepung simpai san demam sutuang pakit engau pakit bi kebelayan keriau baliu sungai pinggai sengelau muka ngopi muka balaya ke diau ba jumbit kebelayan ba kaluang bintulu klasien bayai merbuang basi geligau meriuk setengian pemega ba merinduan marup tajuar lingga mapar seratu mita seratu ulu kabo satu ngapemega balaya ke skala sama gawa ba sakra sri aman region ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang suwet anak cali niang suwet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 jam 10 pagi balaya ke di pesan diminta data yang nguluk pahamak tau ketika diatur rumah Milton Antebang Bayai Undup Sri Aman nando baru pesan ngetas uliat ia ke datai Ari Easter Maui ke pagi tau ngarih respilia jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang lakia jadi niang suyet anak cali niang suyet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi bala kabar belayan ya ke hadi pesan bila datai nguluk pamatu ya ke kreator baru rumah Milton Antebang Bayai Undup Sri Aman jadi yang kita ya ke kan nemu sili lagi berkawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpu yang tadi Felicia bernombor kusung 1988 72636. Lalu pesan kita ia ke 8 pagi tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirum tuan rumah tunai jadi pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia buat tapak bunga ulu delewak pemegak belayan ia ke dia buat palatawang ulung kari bala bas kerang skim sebubut tabau sumpah sungai bayang miri ngau ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala angai anak ngelingkuang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang tau dekau dintu balam ayu malam tu lagi malam meridua 16 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipinca sampal ngesah penusara batu ngagai rumah tunai nanga bengap nandu baru isi pesan mati kedatai hari tu rumah tunai ke pagi tu pesan merah ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang angai anak ngelingkuang niang angai anak ngelingkuang tau deka dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah tunai nanga bengap sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu pesan kita ia ke 9 pagi tu pesan mati kirim ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai mai persarabat baka balabang kraji dan surai sekatap luba lama luba baru suriat A suriat B rian batang beribung layar melayu ulu melayu ilik lalu piamga nuju rumah panjai ia ke bukai baka kebelayan keriaba teberu pelawa luban ulu luban ilik semumu atas semumu baru jelau atas jelau baru serian ilik serian ulu kebelayan keriaba bubul yang atas bubul yang baru bubul yang tapang bubul yang tiga baru rumah temedak sepak pasok atas pasok baruah kapelayan kedia suri tiga barumah nangrisau awiak kerubuang kepayang awiak nangasam menyelen baru dulang tanyu sikup bala balubu arba awiak tusuar nangamara melabu bayir perpat alu boni buang ruban piamga bala ba babang kaki uang baka sebuti jerai debak kemidan jaya seratu nanga gerenjang krian ulu teru ngau piamga ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah candu anak keliang tau ke indai ranggi si pesan madah ke candu anak keliang tau ke indai ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang tau Dekat di sengai bala maimah barumah Lili, anak entri dabuk layar betuang malam pegelap malam maria 3, 17 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila sila lagi kawal ngau penusah rabatu kita uliah terus bertanya ngagai lawas bernombor 0127794482 nombor baru isi pesan pemati ke datai hari ambang anda ringkai ngau giang anda ringkai ke pagi tu nyari pesan madah ke indaya seduaya ianya tadi candu anda keliang candu anda keliang tau ke indaya ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anda keliang niang candu anda keliang tau ke indaya ranggi tau deka dintu bala mayuh malam pegilak malam bertiga 17 hari bulan 6 baru mahlili anantri dah buat layar betuang sila kip kawal ngap sarabat tau kita boleh terus bertanya ngai ucun yang tau ianya lawas bernumber kusung 1277 94482. Lalu pesan ya ke penduduk benar sempat adi kenatai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau ianya pesan pemati ke dikirum Runi anak perang jadi ya pesan tu tadi nunju kabang belayan ya ke dia bakumpang langir kumpang pawah kumpang nanga skim sekerang sayan ngelili bukuang titik lalang bala basukuang sekarwak sana cangkul Batu Bini, Ensawang, Panyaruai, Mepi, Bala Penyembungan, Kampung Iban, Lubantu, Ngapia Mungan Nuju Kebelayan, Keliau, Batu Lapan, Bintulu, Bala Disatap, Gudang, Bukit Kisi, Peninjau, Tirias, Seluai, Pakut, SEDC, Disputi, Ngapia Mungan, Bala Keliau, Sungai Kuruang, Rantau, Panjai Suai, Libai, Saya, Sebatunia, Ngapia Mungan, Kebelayan, Keliau, Berit, Seputi, Sebidang, Tinjar, Selepin, Nyipa, Senadian pujut ngau piamga kebelayan ke dia batu dan serta di pelilih menomiri Bintulu Semanggang Kucing Kuala Belayat Brunei Darussalam ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah sarung anak kilat jadi pesan tu tadi madah ke sarung anak kilat sarung anak kilat udah nadai kemari 15 hari bulan 6 lalu yang sarung anak kilat yang sarung anak kilat tau dekat di sengai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 bernombor 51 jalan meranti kampung sungai sukung lambir sebedau ke di anjuang pagila ianya pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika jalan lusut kat nombor sila lagi kita tahu bertanya ngagai runi anak berang tumpu bernombor 011251109630 dan baru isi pesan pemati ke dikirum runi anak perang ke pagi tu pesan medah kindaya yang tadi sarung anak kilat sarung anak kilat udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang sarung anak kilat niang sarung anak kilat tu dekat di sengai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba nombor 51 jalan menanti satu kampung sungai sukung lambir sebedau ke di anjung pagi pegilak pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika jalai lusut kita kat nemu sili lagi kawal ngap nusara batu tau terus bertanya ngegaya runi anam perang tempu menombor 011251109630 jadinya nak kami ngetai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkua pagi hari 2 kita ke saritu.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Mulai kita imba. Why?

0: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta kenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kedia di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau hari kontijen megah hari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisa mega hari menua luar tu bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya dia nyajak dari website. Terima kasih.
1: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi segulai sejalai.

Selamat pagi, Gelangga Korina Stephen, berita pagi YFM. Cuba tu matang berita. Pansiak di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemarat ke ekonomi gadung kena ngetan ke akses ngagai makit antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggat dunia. Itu isi berita. Pansiak dekat di Pejalai ke dikenal berarti ke bisik kendak gas asli bak sekedak kandian dor baru dalam menua tu. Premier Sarawak Dato' Pahatinggi Abang Johari Tun Openg madah ke indikasi gasnya ditemu di muka lawas ngau gedung. Hasil pansiak tumunya berguna ke penetap Aribala Pakar sebedar sebarang pemutus berkawal ngau potensi komersial oleh digagak. Pansiaknya megak ngambil kira struktur geologi dalam tanah tidak pelabak ke bisa campur gas yang kaum hidrogen ngau metana. Yang maksud ke Jakoto ngagai pengarang berita pengodah pengerami berjadi kompleks hijau SWG ngau hub penyah karbon di Kuching. Ngenang perkara bukai Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak patut negap ke pengawak berjalan ke polisi ekonomi gadung. Itu dikenal tentu ke produk menua diterima bak makin antarabangsa kelebih agi Eropah. Itu berindik hari ubah polisi dagang global tiap guna ke pengeluar nitia ke standard kurang karbon hari tikas tenaga proses nyentuk ngagai produk ke penudi. European Union direport ke benung nombor ke cara baru berkawal ngau levy karbon. Nyalai Sarawak patut nentu ke pejalai pemansut di berpelasar ke kuasa tahu dikenak baru ngau proses berpelasar ke industri gadung kena ngetan ke akses market. Yang megak madah ke pemesai guna ngemansang ke pengerja pengawak berpengelandik hari pelajar ngau latih teknikal serta vocational. Event dikenal nyukong transformation industrinya.

Austria. Yang mana ke Sarawak diatu majak diaku barengan antarabangsa dari pemansang kuasa tahu dikenak baru ekonomi hidrogen ngau transformation ekonomi dari baru PCDS 2030. Ya dekat ke rakyat Sarawak di menua luar, meran ke pengawaknya di Duta Menua dimantuk ngangkat ke nama Sarawak barengat dunia. Opis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang nyukung pemansang pemaduk baru berkawal ngau penerbai bilun terus Air Borneo ke Thailand. Menteri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemutus Thailand nyedia ke slot padang bilun ungkup Air Borneo. Muka peluang ngagai company penerbai bilunnya beroperasi sebagai ngau servis penerbai bilun kebukai. Dajak pihak yang madah ke sekedar prosedur ngau perkara tiap bekawal patut ditemuk ke sebedau penerbai bilun antarabangsa oleh berengkah beroperasi. Yang mada ke munyinya lebuah ke Duranau Pengarang Berita di Kuching. Dengan perkara sama, Dato' Sri Abdul Karim ngarap ke semua orang meri awak ngau peluang ngagai Air Borneo terus mansel ngau ndak ngagak banding ti ndak adil. Yang mada ke company penerbai bilun ke Dempo Sarawaknya agi baru lalu baru berengkah beroperasi dalam tahun tu. Pemansang patut dipejalai ke setimbang dengan pengawak ngintu rampak menua. Untuk berguna benar, ngambil hasanah menua oleh diasar bak dudi ari ilak. Sapir Menteri Langgur Pemansang Menteri, Pengatur Tanah ngau rampak menua Dato' Lin Talib Saleh dekat ke semua orang bekerjasama nentu ke pemansang ekonomi nak ngerogak pemeruan rampak menua. Yang maksud ke jaku tu maya tim jadi ke program sains rakyat ngau permerti hati rampak menua bergulang ngau komuniti ke bagi projek ecological fiscal transfer ngelati ke pengawak mulai ke pemanah sungai ungkup komuniti Sungai Miri di Miri. Dato' Len minta mensia mayuah dengan menjaga pemersi Sungai Miri hari cara tindak muai sampah dengan uras ke dalam sungai. Nyalai program ke dia tu dikarab ke oleh merik penyedar dengan mensia mayuah pasal pengawak nyaga ekosistem sungai. Kita dia tu benar mending ke berita RUI FM. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM nagak 81% pesakit datai berubat dalam tempoh sejam hari program penyungkat ekosistem dengan penyambung pengerai digital nasional Persada lebuh datai buat suku ke terubah tahun 2027. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke inisiatif strategik antara KKM dengan Opis Komunikasi dengan Multimedia Malaysia dekat mengangkat ke arus penyambung digital fasiliti pengerai serta orang ke timpuh pesakit nganti. Yang mana kanak-kanak bulan 4, bisik 4.21 juta ikut orang sudah diregister dalam ekosistem pengerai digital menua tu. Dalam tempoh kesama, lebih 22 juta transaksi digital direkod kengau pukul rata urung 72 ribu transaksi sari. Yang mada ke munyinya pengudah ngemata ke pengawak nyain sempekat permatiati kena berjalai ke inisiatif Persada di Putrajaya. Rakyat berkandang yang terbeduk, majak di Kemerat hari pengawak timutar ke isu nyedia ke air kuasa karan ngau mungko arus internet ba menua pesisir. Perkara tu nyadi batang pengawak di Kemerat ke baum komiti pengatur pelilih tau ke DAC Tebedok. Tiba Chairman ke Kaban Konsen Negeri Adun Tebedok, Dr. Simon Sinambada. Aun yang megap jurai ke penanggul nyedia ke air bersih, kereta api sidak buat kampung Picin ngau pelaman Nyabit serta cara mutar ke penanggulnya dalam tempoh pandai ngau panjai. Atuk-tuk dikena ngangkat ke pemanah perengkah guna rakyat buat kandang menuanya. Baumnya Dr. Simon yang metak mada ke tiap sebana hari rakyat patut diberi perhati serta diputar ke agensi tiba-kawal ngau mana. Yang nyemetak mada ke isu ke ditapi rakyat yang nyak tanggung pengawak begulai dipatut diputar ke ngau lengkas serta ngasi. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dekat mengangkat ke pemanah perengkah guna Mansia Mayuah.

0: serta mantu mutar ke penanggul Ampo Babak Kampung Kuala Segan ngau ke Munting di Bintulu. Kaban Konser Negeri Adun Cepat Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang ngau penglikun Kampung Kuala Segan ngana ungkus RM200,000. Tu dikena nukar bangunan lama tiada jai serta dekatnya di palan aktiviti komuniti. Lalu di Kemunting, projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkus RM100,000 dekat di Pejalai ke dikena mutar ke penusah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkara tu ngagai pengarang berita ramau ngabas projek bak kandang menuanya. Radio Televisyen Malaysia RTM mengkang nyadi stesen penabur berita ti dipercaya serta nyadi pun penerang ti dikarap ke rakyat. Kaban Konser Negeri Adun Ngemah Anyik Jana madah ke nyadi opis penabur perintah RTM berjalai ke tanggung pengawal besai. Lebih ngenatai ke berita titulin betul serta berpelasar ke integriti ngagai komuniti. Yang ada ke pangkuk pengawal tu majak ditegap ke terjak napi pemar serta bersemekih ngau media baru. Yang ada ke bunyinya ngagai pengar berita maya tinguluk program ngilim bidai RTM Sibu berbaik ngenyak program tu nyadi pelasar dikenak ngerapit ke kawal ngetan ke pesaka asal Raban Bangsa Sarawak serta ngirik semangat berserakup antara orang RTM ngau komuniti menua tu. Ujung ke berita tu, batang berita dibaca baru. Pansiak di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemerat ke ekonomi gadung, dikena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggak dunia. Tunakan kami nabur ke berita RY FM, berita ditusun Monica Gary, lalu disalin Aileen Aswil, hari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia bak perkara pengarap ngau akademik yang biulia berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina Abdul Rahman Yaakob mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega ia nyemeta madai ke sidak kenyari kaban Bina patut ngemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina Mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar tidiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak Raban Bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jako dalam sehari itu ianya raga daur yang dipansuh tidak boleh seputung munti. Raga daur yang dipansuh tidak boleh sepuntung munti. Reti jako dalam raga daur yang dipansuh tidak boleh seputung munti. Ianya jako ajak mayu tang nadai ngembuan penemu pemisi tau ke nak terkerja ke pengawak. Jaku dalam tu sama ngau reti jaku dalam lawa kerubung nak berisi. Contoh ayat. Keterubaya ngelala tak kumai aku landi amai meyakihnya. Linga jaku bakal kenemu semua utai di dunia tu. Nemunya raga daur yang dipansuh nak boleh seputung muntik dan nadai terkerja aku tersiti maya gawak. Nyanaka jaku dalam sehari itu ianya raga daur yang dipansuh nak boleh seputung muntik.
1: Jaku dalam sehari itu tau di pendiang ke kita nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tingundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil. Tungak ke Semanggang. Ndak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu ndak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Bantiang ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi payak. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelaban Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Pagi rewind.
5: Nganai bala anak mana puak ke? Betul nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke belisinya? Anang temu kat pakai aja.
4: Kau yang. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang bala ini Indo. Dan aku, Siti, aku merangsang hari ini yang aku semua. Nyesal aku ini aja aku merangsang. Takut aja aku merangsang. Sebab ini mau, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian, dek, ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia itu nyesal aku. Mending ke aku, ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Itu menua ulu, hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
5: Oh, baji baji.
4: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
5: Ya. Nanti bawa anda empurau dia lula.
4: Nya kepada mana kepada. Okay, ni aku kunci kunci mu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
5: berbini gim nolu.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: mulai kita Pak Y pengerak pagi.
8: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter